Hanya kepada Engkau, Ya Allah, kami pasrahkan diri supaya Engkau redha. Sesungguhnya tiada daya upaya dan tiada kekuatan melainkan dengan Allah. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslim-musliman yang rahmati dan dikasihi sekalian, masih lagi kita mengupas bab zuhud kerana banyaknya silap faham yang berlaku dalam masyarakat yang mengatakan bahawa zuhud itu begini, begini, begini. Sebenarnya zuhud yang tepat adalah zuhudnya Rasulullah SAW. Tuan-tuan rujuklah kitab yang bertajuk Kenali Rasul Kita. Ada satu bab khusus menceritakan tentang zuhudnya baginda Rasulullah SAW. Baginda tidur sampai berbekas. Badan Nabi beralaskan pelepah kurma. Itulah tikar. Macam kita zaman sekarang ni, kalau jumpa tikar mengkuang, tuan-tuan, pernah jumpa tak tikar mengkuang? Nabi duduk dengan pelepah kurma sebagai alas. Kita kat Malaysia ni, kalau di kawasan-kawasan kampung ada tikar dibuat mengkuang. Begitulah ibaratnya. Yang siap faham, tuan-tuan, bukan maksudnya Nabi tidur atau tikar mengkuang, tuan-tuan, ya. Maksudnya Nabi tidur di atas satu lembaran yang sangat zuhud sehingga bekas tubuh Nabi bila Nabi bangkit sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar menangis melihatnya. Ini zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak memandang dunia kerana memandang akhirat itu lebih utama. Dan jangan salah faham. Kerana banyak orang mengatakan bahawa kalau kita tinggalkan dunia ni sepenuhnya nak dapat kelazatan akhirat, kelazatan yang satu lagi yang sebenarnya kelazatan akhirat, mati dulu baru dapat. Sebenarnya itu satu, tuan-tuan, itu memang besar nilainya, tak ada tolok bandingnya. Tapi sebenarnya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, demikian juga Allah SWT memberikan kepada orang yang meninggalkan nafsu syahwatnya satu kelebihan bila dia mentaati dan mengikuti perintah Allah, menjadikan akal itu satu ukuran, satu pegangan dalam hidup. Itu sebab Imam Ibn Athaillah Iskandari berkata, Tuhan ini maha pemurah. Tidak mungkin kita bekerja untuknya sekarang lalu dia membalasnya kemudian dekat akhirat. Tuhan ini pemurah, tuan-tuan. Maha kaya. Segala milik langit dan bumi ini miliknya. Tuan-tuan sebut siapa yang paling kaya di dunia? Bill Gates. Mempunyai assets senilai $80 billion. Adakah dia memiliki keseluruhan dunia, tuan-tuan? Adakah dia memiliki semua sistem perisian komputer orang beli dengannya? Tidak, kan? Ini Allah SWT, tuan-tuan, memiliki langit dan bumi. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah memiliki langit dan bumi, tuan-tuan. Bukan saja di bumi, manusia yang paling kaya di dunia pun tidak memiliki 1/10 daripada kekayaan dunia sebenarnya. Nak banding Allah memang tak layak sama sekali, tuan-tuan. Jadi Allah maha kaya. Jangan kita menyangkakan kita berzuhud, kita mengikuti akal kita untuk buat satu percaturan, nanti nak dapat balasan ke akhirat baru dapat. Tak. Percaya atau tidak, kita sebenarnya akan dapat balasan kekesan daripada meninggalkan nafsu ini di dunia lagi. Kerana balasan minimum yang akan kita rasakan, tuan-tuan, bila hati ini tenang. Bila kita buat satu perkara berpandukan kepada akal, maka hati ini akan tenang. Terus Ibn Khawas pernah berkata, siapa yang meninggalkan keinginan nafsu namun dia tidak merasakan kelazatan dalam hati, itu petanda dia tidak jujur dalam meninggalkannya. Begitu juga Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat Nabi yang terkemuka, seorang pakar Quran yang Nabi perakui. Beliau telah pun berkata, tidaklah seorang hamba meninggalkan sesuatu kerana Allah, melainkan Allah akan berinya sesuatu yang lebih baik daripada apa yang ditinggalkan itu dalam keadaan dia tidak menyangkanya. Inilah yang telah diriwayatkan oleh Imam Ibn Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud. Imam Ibn Mubarak pun memiliki sebuah kitab seperti Imam Ahmad yang namanya Az-Zuhud. Tuan-tuan, bagi orang yang suka melihat benda yang haram, ni wasiat untuk diri saya dan sekalian, tuan-tuan yang mendengar. Kerana lelaki ni satu kelebihan Allah jadi yang kepadanya, suka melihat benda yang seksi, suka melihat aurat terbuka, suka melihat benda yang haram. Ini memang sifat orang lelaki lah, tuan-tuan. Siapa yang merenungi kata-kata Ubay bin Ka'ab ni, siapa yang meninggalkan satu kerana Allah, Allah pasti memberi satu yang lebih baik daripadanya, daripada apa yang telah ditinggalkan itu. Tinggalkan satu kerana Allah, walaupun seronok mata melihat satu benda yang terpamer di depan kita, tapi yakinlah, tuan-tuan, sebenarnya kelazatan yang besar Allah akan peruntukkan bila kita tinggalkan benda itu semata-mata kerananya. Ya, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan prinsip zuhud ini, melibatkan pandangan, melibatkan kelakuan, melibatkan pembelian, melibatkan pemilikan. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Malaysia, Pang FM.
1: Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti belon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke belon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia Pahang FM. Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
2: Waspada cuaca panas. Tahukah anda cuaca panas boleh menyebabkan sakit kepala, keletihan, tumpuan lemah, dehidrasi, lemah otot atau kekejangan, pening, koma, kekeliruan. Oleh itu, amalkan langkah-langkah pencegahan mengatasi cuaca panas. Minum air yang mencukupi, memakai pakaian ringan, berwarna terang dan longgar, hadkan aktiviti di luar, kerap mandi dan berada di kawasan yang boleh menyejukkan badan, berehat dengan kerap, memakai topi atau payung besar, minum minuman isotonik bagi menggantikan garam dan mineral yang hilang semasa berpeluh. Ingat, waspada cuaca panas.
1: Radio

0: Baik, sekarang pukul 8.15 minit pagi.
1: Dan saya rasa macam kat hotel. Kan selalu masuk-masuk hotel bunyi macam ni.
0: Ni nak buka puasa. Nak buka puasa. Instrumental. Baik, kita nak kongsikan dengan anda ramalan cuaca negeri Pahang untuk hari ini, Jumaat 2 Oktober 2026. Baik, secara keseluruhannya, ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat di negeri Pahang hari ini.
1: Pada sebelah pagi, hujan dijangka berlaku di beberapa tempat, terutama di kawasan pedalaman.
0: Dan memasuki pada sebelah petang nanti, ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat.
1: Manakala pada sebelah malam pula, ribut petir masih berpotensi berlaku di beberapa tempat, khususnya di kawasan pedalaman juga.
0: Dan untuk suhu pula, suhu minimum dijangka sekitar 24 darjah Celsius, manakala suhu maksimum boleh mencecah sehingga 34 darjah Celsius. Agak panas hari ini, apa ni?
1: Ya, jadi kepada anda yang merancang aktiviti luar hari ini, khususnya pada sebelah petang, dinasihatkan untuk peka dengan perubahan keadaan cuaca dan hati-hati ketika berlaku ribut petir.
0: Baik, seterusnya kita ikuti pula ramalan cuaca laut untuk perairan negeri Pahang. Keadaan cuaca laut hari ini turut diramalkan ribut petir di beberapa tempat.
1: Betul, Ben. Dan ini perairan ya, perairan negeri Pahang. Dan pada paginya, ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat dan keadaan yang sama turut diramalkan pada sebelah petang nanti.
0: Manakala pada sebelah malam, ribut petir masih dijangka berlaku di beberapa tempat.
1: Dan keadaan angin dijangka bertiup dari arah timur dengan kelajuan antara 10 hingga 20 km sejam.
0: Dan ketinggian ombak pula dijangka sekitar 0.5 hingga 1 meter.
1: Jadi kepada anda, mungkin anda seorang nelayan, pengusaha bot dan mereka yang menjalankan aktiviti di laut, khususnya sentiasa utamakan keselamatan anda dan peka terhadap keadaan cuaca semasa.
0: Betul. Jadi itu tadi ramalan cuaca negeri Pahang untuk hari ini, 2 Oktober 2026. Baik, Afni. Untuk pada jam 8.30 pagi nanti, kita nak kongsi sedikit mengenai portal.
1: Ya, betul.
0: Portal pilihan kita untuk minggu ini. Satu portal yang cukup menarik bagi saya.
1: Ya, sangat menarik. Kerana memandang kan walaupun kita tak dengar ya indeks
0: pencemaran udara
1: kini kita kongsi bersama dengan anda, tapi anda juga perlu peka sebab kita tak tahu bila-bila sahaja keadaan di kawasan kita, di tempat kita kan akan berlaku perubahan. Apatah lagi sekarang ni kita nampak macam okey je, Ben, tapi betul, sebenarnya jerebu masih ada. Jadi berhati-hati kerana ada beberapa kawasan di negeri Pahang yang keadaannya agak tidak baik lah.
0: Cuma saya nak bagi sikit lah tips kepada pendengar-pendengar di sana. Kalau nak rujuk nilai IPU ni sebenarnya, kalau nak tahu statusnya, kalau 0 hingga 50 tu suhu dalam keadaan baik. Kalau cecah 51 hingga 100 adalah sederhana. Kemudian apa ni? 101 ke
1: 200 tidak sihat lah. Macam sebelum-sebelum ini kalau dah 150 ke atas tu, langkah berjaga-jagalah kita. Tapi sebenarnya, Ben, 51 ke 100 dalam keadaan sederhana pun sebenarnya saya rasa, kalau kita tengok kat luar, Ben, masih berkabus lagi. Dia bukan berkabus, berjerebu.
0: Berjerebu, betul.
1: Masih berjerebu lagi. Tapi bila tengok IPU, bacaannya indeks dia bawah 100.
0: Betul.
1: Tapi kalau macam saya, 2 hari lepas saya saya keluar kan, Ben, mata saya berair tau. Saya pelik kenapa.
0: Betul, kadang-kadang kepandangan kita rasa macam kabur kan. Tapi bukan sebab mata kita.
1: Betul.
0: Tapi sebab yelah keadaan cuaca ni kan.
1: Ya, masih lagi berjerit.
0: Dan apa ni, juga difahamkan beberapa daerah di Kalimantan masih mencecah IP, bacaan IP 700.
1: Tinggi kan, Ben?
0: Bayangkan, kita dah 200, 100 lebih pun kita dah rasa cuaca, jarak penglihatan pun dah kurang kan.
1: Betul.
0: Mata-mata pun dah rasa gatal. Tapi bayangkan kalau di sana 700 bacaan IPU, cukup tinggi.
1: Dan
0: kan berisiko sebenarnya kan.
1: Betul. Dan kita nak kongsi juga dengan anda di mana amaran kualiti udara di Singapura, jerebu rentas sempadan. Dekat kan, sebab dekat dengan kita.
0: Kita bagilah sikit
1: kualiti udara di Singapura pada hari inilah, jam 2 pagi tadi. Banyak stesen kualiti udara di Singapura sedang mengukur kualiti udara tempatan dalam julat tidak sihat untuk kumpulan sensitif. Dan kualiti udara di Singapura, bandar ini, adalah sederhana pada waktu ini dengan ada dia punya bacaannya. Tetapi telah berada dalam julat tidak sihat dalam tempoh 24 jam yang lalu. Disebabkan jerebu rentas sempadan ni, Ben.
0: Betul.
1: Itu yang kita katakan tadi. Walaupun keadaan di negeri kita pada ketika ini, kita nampak macam okey. Tapi pentingnya untuk kita semak kandungan IPU di kawasan masing-masing.
0: Okey, apa ni? Banyak lagi kita nak kongsikan sebentar lagi. Portal. Betul. Dalam portal ni sebenarnya. Saya pun baru tahu juga portal ni. So lepas ni kita akan kongsi kan, kita akan kupas lagi pengisiannya, apa yang menarik.
1: Betul.
0: Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pang FM.
1: Satu pilihan.

0: Cinta di akhir garisan lah, nyanyi Rasha Retno, Masha Mila, Nadira dan juga Nadira.
1: Apa yang awak faham tentang cinta di akhir garisan?
0: No more love.
1: Ya ke?
0: Tiada lagi cinta.
1: Yeah.
0: Cinta di akhir garisan.
1: Hmm.
0: Bagi saya lah, pendapat saya lah. Cinta
1: okay.
0: di akhir garisan. Maksudnya, sepertilah apa topik yang kita nak kongsikan pada pagi ni, Afni. Itu juga maksud yang sama lah.
1: Ya, lebih kurang kan. Tapi selepas kita kongsi pasal portal pilihan.
0: Baik, apa tajuk portal pilihan kita untuk minggu ini, Afni?
1: Okey, anda telah bersedia dengan handphone masing-masing?
0: Sedia.
1: Portal hari ini yang kami nak kongsi dengan anda adalah MyEQMSAPIMS.
0: Mengeja ke apa dia?
1: Mari mengeja.
0: Okey.
1: Okay.
0: Silakan.
1: Susah ke, Ben?
0: Tak susah.
1: Okay. Portal ni adalah untuk mendapatkan data bacaan jam demi jam bagi setiap stesen di Pahang.
0: Baik. Okay.
1: Jam pasal apa ni, Ben? Kita nak dapatkan setiap jam kita boleh dapatkan apa ni? Air Pollutant Index Management System.
0: Oh, okay. Pencemaran udara lah.
1: Ya, dari Jabatan Alam Sekitar Malaysia. Okay, kita teruskan. Kita teruskan satu segmen pilihan. Okay, portal hari ini lebih dikenali sebagai APIMS yang disediakan oleh Jabatan Alam Sekitar Malaysia.
0: Okay.
1: Yang merupakan platform yang membolehkan orang ramai dapatkan maklumat berkaitan kualiti udara dan bacaan indeks pencemar udara atau IPU di seluruh negara.
0: Jadi kalau anda berada di Pahang dan mahu mengetahui keadaan kualiti udara semasa, APIMS boleh menjadi antara rujukan rasmi yang boleh digunakan. Melalui sistem ini, pengguna boleh melihat bacaan IPU mengikut lokasi dan stesen pemantauan sekaligus mengetahui keadaan kualiti udara di kawasan berkenaan.
1: Betul, bacaan IPU ni sangat penting kerana ia bantu anda untuk faham keadaan udara dalam bentuk indeks yang lebih mudah difahami. Yang kita kongsi sebelum ni lah, Ben. Sederhana, berapa kan yang tidak sihat, berapa kan. Berbanding anda lihat kepekatan bahan pencemar semata-mata lah. Jabatan Alam Sekitar menerangkan yang sistem IPU ni digunakan untuk gambarkan tahap kualiti udara dan kesannya terhadap kesihatan daripada kategori baik sehingga berbahaya.
0: Oh, dan dalam APIM ini juga bacaan indeks ditentukan berdasarkan pemantauan beberapa bahan pencemar udara. Nilai sub-indeks bagi bahan pencemar yang dipantau dikira dan dinilai yang paling tinggi digunakan sebagai bacaan IPU bagi tempoh berkenaan.
1: Kalau anda tak dapat memahami, tak dapat tangkap kan ayatnya, dia agak nilai detail kan. Bacaan IPU yang kita baca tu, maknanya dia keluar terus bacaan kan.
0: Nombor.
1: mudah kita untuk tengok kan berapa nilainya, bahaya atau tak bahaya dalam keadaan sederhana ke macam mana. Jadi maksudnya portal ni bukan sekadar memaparkan satu nombor, ia beri gambaran tentang status kualiti udara di kawasan anda supaya anda boleh ambil maklum tentang keadaan persekitaran ni.
0: Dan untuk pendengar di Pahang, anda boleh menggunakan APIMS untuk menyemak keadaan udara di lokasi pemantauan yang berkaitan dengan negeri ini, terutama orang kata sebelum merancang aktiviti luar atau jika keadaan cuaca dan persekitaran menunjukkan tanda-tanda jerebu.
1: Betul.
0: Yang kuat lah.
1: Satu benda yang penting, paling penting, Man. Maklumat kualiti udara ni boleh berubah.
0: Betul.
1: Maknanya sebab tu dia kata anda boleh semak jam by jam. Apa dia panggil?
0: Hours by hours lah. Yeah, setiap jam lah.
1: Setiap jam. Anda boleh. Maknanya anda tak perlu tunggu. Anda dan jangan ingat macam jam ni tak dia boleh berubah.
0: Betul.
1: Benda ni boleh berubah. Jadi sekiranya anda mahu mengetahui keadaan terkini, okay, anda boleh rujuk paparan semasa dalam sistem rasmi JAS ni, Jabatan Alam Sekitar, dan bukannya bergantung pada bacaan yang dikongsi pada waktu sebelumnya. Kadang-kadang kan kita tengok bacaan IPU macam ni. Tak. Tengok jam. Jam berapa orang ramai share dengan anda tu. Takut dia dah terlepas kan.
0: Betul.
1: Sebenarnya.
0: Okay. Selain APIMS, Jabatan Alam Sekitar turut menyediakan pelbagai perkhidmatan dan maklumat alam sekitar secara dalam talian, termasuk maklumat berkaitan kualiti air marin, kualiti air sungai serta perkongsian data dan laporan alam sekitar.
1: Jadi mudah kata APIMS ni portal rujukan untuk mengetahui keadaan kualiti udara berdasarkan bacaan IPU, termasuk semakannya mengikut lokasi pemantauan.
0: Jadi kepada pendengar yang ingin membuat semakan sendiri, jadi carilah Air Pollutant Index Management System atau APIMS, Jabatan Alam Sekitar, dan pilih lokasi atau stesen pemantauan yang ingin diketahui.
1: Jadi sebelum kita keluar rumah tu kan, weekend ni kan, hujung minggu ni, terutama jika anda yang merancang nak buat aktiviti luar dalam keadaan cuaca yang tak menentu sekarang ni, hujan panas, hujan panas kan. Okey, anda boleh check dulu kualiti udara di di sekitar anda lah. Itu dia portal pilihan untuk kali ini.
0: Betul. Dan APMS, satu portal yang boleh membantu anda mengetahui status kualiti udara dan membuat keputusan harian dengan lebih bermaklumat.
1: Okey. Jadi anda boleh layari portal rasmi MyEQMS APIMS untuk mendapatkan data bacaan jam demi jam bagi setiap stesen di Pahang.
0: Baik.
1: Okey.
0: Itu portal yang kita pilih untuk minggu ini. Semoga bermanfaat untuk anda. Kami orang kata mencari sesuatu, orang kata info yang menarik, yang terbaik dalam portal pilihan setiap minggu untuk memudahkan urusan anda.
1: Betul tu, Ben.
0: Okay. Baik, sekarang dah pukul 8.43 minit pagi apa ni?
1: Kita nak beralih kepada satu kisah yang cukup menyentuh hati sebenarnya, Ben. Tiada kata yang mampu menggambarkan kesedihan seorang suami, Ben, apabila kehilangan insan yang telah menjadi teman hidupnya, lagi-lagi selama puluhan tahun.
0: Berdekat
1: kan? Begitu suasana yang dapat kita lihat ketika Tun Dr. Mahathir Mohamad menziarahi pusara isterinya, Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, di pusara negara semalam, Ben.
0: Betul. Dan Tun Dr. Mahathir kelihatan amat sugul, dan sebab ketika berada di sisi pusara Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah, dengan kalau kita lihat Afni, dengan wajah yang menahan emosi, beliau sempat memandang pusara isterinya sebelum menundukkan kepala dan menghadiahkan doa. Namun kesedihan itu jelas sukar untuk disembunyikan, ya.
1: Ya. Dalam suasana yang hening, Tun Dr. Mahathir dilihat mengalirkan air mata sebelum ditenangkan oleh ahli keluarga terdekat. Dan pemandangan itu turut menyentuh hati kira-kira 100 hadirin yang berada di lokasi, Ben. Dan semalam rasanya, saya rasa di media sosial dibanjiri oleh klip-klip video, cerita-cerita dan gambaran yang netizen sendiri boleh lihat kan. Gambar Tun Mahathir dengan kesedihan yang dibawa kan. Dan katanya oleh Tun Mahathir semasa sebelum datang tu kan di hospital sentiasa mengalirkan air mata.
0: Jadi sebenarnya apa yang menjadikan detik itu begitu bermakna ialah tempoh kehidupan yang telah dilalui bersama. Jadi Tun Dr. Mahathir dan Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah merupakan pasangan suami isteri selama 70 tahun. 7 dekad Afni, bukan suatu tempoh singkat. Ia adalah perjalanan kehidupan yang dipenuhi pelbagai kenangan, memori, cabaran juga detik bersama.
1: Betul, Ben. Dan Tun Dr. Mahathir juga meluangkan kira-kira 15 minit di pusara Allahyarhamah semalam, ditemani menantu, cucu dan ahli keluarga yang lain. Dan beliau tiba kira-kira jam 11.05 minit pagi sebelum beredar dan dipercayai kembali ke Institut Jantung Negara atau AJN untuk meneruskan rawatan lah.
0: Dan difahamkan Tun Dr. Mahathir ketika ini sedang menerima rawatan di AJN dan dimasukkan ke pusat rawatan sehari sebelum kunjungan beliau ke pusara negara. Dan dalam keadaan kesihatan masih memerlukan perhatian, beliau tetap meluangkan masa untuk menziarahi pusara insan yang menjadi pendamping hidupnya selama 7 dekad.
1: Ya, beliau hanya menangis sepanjang masa. Itu kata doktor pakar IGN kongsi keadaan Tun Mahathir selepas pemergian isteri, Ben. Ya, dan Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah meninggal dunia di Institut Jantung Negara pada Isnin lalu pada usia 100 tahun. Dan Allahyarhamah meninggalkan 7 orang anak.
0: Dan sebenarnya Afni, pemergian itu tentunya meninggalkan ruang yang cukup besar dalam kehidupan keluarga, khususnya buat Tun Dr. Mahathir Mohamad yang telah pun berkongsi perjalanan hidup bersama isteri Allahyarhamah selama 70 tahun. Dan air mata yang mengalir di pusara itu sebenarnya menjadi gambaran sebuah kehilangan yang begitu peribadi dan cukup mendalam.
1: Semoga Tun Dr. Mahathir dan seluruh keluarga diberi kekuatan serta ketabahan dalam menghadapi kehilangan insan tersayang.
0: Dan semoga roh Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman.
1: Okey, Ben, Al-Fatihah. Dan kita nak kongsi sedikit klip kenangan ya, oleh pasangan ini untuk anda.

Putus rambut, putus pun tak kenal.

0: Okay Ben, itu antara klip video kenangan manis ya, yang tular di media sosial. Allahyarhamah ni memang dia, bila kita tengok ya, momen dia dengan Tun Mahathir, Tun Dr. Mahathir kan, dia sentiasa bergurau.
1: Ya, sentiasa bergurau.
0: Kan, dan saya Tun Allahyarhamah juga ada sedikit masalah penglihatan menyebabkan tidak boleh membaca, Ben. Dan kebiasaannya Tun M akan berada di sisi dan baca apa sahaja artikel untuk isterinya walaupun panjang.
1: Kalau kita tengok Abni, ada satu video, petikan video sebelum hujung-hujung usia Allahyarhamah, di mana dia teringin sangat, Allahyarhamah teringin sangat ingin menemui seorang bekas pesakit, dipanggil Mangosteen Boy. Ketika itu Allahyarhamah Tun pernah menjadi orang kata antara doktor terawal, kan, merawat. Ketika tu Mangosteen Boy ni seorang Chinese. Dia apa ni, tangan dia tak ada sebab jatuh pokok dan kena jangkitan, dan dia datang ke rumah Allahyarhamah Tun untuk berjumpa dengan Allahyarhamah Tun. Itulah antara orang kata kenangan-kenangan lah. Sebenarnya saya nak kongsikan sikit Afni, mengenai sumbangan Tun Dr. Siti Hasmah Mama Ali. Kalau kita sebut nama Tun Dr. Siti Hasmah Mama Ali, ramai yang mengenali beliau sebagai isteri kepada bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tapi sebenarnya di sebalik gelaran itu, Tun Dr. Siti Hasmah mempunyai perjalanan hidup dan sumbangan beliau sendiri yang cukup besar, khususnya dalam bidang perubatan dan juga kesihatan awam. Dan beliau merupakan antara wanita Melayu terawal yang menceburi bidang perubatan selepas menamatkan pengajian perubatan pada tahun 1955. Bila memulakan khidmat sebagai doktor dan kemudiannya banyak memberikan tumpuan kepada kesihatan ibu dan juga anak. Dan antara sumbangan penting beliau ialah dalam usaha meningkatkan kesedaran mengenai penjagaan kesihatan wanita dan kanak-kanak, termasuk ketika berkhidmat dalam bidang kesihatan awam. Dan pada tahun 65, Tun Dr. Siti Hasmah menjadi wanita pertama dilantik sebagai pegawai perubatan di Jabatan Kesihatan Ibu dan Anak. Kemudian pada tahun 74, beliau sekali lagi mencipta sejarah apabila menjadi wanita pertama dilantik sebagai pegawai kesihatan ibu dan anak Negeri Kedah. Ini antara peranan-peranan sumbangan Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah.
0: Dan kami sediakan dua sedikit sedutan daripada ucapan dia, bukan ucapan lah, dia macam kongsi kan, kita berkongsi sedutan yang dikongsi, klip sedutan yang dikongsi dari Chef Wan dan Datuk Lee Chong Wei, Datuk Chef Wan dan Lee Chong Wei.
2: Mahathir macam I tak pergi semalam sebab I nak bagi ruangan untuk family to grieve and all that, you know. So ni peluang I datang, saya datanglah secepatnya. Walaupun dalam last few years pun, bila Tun Hasmah tak apa nampak, banyak kali pergi event pun, walaupun dengar suara Wan tak jauh lah, dia tak nampak dia tu. Ni Chef Wan eh, my favourite chef, you know. Dia selalu, saya ingat dia cakap banyak kali lah, and dia selalu puji Wan je gemak, you know. Masa mak meninggal pun, she's the one and Tun, you know, call and hantar surat, you know, that, no, salam takziah, you know, that. So, I was very thoughtful for them lah, you know. So, itulah kenangan saya, you know, for them. Just, alas kan.
1: Okay. Itu reaksi daripada Datuk Chef Wan, eh?
3: Ya, yeah, saya takkan lupa a lot of things, a lot of memory untuk saya. And masa saya susah, kena topping case ke, kena apa yang saya kalah, dia still text kita, call kita, Chong Wei, how are you? Don't give up, try your best again, it's okay, this is only one tournament, you know. Ya, yeah, masa paling susah kita kalah masa lah. And you still remember kita. And ya, yeah, kita masa menang, yeah, a lot of message, congratulations, biasa. Tapi dia yang luar biasa itu, sama tak, tak sama dengan orang itu. Memang masa dia kalah, dia still text, tak kisah menang yang kalah, dia still remember all the athlete kita lah.
1: Itu daripada reaksi daripada Datuk Seri Lee Chong Wei. Dan yang kita mainkan tadi, antara klip-klip yang individu yang cukup rapat dengan Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Mama Ali.
0: Daripada kisah Tun M dan Tun Siti Allahyarhamah tadi, kita belajar satu perkara, Ben, eh? Kesetiaan tu mahal. Bukan kerana mereka tak pernah melalui susah, jatuh dan bangun, tetapi kerana mereka memilih untuk tetap berjalan bersama ketika hidup tak terlalu mudah, tak selalu mudah. Dan cinta bukan sekadar hadir ketika semuanya indah. Cinta yang sebenar ialah tetap menggenggam tangan yang sama walaupun perjalanan sudah panjang dan usia semakin senja. Dan kerana pada akhirnya yang paling mahal bukanlah siapa yang datang ketika kita berjaya, Ben, tetapi siapa yang tetap tinggal ketika kita sedang jatuh. Cinta hingga hujung nyawa, itulah harga sebuah kesetiaan. Kami tinggalkan anda dengan lagu ini. Dan pada pukul 9 nanti, Ben, kita akan berhenti seketika untuk memberi laluan pada berita, ya. Okey, terus dengar Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.

0: Baik Afni, sekarang dah pun 9.28 minit pagi Afni.
1: Radio Malaysia Pahang FM terus menghiburkan anda.
0: Wow. Baik, sekali lagi kita nak berita langsung bersama rakan setugas DJ Mi dan juga DJ Ana. Sempena majlis peluncuran Sekolah Angkat Madani 2026. Baik, silakan, DJ Mi dan juga DJ Ana.
1: Okey, terima kasih Afni dan juga Ben di Kenti Utama Pahang FM.
2: Betul, dan kita kat sini kehangatan kepanasan semua ada
1: betul,
2: ni.
1: Betul, semua ada.
2: Dan baru saja tadi majlis peluncuran, majlis perasmian peluncuran Sekolah Angkat Madani 2026 telah selamat dilakukan.
1: Betul, dirasmikan.
2: Dirasmikan oleh Yang Berbahagia Dato' Aswad Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia.
1: Okey, baik. Dan pastinya sekarang ini, tadi kita bersama dengan Guru Besar.
2: Betul.
1: Ini kali ini kita bersama dengan pelajarnya pula. Dan bukan calang-calang orangnya, Zuhaimi.
2: Bukan geleng-geleng.
1: Bukan geleng-geleng. Kita bersama dengan President of MGSS Band. Okey, iaitu adik Siti Mia Kaisara binti Syekh Muhammad Kadir. Betul. Assalamualaikum, adik.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, tu ramai.
1: Nampak penyokong dia, Masya Allah. Ni fan ni, fan.
2: Fan dia ni.
1: Okey, baik. Sebelum kita nak, ada lebih kurang 50 soalan untuk adik Mia ni. Okey.
2: Soalan SPM eh?
1: Kita nak kongsikan dulu berkenaan dengan kumpulan pancaragam Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Methodist Kuantan ni. Kalau ikutkan buat pengetahuan pendengar-pendengar semua, ditubuhkan pada tahun 1976. Okey, di mana peralatan muzik dibeli direct dari USA. Wah, kelas.
2: Tahu tak sejarah dia? Tahu. Wajib dah. Wajib dia tahu.
1: Okey, tahun 1993, itu tahun saya lahir, diberi nafas baru di mana bilangan ahli adalah seramai 90 orang. Okey, dan 60 ke 80 ahli adalah ahli aktif bermain alat muzik, dan selebihnya adalah simpanan ataupun orang kata pembantu pengurusan. Okey, dan pada tahun 2005, peralatan yang sudah lama dan rosak pada masa itu telah ditukar di bawah tajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang, selaras dengan persediaan untuk ke World Music Contest WMC Netherlands. Okey, dan peralatannya yang sama digunakan sehinggalah kini.
2: Itu orang kata nostalgia punya peralatan tu.
1: Betul. Okey, baik. Kita nak terus kepada adik Mia Sara. Soalannya
2: kita senang je. Kita dia sebagai orang kata ketua kan.
1: Okay.
2: Dia kena tahu segala-galanya.
1: Okey. Tapi ni bukan soalan SPM eh?
2: Bukan soalan
1: sebab,
2: SPM.
1: Sebab Mia tahun ni SPM.
2: Jangan masuk kimia.
1: Dia dah risau dah.
2: Tak. Okey. Apakah peralatan yang digunakan dalam sesuatu nak tubuhkan pancaragam ni?
3: Peralatan. Kita ada 9 section.
1: Okey, 9 section eh.
3: Dia terdiri daripada percussion.
1: Okey.
3: Lepas tu kita ada woodwind, iaitu clarinet dengan flute, termasuk dengan mellophone dan saxophone.
1: Okey.
3: So flute tu dia ada satu lagi. Nama dia piccolo.
1: Piccolo.
3: Yes. Okay. Lepas tu saxophone dia terbagi kepada dua juga.
1: Okey.
3: Dia ada alto dengan tenor.
1: Okey, alto dengan tenor.
3: Lepas tu kita ada section lower brass. Terdiri daripada dua juga.
1: Okey.
3: Iaitu trombone. Lepas tu bassist dia ada dua juga. Tuba dengan euphonium. Lepas tu kita ada color guards yang main flex tu.
1: Okey.
2: Tak sempat nak kira aku cerita tadi. Agak-agak berapa ada?
3: Ada 9 section.
1: Macam dah 20.
2: Dia cerita dia macam ada aku kira macam 20. 9 je.
3: 9 je.
2: Okey.
1: Okey, macam tadi kita dengar Dato' Aswad ada bagi tahu kan, sebenarnya sekolah ni bukan sinonim dengan pancaragam, tapi itu antara yang terhebat di Malaysia. Jadi kita nak tahu juga apa agaknya pencapaian tertinggi yang boleh adik Mia kongsikan dengan pendengar Pahang FM sekarang ni.
3: Baru-baru ni kita orang saja baru menyertai pertandingan Asian Music Games.
2: Okay. Baik. Di mana tu?
3: Di Kuala Lumpur.
2: Kuala Lumpur. Okay.
3: So kita orang masuk peringkat antarabangsa dan kami memenangi Naib Johan bagi kategori Marching Fleet Show. Lepas tu tahun lepas kita orang juga pernah menyertai pertandingan MWBC Netcom dekat Alor Serta Kedah.
1: Okey.
3: Lepas kami menang banyak juga anugerah. Contohnya macam kita orang dapat Piala Pusingan Kementerian Pendidikan Malaysia. Lepas tu kami juga menjadi Johan keseluruhan kategori sekolah menengah, peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa.
1: Wow.
3: Lepas tu kami juga merangkul anugerah seperti Busana Terbaik, woodwind terbaik, conductors terbaik, color guards terbaik dan juga drum major terbaik.
1: Semua dia tapau. Tapau habis.
2: So, tapau habis eh.
3: Tapi 2024 kita orang tak masuk apa-apa. Okay. Kita orang just continue dengan Merdeka. Lepas tu 2023 kita orang masuk juga pertandingan MWBC sama juga macam 2025. Kita orang juga jadi Johan pertandingan pancaragam sekolah menengah peringkat kebangsaan. Lepas tu kami juga menang Johan pertandingan pancaragam terbuka. Dan kami juga menjadi naib Johan untuk pertandingan pancaragam antarabangsa.
1: Okay, masya Allah.
2: Okay, dia kalau selalu pertandingan lah, kalau bola sepak kita satu tim. Yang pertandingan ni dia satu tim, tapi dia ada pilih juga ya pemain ni terbaik, pemain ni terbaik ya.
3: Dia ikut limit. Limit pertandingan tu dia nak berapa? Tak pun biasanya kita orang ambil 75 orang.
1: Okey, itu untuk satu pancaragam lah semua sekali.
3: Ha, kalau untuk masuk pertandingan atau show biasa.
1: Okey, 75
2: orang. Mana hak yang main apa tu?
1: Color guard.
3: Color guard flag.
1: Dia buat cerita-cerita kan?
2: Kan. Yang depan sekali tu. Drum major tu.
3: Itu dia seorang saja.
1: Maksudnya tu ketua ke waktu tu?
3: Dia ketua.
1: Okey.
2: Ketualah. Awak drum major lah.
3: Tak, saya main percussion.
2: Faham. Okey, itu senarai di luar negara. Di Pahang memang dia tak faham habis dah.
1: Okey.
2: Tak usah ceritalah kita kat Pahang ni. Sebab dia MGS. Wah, orang dah tahu dah. Ha, baik.
1: Okey, kita nak tahu pula untuk sesi latihan ni. Maklumlah dah sekolah kan dengan pelajarannya, lepas tu dengan latihan yang ketat dia kan. Kalau dah main power macam tu takkanlah latihan sikit-sikit je.
2: Awak lagi nak SPM kan tahun ni.
1: Betul. Macam mana agaknya awak menguruskan masa tu di antara latihan dan pelajaran?
3: Biasanya kalau macam saya form 5.
1: Okey.
3: So kami form 5 takkan terlibat dengan training. Sebab kami kelas tambahan habis 4.5.
2: Betul.
3: Jadi 4.5. Dah dekat dengan competition baru kami masuk dalam 3 hari untuk training.
1: 3 hari.
2: Jorang dah pengalaman. Cuma jorang nak memahirkan lagi lah. Dengan step yang baru kan. Tengok apa punya konteks persembahan nak buat. Macam tu lah.
1: So dah orang kata nak SPM pula ni. Macam mana pula? Kelas tambahan dah 4.5. Lepas tu ada ke study sendiri ke macam mana ke?
3: Kadang-kadang cikgu pancaragam akan tolong kami untuk ulang kaji balik apa yang kami dah tinggal.
1: Bagusnya.
2: Mata daya itu penting. Tapi kurikulum pun penting juga.
1: Penting juga
2: kan, sebab dia ada markah juga di situ kan. Baik.
1: Okey, kita nak tahu juga dari segi tenaga pengajarnya. Cikgu-cikgu inilah kan. Kita nak tahu adakah daripada kalangan guru sendiri ataupun ada tenaga pengajar daripada luar?
3: Ada juga. Biasanya kalau untuk cikgu, dia pantau sesi latihan kita orang sampai petang. And kalau untuk training yang ajar kami music dan marching, biasanya alumni dan kami panggil instructor.
1: Okay. Daripada luar?
3: Ya, daripada luar.
1: Okey, sebelum kita mengakhiri.
2: Nak tambah dah?
1: Nak tambah dah sekejap je.
2: Aku ada soalan lagi ni.
1: Nak tahu jugalah kan. Contohlah macam awak main apa tadi?
3: Percussion.
1: Okey, kalau pelajar-pelajar barulah form 1 kan, junior lah kan. Apa yang perlu dulu? Belajar instrument ataupun score dulu?
3: Dia akan belajar basic score
1: dululah. Baru instrument.
3: Baru kita test sama ada dia orang ready tak untuk main.
1: Okey, maksudnya dia ada dia punya test dululah sama ada percussion ke ataupun wind ke brass ke.
2: Mana jawapan ni selected lah. Bukan
1: ada uji bakatnya terlebih dahulu.
2: Sebab benda ni seni. Jadi bila seni ni tak semua orang tahu. Tak semua orang mahir.
3: Betul.
2: Nak pula baca note tu kan.
1: Okay, notasi.
2: Notasi tu kan.
1: Scoring.
2: Kalau saya panggil togi-togi. Togi-togi tu kan. Bukan senang. Saya kita di RTM kita ada combo. Saya pernah tengok combo RTM main. Saya tengok apa yang dia main ni. Satu benda saya tak tahu saya kata kan. Tapi kita benda tu dari kalau dari kecil kita belajar. Betul. InsyaAllah kita memahami music. Sebenarnya music ni kalau kita terlampau sangat pun tak boleh. Kita just knowledge untuk hiburan diri. Okay. Tapi kalau macam budak sekolah sini, nampak masa depan untuk music adalah boleh belajar di muzik, boleh belajar main muzik.
1: Betul.
2: Semua kan.
1: Mungkin boleh jadi tenaga pengajar.
2: Betul.
1: Di masa akan datang kan? Ha.
3: Betul.
1: Okey. Baik, akhir sekali, apa agaknya perancangan dan harapan Mia sendiri di masa akan datang? Mungkin nak sambung study tiba-tiba benda muzik ke? Tapi dengar perniagaan tadi. Kan? Apa perancangan?
2: Itu basic.
3: Kalau harapan saya, sebab saya dah form 5 kan. So saya tak akan terlibat dah. Mungkin saya harap nanti band MJSS ni akan lebih maju dari segi disiplin dan muzik semua. Dan pencapaian yang lebih tinggi lah,
1: InsyaAllah.
3: Supaya dapat jadi wakil Pahang dan wakil Malaysia.
1: Malaysia.
2: Mengharumkan nama Pahang dan Malaysia dan juga sekolah.
3: Yep, betul.
2: Betul kan? Tapi sebenarnya yang menariknya, diorang ni bukan setakat main.
1: Okay.
2: Berkawat pun ya.
1: Betul-betul.
2: Menari pun ya. Satu Masya benda Allah. Dalam satu tu, baca note, main note, berkawat, kadang-kadang menari. Allah.
1: Itulah, adik-adik kita ni berbakat sebenarnya.
2: Ya, betul.
1: Dan
2: sangat.
1: Orang kata dekat sekolah ni lah, cikgu-cikgu mencokil bakat adik-adik kita kan. Yelah, mungkin dekat rumah tak tahu rupanya boleh main apa flute ke, boleh main trombone ke kan. Dekat sekolah ni lah peluangnya. Okay?
2: Sebab tu saya nampak kenapa Kementerian Komunikasi memilih sekolah ini untuk jadi sekolah angkat.
1: Yes, betul. Tahniah.
2: Baru sekarang saya dapat tangkap kenapa. Sebab kita dapat melahirkan ramai pemain muzik di sini.
1: Betul. Okey, baik. Jadi itu dia, kita bersama dengan adik Siti Mia Kaisara binti Sheikh Muhammad Khadir selaku President of MGSS Band. Okey, kita pun doakan semoga adik Mia maju jaya juga semualah ahli pancaragam Brass Band MGSS. Semoga terus mengukir nama dan kejayaan hingga ke peringkat antarabangsa.
2: Dan kepada yang ambil SPM, kita doakan agar mereka terus berjaya. Betul. Sampai insyaAllah dapat keputusan yang baik. Dan berjaya dunia akhirat.
1: InsyaAllah. Baik, sampai di sini saja kami. Kembali bersama dengan rakan tugas di Konti Utama Pahang FM, Ben dan juga Afni. Silakan.
0: Baik, terima kasih DJ Mi dan juga DJ Ana. Seronok demo kat sana ya.
1: Kita ni tertunggu-tunggu.
0: Ya.
1: Ana dengan Abang Mi ni, dengan Zuhaimi, main.
0: Main apa?
1: Pancaragam tu sekali.
0: Tak payah.
1: Bersama pancaragam
0: tak
1: tu sekali.
0: Tak payah.
1: Kenapa? Henti kan? Kita nak tengok dia ketuk-ketuk ke, dia nak boleh tiuk ke. Saya nak tengok Zuhaimi tiuk.
0: Tak berbunyi. Baik, itu dia akan suka sekitar di Jana dan juga di Jimmy. Sempena majlis peluncuran sekolah angkat badan ni di SMK Perempuan Methodist Kuantan apa ni eh.
1: Betul.
0: Dan insyaAllah lepas ni akan ada lagi nita langsung bersama rakan pelapu yang lain pula. Sekarang dah pukul 9.40 pagi. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet. Radio Malaysia, Pang
1: FM. Kembali bersiaran di Pang FM 1.9 pukul 9.45 minit pagi. Okay. Kita nak sekali lagi berita sekali langsung. Lagi. Sekali lagi bersama DJ Mi. Di SMK Propam Methodist Kuantan. Silakan DJ Mi.
2: Ya, silakan.
3: Baik, terima kasih DJ Ben dan juga Afni di Konti Utama. Dan kita sekali lagi bersama dari Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Methodist Kuantan. Dan kali ini, kali tadi kita bersama dengan Ketua Brass Band. Kali ini bersama dengan saya Ibu Bersahati, bersama dengan Ketua Pengarah Penyiaran kita ni.
4: Terima kasih lah, Bami. Jumpa lagi kita.
3: Berjumpa lagi bersama yang berbahagia Datuk Aswad Ismail. Kalau orang tengok, kalau siapa nak tengok muka Datuk ni, boleh tengok di live FB kita.
4: Apa khabar orang Pahang, semua sihat?
3: Abang kedah main dah. Okey, Datuk. Okey, kita sebenarnya nak ceritalah apa yang kita buat di sini sebenarnya.
4: Ya. Yeah.
3: Peranan Jabatan Penyiaran sebenarnya untuk mengurus setia ni di Majlis Peluncuran Sekolah Angkat Madani yang berlangsung di Sekolah Menengah Kebangsaan.
4: Okey, kita ada apa dipanggil mandat yang jelas daripada Kementerian Komunikasi.
3: Baik.
4: Daripada Menteri Datuk Seri Fahmi Fazil, Datuk KSU Datuk Halim, dan juga barisan pimpinan tertinggi Kementerian Komunikasi.
3: Betul.
4: Serta kita RTM yang akhirnya membuat keputusan. Okey, peranan kita adalah kita kena ada satu sekolah angkat.
3: Baik.
4: Dan kita diberi mandat supaya Alhamdulillah MGS yang akhirnya ditakdirkan untuk menjadi sekolah angkat kepada Jabatan Penyiaran Malaysia.
3: Baik.
4: Dan bagusnya MGS dia punya sejarah yang panjang. Yang bestnya dia lagi, MGS ni lagi tua dari RTM. Kita umur berapa bang?
3: Kita 70 lebih
4: kan? Tak, kita 80. Kita 80 tahun this year. MGS kita menyebut dia 1 April 1946.
3: Lagi tua.
4: MGS 1938. So sejarah panjang ini boleh kita apa nama, kita sulamkan bersama.
3: Betul.
4: Untuk masa depan yang lebih mencabar.
3: Betul.
4: Dan masing-masing ada keistimewaan selain daripada bakat-bakat yang ada untuk merentas semua sektor dan industri. Dan kita dapat lihat terkenal membawa nama Malaysia ni di peringkat sekolah menengah pun MGS antara yang sentiasa terkehadapan. Brass bandnya dah menawan
3: international,
4: menawan pentas antarabangsa. Dan itulah peranan kita, dan saya rasa dia menjadi contoh terbaik kepada semua rakyat Malaysia. Keistimewaan MGS adalah brass band. Kehebatan kita antaranya orkestra.
3: Betul.
4: Dan juga pembinaan pemerkasaan bakat-bakat tempatan merentas semua industri. Dan saya harap dia bukanlah one off event. Kok ia pun nanti bila saya bukan lagi ketua pengarah penyiaran, disambung legasi itu untuk hubungan antara MGS dan RTM itu kekal untuk satu jangka masa yang panjang.
3: Betul. MGS ni sebenarnya kalau di Pahang ni lah, bila sebut je brass band MGS, orang tahu dah the best.
4: Betul.
3: Jadi saya tadi bersama dengan ketua tadi, saya tanyalah apa yang dia orang, rupanya dia orang pun belajar skor-skor hak yang mana combo pun belajar tau.
4: Yeah.
3: Jadi saya kata benda ni saya dah habis sekolah, dia orang boleh pergi.
4: Betul. Saya tak, kita macam macam saya lah, kita tak belajar muzik. So
3: betul.
4: Belajar muzik pun very apa dipanggil basic.
3: Betul.
4: So bila kita tengok, kita sangat proud as Malaysian. Saya sebagai seorang rakyat Malaysia, saya rasa amat bangga dan betul, bertuah. Betul. Ada apa nama, jago-jago tempatan yang masih lagi di peringkat muda usianya.
3: Dan Datuk, kita tengok kan, setiap agensi kan, yang diberi tanggungjawab untuk mengurus setia dan menganjurkan program Kampung Angkat Madani, Sekolah Angkat Madani. So daripada pandangan Datuk sendiri lah, penglibatan agensi kerajaan yang terlibat sama dalam menjayakan program di bawah Kementerian Kewangan, macam mana?
4: Saya rasa dia penting untuk kita menampakkan inilah peranan the whole of society, the whole of government approach.
3: Baik.
4: dia tidak hanya membuat keputusan duduk sedap di Putrajaya, tetapi dia betul-betul memastikan keberkesanan sehingga ke peringkat akar umbi.
2: Betul.
4: Dan itulah peranan kita sebagai jabatan untuk menterjemah aspirasi matlamat yang telah pun digagaskan oleh pihak kerajaan secara keseluruhannya. Dan saya faham pimpinan, seluruh pimpinan kerajaan, jentera kerajaan ini baik dari peringkat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sekalipun, mesejnya jelas.
2: Betul.
4: Dan ia harus disusuli dengan tindakan yang sangat efektif dan berkesan. Kerana akhirnya peranan kita memang untuk memperkasa, untuk membantu, untuk make sure that hari kehidupan hari ini lebih baik dari semalam.
2: Betul.
4: So itulah peranan simple, bunyi simple atas paper, tapi dari segi menggerakkannya tu yang menggalang seluruh kekuatan yang ada, termasuk kita salah satu daripada instrumen dan komponen dalam jentera tersebut.
2: Betul. Okey. Menyentuh yang tugas kita sebagai penyampai maklumat kerajaan.
4: Ya.
2: Okey. Datuk tengok sini macam mana? Radio kini ya, kalau kita tengok boleh bergerak ke mana? Sekarang kita, sekarang ni pun kita dari kau ni
4: dahsyat
2: sini, dahsyat kan. Tak macam dululah. Ya. Dulu saya ingat satu van bawa.
4: Abang lah. Lepas ni duduk kat rumah boleh di DJ. Ah,
2: betul.
4: Ya, macam tu. Zaman ni pun kita dah tengok lah kan.
2: Betul. Jadi walaupun kita sekarang berada di zaman AI orang kata kan. Dengan keadaan ini, bagaimana kita nak memperkasakan peranan radio khususnya bersiaran di mana-mana tanpa batasan?
4: Itu peranan kita adalah untuk pastikan bagaimana kita tidak kita buka kita punya pagar ni seluas-luasnya untuk talent-talent yang bebas di luar sana.
2: Betul.
4: Kita tak hanya eksklusif duduk dalam pagar RTM atau dalam konteks ini kita tidak hanya eksklusif dalam pagar organisasi media tempatan.
2: Betul.
4: Contoh kalau kita duduk kat RTM ni, pagar kita hanya memberi tumpuan kepada bakat-bakat kita, tapi peranan kita tu seharusnya memperkasa bakat-bakat di luar.
2: Betul.
4: Jadi masa depan dengan teknologi membantu, saya nampak, saya bagi, boleh bagi contoh antara podcaster dan Abang Mi. Kita gabungkan kedua-dua bakat ini. Jadikan dia untuk menjayakan satu matlamat. Itulah dipanggil pendekatan seluruh masyarakat atau pendekatan seluruh negara. Dia tidak hanya kerja RTM seorang atau tak, bukan hanya kerja sebuah podcast. Jadi nama podcast bebas daripada di peringkat akar umbi itu sahaja. Dah ramai yang nak buat benda ni. Dia, kita boleh gabungkan kepakaran dan pendedahan supaya akhirnya zaman kita merakyatkan penyiaran ini. Yang tu antara benda yang saya rasa teknologi helps us a lot.
2: Betul.
4: Dan saya harap di masa depan kita tidak hanya melahirkan seorang pengguna teknologi yang cekap, tetapi melahirkan pereka, inventor, pembuat teknologi yang cekap. Baik. Dalam kalangan anak-anak muda.
2: Betul.
4: Dia mungkin kita perlukan tak lama kerana teknologi ni dia
2: makin cepat, cepat berkembang.
4: Ya.
2: Yeah. Dan dulu orang kata DJ ni orang dengar di radio je. Tapi sekarang bervisual.
4: Ya. Yeah.
2: Pandangan Datuk.
4: Itu perkara biasa sebab teknologi memungkinkan benda tu.
2: Betul.
4: Kalau kita lihat data pun, 80% daripada kepenggunaan media sehingga 2030 adalah video driven, dipandu oleh video. Dia penggabungan teks, audio dan visual ini sudah menjadi lumrah. So saya tak nampak, saya lebih nampak peluang daripada nampak ancaman.
2: Betul.
4: Dia bergantung kita nak tengok kok mana. Kalau kita salah bawa, dia mengancam.
2: Betul.
4: Tapi kalau kita bawa baik, dia jadi baiklah. Jadi dia bergantung kita. Dia bergantung. Dia bukan teknologi tu. Saya tak susah hati macam saya duk kata selama ni. Saya tak susah hati langsung AI. Saya tak susah hati teknologi. Tapi yang saya seriau sangat orang yang ada alat tu.
2: Yang
4: dia buat apa dia? Dia buat apa dengan benda tu?
2: Betul. Salah guna, salah bentuk.
4: Salah
2: dia.
4: Guna betul.
2: Baik. Okey, Datuk, kita dah di penghujung live kita ini.
4: Baik.
2: Harapan Datuk lah, last sekali lah. Harapan ini soalan biasa, basic ni. Harapan Datuk sebagai RTM ni, sebagai badan penyiar unggul negara untuk menyampaikan informasi di dunia
4: pencipta. Saya harap RTM punya brand jenama ini dapat lebih berkesan dalam kehidupan seharian manusia.
2: Baik.
4: Dia bukan takat untuk kita tonton, berhibur, menimba ilmu, tetapi juga peranan RTM melalui inovasi, teknologi, kita dapat membantu.
2: Betul.
4: Rakyat untuk mengharungi cabaran kehidupan harian.
2: Betul.
4: Dan itu yang kita lakukan dari masa ke masa. dia tidak hanya melalui penyampaian maklumat.
2: Betul.
4: Dia penggabungan antara keberkesanan teknologi melalui penyampaian maklumat, mm-hmm, dan juga efektifnya platform yang kita ada, mm-hmm, contoh RTM Click, yang menyumbang kepada memudahkan dan memaknai kehidupan seharian setiap seorang rakyat Malaysia yang mendownload RTM Click.
2: Betul.
4: Maka kepada semua warga Pahang, mm-hmm, jangan lupa apa? Download RTM Click.
2: Betul. Dah download lama dah. Sejak kali dunia tau
4: ni. Ni warga-warga Pahang yang nak download. Daripada yang lupa download, budak-budak sekolah.
2: Betul. Dan kita pun di Pahang FM pun kita ada tweet, kita ada WhatsApp, kita ada macam-macam kita ada. Segala media sosial kita ada lah. Cuma RTM Click ni kita download free.
4: Free.
2: Tak payah.
4: Ya.
2: Okey. Terima kasih kepada yang bahagia Dato' Azman
4: Ismail. Terima kasih RTM Pahang. Terima kasih Mami.
2: Terima kasih Dato'.
4: Terima kasih Bandin. Bos RTM Pahang kita kena special mention lah. Mana boleh hari mau kena marah. Tak masuk negeri Pahang. Alright. Terima kasih. Alright,
2: terima kasih Dato'.
4: Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Itu tadi Dato' Azwar Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia, yang bersama dengan kami hari ini. Saya amat bersahati kerana bukan senang nak jumpa dengan orang besar ni. Dia cakap Kedah, kita pun cakap Kedah, orang besar. Jadi untuk itu kita tamat terus lintas langsung dari Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Metodis Kuantan ini bagi orang kata Majlis Peluncuran Sekolah Angkat Madani 2026. Untuk itu kita bersama dengan rakan tugas Afni dan juga Ben di Konti.
1: Baik, terima kasih DJ Mi langsung dari SMK Perempuan Metodis Kuantan Afni.
5: Tak sabar nak jumpa DJ Mi kejap lagi kat office.
1: Kan. Dan tadi kita dah bersiaran bersama yang berbahagia Dato' Azwar Ismail, Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia RTM.
5: Sebentar lagi kami juga akan menerima lawatan rasmi ke RTM Pahang. Betul. Buat pertama kalinya. Kami ingin bertentang mata.
1: Beliau akan berkunjung ke Jabatan Penyiaran Negeri Pahang. Baik, sekarang pukul 9.56 minit pagi. Saya kira saya dan Afni kiranya sampai di sini saja tugasan kami untuk pagi ini. Dalam Zora Aktif, Afni ada apa-apa pesanan? Afni ni banyak pesanan.
5: Kalau tak nak
1: mak-mak,
5: kalau tak nak akhir,
1: tak nak kita tutup terus.
5: Sambung. Okay, anda akan bersama dengan Azhar Aziz selepas ini untuk Zone Persona. Jadi jangan ke mana-mana. Jangan terus dengan Radio Malaysia Pahang FM. Dan jangan lupa RTM Click.
1: Betul.
5: KP kata-kata Dato' KP download.
1: Dah cakap tadi, download percuma je.
5: Ya, percuma, free saja. Okeylah, kita jumpa lagi. Terima kasih kepada anda yang terus menemani kami dari jam 6 pagi tadi. Jumpa lagi. Jaga diri semua, jaga pribadi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Pakatan diketuai Arab Saudi memintas dan memusnahkan 2 peluru berpandu balistik serta 4 drone di selatan negara itu pada Khamis malam. Menurut pakatan itu, 2 peluru berpandu dipintas di ruang udara Khamis, Mushaid dan Jazan, manakala 4 drone dimusnahkan di Khamis, Mushaid. Langkah operasi akan terus diambil bagi menghalang serangan kumpulan Houthi. Tiada maklumat mengenai kemalangan jiwa atau kerosakan dilaporkan. Sementara itu, stesen pengagihan elektrik yang membekalkan tenaga kepada Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi didakwa menjadi sasaran serangan drone Houthi pada Selasa lalu. Serangan itu menyebabkan sebuah transformer terpaksa dihentikan operasi namun tidak menjejaskan keseluruhan rantaian bekalan elektrik. Dakwaan serangan berkenaan mencetuskan kecaman beberapa negara Islam termasuk Turki dan Sudan yang menyatakan sokongan terhadap keselamatan Arab Saudi serta tapak suci umat Islam. Houthi bagaimanapun menafikan tanggungjawab terhadap sebarang serangan ke atas tapak suci berkenaan. Konflik di Asia Barat, ekspor minyak negara teluk melalui Strait Hormuz kembali ke paras sebelum konflik. Aliran minyak mentah bukan Iran mencecah purata 13.5 juta tong sehari hujung bulan lalu. Menurut data awal platform penjejakan komoditi Kipla, peningkatan itu didorong oleh lebih banyak kapal yang menggunakan laluan berkenaan serta penggunaan laluan alternatif. Bagaimanapun, keadaan masih belum pulih sepenuhnya apabila trafik kapal kekal rendah. Dalam pada itu, sebuah kapal tangki diserang ketika melalui Selat Hormuz malam. Menurut Pusat Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, kapal berkenaan terkena objek tidak dikenali sehingga mencetuskan kebakaran. Kesemua anak kapal dilaporkan selamat, namun tahap kerosakan masih belum diketahui. Selat Hormuz terus menjadi tumpuan konflik selepas Iran menyekat laluan kapal komersial. Ini pula mengenai konflik terbaru antara Israel dengan Hezbollah. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB bimbang konflik tersebut menjejaskan sektor pertanian di selatan Lubnan, di mana Ketua Pengarah Pertubuhan Makanan dan Pertanian PBB, Beth Bechdel berkata, kira-kira 56 ribu hektar tanah pertanian dilaporkan terjejas atau rusak. Konflik turut menyekat akses petani ke tanah pertanian serta mengganggu pasaran dan bekalan keperluan asas termasuk baja. Selain itu, pencemaran tanah akibat bahan letupan yang belum meletup dan sisa operasi ketenteraan turut menimbulkan kebimbangan. 8 lagi mayat ditemukan di lokasi runtuhan salji di Kem Induk Gunung Himlung, daerah Manang, Nepal. Penolong Ketua Pegawai Daerah Krishna Prasad Paudel berkata, seorang lagi masih hilang daripada 16 individu yang dilaporkan terperangkap dalam kejadian itu. Dua mayat diterbangkan dengan helikopter ke hospital di Cheme, manakala 6 lagi dibawa ke Kampung Pu. Kesemua mangsa berada di Kem Induk Gunung setinggi 7,126 meter itu untuk membuat persiapan dan memasang tali ketika runtuhan salji berlaku awal Ahad. Operasi mencari mangsa terakhir akan diteruskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Kontinjen Malaysia kembali memburu emas menerusi acara squash dan berbasikal Kirin. Squash lelaki dan wanita mara ke pentas akhir selepas menewaskan India 2-1 dan Jepun 2-0, manakala skuad hoki lelaki menundukkan Korea Selatan 2-1 untuk mara ke perlawanan akhir. Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang pula akan kembali beraksi dalam acara Kirin. Malaysia kini mengumpul 6 emas, 5 perak dan 13 gangsa. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026. Malaysia menutup kempen Division 1 Kumpulan A dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Singapura di Stadium Si Jalak Harupat, Bandung malam tadi. Namun, masih belum cukup untuk membawa Malaysia ke pentas akhir berdasarkan jumlah jaringan. Indonesia pula mencatat kemenangan 9-2 ke atas Bangladesh untuk mengumpul 7 mata, menyamai mata Malaysia sekaligus muncul juara kumpulan dengan hanya dibezakan 1 jaringan. Beralih ke Liga Negara UEFA, Portugal menewaskan Denmark 4-2 manakala Jerman menumpaskan Serbia 2-0 untuk menghadiahkan kemenangan pertama kepada Jurgen Klopp sebagai jurulatih. Portugal kini mengungguli kumpulan A4 dengan 9 mata daripada 3 perlawanan. Di Cardiff, Wales menang ke atas Norway 2-1, Belanda seri 2 sama dengan Greece, manakala Ireland pula seri 2 sama dengan Austria.
sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nurlaila Aniza Zakaria.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah akan bersama pendengar dan kita akan bawakan tajuk Imanku Ibarat Roller Coaster. Subhanallah, siapa yang pernah naik roller coaster kan? Ustazah takut, tapi anak-anak Ustazah dia berani. Tunggal langgang kan naik roller coaster ni. Tapi insyaAllah tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah, bila kita sebut tentang iman kita ni ibarat roller coaster ni, maksudnya ada menaik, ada menurun, ada menunggang, ada jatuhnya, semua ada, lengkap serba sebi. Sebab itulah yang dinamakan sebagai iman. Iman kita ni seperti pakaian yang lusuh, perlu disalin, perlu diganti sentiasa. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat bagaimana Sayyidatina Aisyah menyebutkan tentang iman ini, iman kepada Allah ini adalah mengakui dengan lisan, dengan bahasa kita, dengan lidah kita, dan membenarkan dengan hati, dan mengejarkan dengan anggota badan kita. Ya, dengan lidah kita, kemudian dengan hati kita, dan kemudian dengan anggota badan kita. Ni tangan kaki kita semua ni, kita sujud kepada Allah, itu tanda kita beriman. Orang yang tidak beriman, dia tidak sujud kepada Allah. Tapi lebih daripada itu, selain daripada iman, dia membawa kepada takwa. Ada orang beriman, percaya kepada Allah, tapi dia tidak takwa, dia tidak takut kepada Allah pun. Kalau dia solat pun, solatnya hati itu untuk membesarkan manusia. Hati itu nak tunjuk dekat manusia, hati itu nak manusia puji dekat dia. Kadang-kadang orang tunjuk baik, dia beriman. Salah satu tanda orang beriman adalah dia melakukan kebaikan, dia beri manfaat kepada orang lain, dia mencegah dirinya daripada kejahatan. Memang ada orang berbuat sedemikian, tetapi tujuan dia mungkin nak naik pangkat, kipas bos, puji bos, bantu banyak kerja-kerja urusan bos, mudahkan bos, tak buat susah bos. Tapi niat dia tu sebenarnya dia nak naik pangkat, sebenarnya dia nak dapat pujian, sebenarnya dia nak dapat nama, sebenarnya dia nak orang lain semua pandang dia tinggi. Dan niat inilah yang kita perlu ikhlaskan, bukan sekadar kita jadikan iman kita itu sebagai mengatakan bahawa aku ni orang beriman, cukup orang pandang aku ni beriman. Tapi tidak. Sebab tu bila kita beriman, beriman mesti membawa kepada takwa, beriman mesti membawa kepada redha Allah Ta'ala, beriman mesti membawa kepada sampainya Allah suka kepada kita. Jadi apa doa untuk jaga hati kita ini tuan-tuan perempuan? Doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ni Nabi ajar ya, dan Nabi suka sangat dengan doa ini. Ya muqallibal qulub, ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Maksudnya apa? Wahai Rob yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. InsyaAllah, semoga jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.
3: Sekarang anda sedang mengikuti siaran ulangan Assalamualaikum Assatizah.

0: badan ketiga.
1: Terutamanya kalau ular yang kita lihat tu berwarna hitam.
2: Okey.
1: Warna hitam sebab ada ulama banyak cerita tentang warna yang suka diambil digunakan oleh syaitan ialah warna hitam.
0: Setiap Jumaat pukul 10.15 minit pagi hanya di Pahang FM, satu pilihan.
2: Radio Malaysia Pahang FM.
0: Okey, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan. Bersama saya Azhar Aziz, menemani anda untuk hari ini, edisi Jumaat. Terima kasih untuk rakan tugas Ben dan juga Afni yang telah pun menemani untuk zon aktif sebentar tadi, bermula jam 6 sampai 10 pagi. Dan sekarang giliran saya lah, Azhar Aziz, menemani anda sampai pukul 2 petang nanti. Okey, yang mana mungkin sedang memandu, tak kiralah ke mana sahaja hal tujuan anda, dengarkan kita menerusi RTM Klik ataupun dengarkan kita menerusi frekuensi 107.5 MHz. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey, dan seperti biasa untuk jam ini, jam yang pertama dalam zon persona, kita nak bersama dalam ruangan Assalamualaikum Asatizah bersama dengan yang berbahagia Ustazah Intan Salwa binti Hassan. Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar kita Ustazah?
3: Alhamdulillah sihat.
0: Okey. Jadi untuk hari ini Ustazah, dalam ruangan Assalamualaikum Asatizah, untuk tajuk kita, bila nikmat buat kita lupa. Ya, jadi mukadimahnya Ustazah untuk hari ini, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa qulna hasha lillahi ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril anwar. Alhamdulillah kita dapat lagi ke udara dan para pendengar Radio Malaysia Pahang FM, dan terima kasih kepada DJ kita pada hari ini, Puan Azhar. Dan tajuk hari ini menarik sekali, iaitu bila nikmat buat kita lupa.
0: Okey.
3: Okey, bila kita sebut tentang nikmat ni, nikmat ini adalah apa saja bentuk, ya, bentuk nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, sama ada bentuk aspek kehidupan, rezeki, kesihatan, kebahagiaan, kita bernafas, dan setiap kurniaan Allah itu adalah nikmat.
0: Okey.
3: Okey. Jadi Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim. An-Nahl ayat 8. Maksud dia, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebenarnya nikmat Allah ni sangat banyak dan sangat luas.
0: Okay.
3: Dan begitu melimpah dan tidak terhitung. Semua adalah kepunyaan Allah. Semua adalah nikmat daripada Allah SWT. Sakit tu pun merupakan nikmat daripada Allah SWT. So bila kita sakit, kita rasa nak bertaubat, kita rasa syukur kita dapat hidup lagi walaupun kita sakit, kita masih boleh beramal. Jadi setiap apa yang berlaku pada diri kita, nikmat yang Allah kurniakan kepada kita tu, jangan sampai kita lupa diri. Ya. Allah berfirman lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fazkuru ala Allahi la'al lakum tuflihun. Al-A'raf 69. Maksud dia, maka ingat nikmat Allah supaya kamu memperolehi keberuntungan. Sebab nikmat Allah ni, bila kita sedar diri kita sebagai hamba Allah, Allah bagi kita nikmat, Allah memang sayang kita, Allah amat baik. Tetapi kita mengaibahkan. Contoh, bila kita sibuk dengan urusan keduniaan kita sampai kita lupa Allah. Waktu semayang kita tak semayang, sanggup kita abaikan Allah SWT. Takkan kita berusaha mencari rezeki siang malam tu, rezeki itu adalah milik Allah. Dan bila Allah kurnia kepada kita rezeki dan kesenangan, kita kena syukur dengan menunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Itu sebenarnya. Dan Allah berfirman lagi, wama bikum min ni'matin faminallah, wama bikum min ni'matin faminallah, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka datangnya dari Allah. Okey, surah An-Nahl ayat 53. Kalau kita tengok yang nikmat ni, apa saja, segala apa saja yang Allah bagi kat kita tu adalah nikmat. nikmat, dan jangan kita lupa bahawa nikmat tu adalah secara umumnya aspek kehidupan kita. Uh-huh. Nikmat dunia, kekayaan, kekuasaan, ilmu pengetahuan tu adalah nikmat. Sebab tu kita kena menuntut ilmu supaya uh-huh. amalan kita berdasarkan ilmu tu insya-Allah Allah terima. Uh-huh. Tapi kalau amalan kita secara jahiliah tak belajar, itu Allah belum tentu Allah terima lagi. Uh-huh. Jadi kita bila kita rasa kita nakkan nikmat, kita kenalah menuntut ilmu. Uh-huh. Yang seterusnya nikmat syurga. Uh-huh. Nikmat syurga ni nikmat yang abadi yang Allah bagi kepada orang yang beriman dan bertakwa. Uh-huh. Jadi kita kena ingat nikmat di dunia ni sementara, yang abadi adalah nikmat syurga. Uh-huh. Dan satu lagi, bila kita mensyukuri nikmat Allah, menghargai segala pemberian dia. Uh-huh. Sikit banyak syukur. Yeah. Redha, bersangka baik dengan Allah. Ini sekarang kita berniaga, sama contoh kita berniaga, kawan kita pun berniaga. Uh-huh. Usaha yang sama, kudrat yang sama, modal yang sama. Uh-huh. Tapi tak semestinya contoh dia dapat 4,000 sebulan, kita belum tentu dapat 4,000 sebulan. Uh-huh. Kita mungkin dapat 2,000 setengah aja. Uh-huh. Allah tahu kita tu macam mana. Uh-huh. So Allah akan bagi mengikut kemampuan kita untuk menerima sesuatu nikmat. Sebab yeah. kalau orang ni dia terlebih nikmat, dia uh-huh. lupa diri, maka uh-huh. dia dah jadi kufur nikmat. Yeah. Na'uzubillah min zalik, ya. Uh-huh. Dan juga salah satu nikmat adalah mensyukuri segala pemberian Allah, bersyukur dengan hati, dan kita akui ya bahawa segala nikmat itu Allah yang punya. So uh-huh. jangan kita rasa sombong dan bongkak, sebab kalau Allah tak nilai kita, usaha kita tu, kita tak dapat apa-apa. Yeah. Tapi sebab Allah tu Maha Penyayang, Pengasih, setiap usaha kita tu Allah akan bagi uh-huh. kurnianya, ya. Yeah. Okey, dan satu lagi firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, surah ad-duha. Dan terhadap nikmat Allah, maka hendaklah engkau nyatakan dengan syukur. Uh-huh. Syukur ni memang kena syukur, sikit kena syukur, banyak kena syukur, sakit kena syukur, sihat pun kena syukur. Sebab uh-huh. setiap kesyukuran tu adalah satu petanda kita ni akan mendapat nikmat yang hakiki di akhirat. Yeah. Cukup dulu setakat tu.
0: Okey, itu dia mukadimah kita untuk hari ini bersama dengan yang berbahagia Ustazah Intan Salwa binti Hassan untuk tajuk kita, bila nikmat buat kita lupa. Dan kadang-kadang kita selalu fikir yang menguji kita tu bila hidup susah, bila duit tak cukup kan, bila sakit, bila ada masalah keluarga, kita cepat-cepat cari Allah, banyak berdoa, banyak mengadu. Tapi sebenarnya nikmat pun satu bentuk ujian juga, eh, bila kita hidup dah senang, rezeki cukup, keluarga bahagia, kerja stable kan, kesihatan pun baik Ustazah, kita masih ingat tak siapa yang bagi semua tu? Kan, jadi sebab yang menakutkan kita bukan apabila kita kehilangan nikmat, tapi apabila nikmat itu ada sedangkan hati kita perlahan-lahan semakin jauh daripada Allah Subhanahu Taala. Okey, untuk tajuk kita hari ini Ustazah, ya, macam mana kita nak tahu nikmat yang kita dapat tu sebenarnya Ustazah, rezeki ataupun sedang menjadi satu ujian untuk kita?
3: Okey, nikmat yang betul-betul berkat daripada Allah Subhanahu Taala, kita setiap kali nikmat kita dapat tu, sikit pun kita rasa puas hati. Lepas tu kita bekerja pun, duit yang kita dapat tu berkat. Sebab kita tak jauh dari Allah, sebab kita tetap berusaha dan berikhtiar, dan kita yakin bahawa rezeki tu daripada Allah. Jadi bila kita berusaha, kita serah pada Allah, kita tawakal, kita doa. Lepas tu kalau Allah bagi setakat tu, kita syukur. Sebab kadang-kadang walaupun mungkin income kita sikit, tapi keberkatannya, contoh kita dapat RM2,000 je sebulan, tapi keberkatannya tu ibarat RM20,000. Kan lebih baik daripada kita dapat RM20,000 tapi tak cukup-cukup, tak juga cukup, seperti betul? Kurang daripada RM2,000. Itu maknanya nikmat tu yang kita makin dekat dengan Allah tu, berarti nikmat tu adalah nikmat yang hakiki.

0: nikmat yang macam tu adalah kita dapat secara istidraj. Mm-hmm. Kita banyak duit, banyak-banyak Allah bagi-bagi, kita rasa Allah sayang kita. Yeah. Pada kita solat tak, solat mm-hmm. kita sekali-sekali je solat. Mm-hmm. Tetapi sebenarnya bila nikmat yang macam tu adalah nikmat secara istidraj. Mm-hmm. Allah bagi tapi dengan kemurkaan. Okay. Kita mm-hmm. nak nikmat daripada Allah, Allah mm-hmm. bagi dengan kasih sayang dia. Yeah. Barulah itu lebih hakiki.
1: Mm-hmm. Okey, okay. Dan juga kenapa manusia Ustazah kadang-kadang lebih mudah menyati Allah ketika susah. Tapi bila senang kadang lupa dah Ustazah nak semayang pun kadang-kadang ujung-ujung barulah tunaikan solat tu. Jadi macam mana Ustazah?
0: Okey, memang kebiasaan manusia ni, sikap hamba Allah ni, dia memang mudah lupa bahawa Allah yang memberi sihat. Yeah. Kadang-kadang dia tak fikir pun benda tu. Makna kesenangan datang bertubi-tubi, lepas tu kita buat sikit dapatnya banyak. Macam itu kan. Bila solat pun tak jaga solat, sebab itu Allah beri amaran. Ya, maknanya kalau orang tu dia tak solat, dia bekerja siang malam pun dia tak akan ada rasa ketenangan, tak ada rasa syukur pun. Malah mengeluh lagi. Tak cukuplah duit ni hari ni, nak bayar tu, nak bayar ni. Sebab dia dah melupakan Allah Subhanahu Taala. Jadi kalau Allah bagi kesusahan dengan tarik nikmat tu balik, jadi kita yang susah. Dunia kita susah, akhirat kita susah. Sebab tu bila kita mengingat Allah ketika susah, dan janganlah kita lupa Allah bila kita senang.
1: Itu dia. Dan sebenarnya Ustazah, apakah bila kita menikmati kemewahan Ustazah, kadang-kadang makan sedap, bercuti Ustazah, lepas tu beli barang yang kita suka, itu pun salah satu dari sudut agama ke macam mana Ustazah?
0: Kalau kita mendapat keselesaan dengan nikmat yang ada tu, kalau kita fikir nikmat tu daripada Allah, kita maknanya kita akan terima, kita akan redha, kita akan syukur. Sikit banyak itu kita tak kisah. Sebab kita dah usaha kan. Kita bukan maknanya sebab rezeki tu kita kena usaha. Rezeki tak datang menggolek. Pipih, orang kata pipih tak datang melayang. Bulat tak datang menggolek. Jadi maknanya setiap usaha kita tu, kita jangan jauh daripada Allah. Lepas tu bila nikmat sampai pada kita tu, kita mesti tunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Sebabnya Allah jadikan kita kat bumi ni untuk beribadah kepada dia. Sebab firman Allah, "Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadat. Jadi Allah jadikan kita, kita kena syukur. Kalau kita tak tahu kita ni macam mana, maknanya bila Allah dah hidupkan kita, Allah bagi kita rezeki, jangan kita lupa tanggungjawab kita sebagai hamba Allah.
1: Okay. Baik, kita ada pemanggil di talian. Hello, assalamualaikum. Syarifah. Okey, silakan bersama dengan yang berbahagia Ustazah untuk soalannya.
2: Ada dua soalan. Pertama, cakap tentang nikmat ni, macam mana kita nak cukup rasa tentang nikmat yang Allah bagi ni, supaya kita tak releka lah dengan nikmat yang Allah bagi ni. Soalan kedua, seorang tu keluar musafir selepas waktu subuh, tu pelat kapal terbang dia pukul 1:30. Boleh tak kalau nak niat jamak takhir tu? Ada satu lagi yang kalau macam kita sakit ke apa ke, tapi orang yang tak kira lah siapa pun, dia akan cakap ni ada satu ni yang macam tu, tapi sakit tu kadang-kadang sebab lain yang macam tu.
1: Okey, tu je Syarifah.
2: Tu je.
1: Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, soalan yang pertama Ustazah, macam mana nak pupuk rasa syukur tu?
0: Untuk memupukkan rasa syukur kepada Allah tu, kita sentiasa redha dengan apa yang Allah bagi pada kita. Jangan kita mengeluh, jangan kita rasa macam tak puas hati dengan Allah Subhanahu Taala. Nauzubillah tu kalau tak puas hati dengan Allah. Kadang-kadang Allah bagi sikit tu, dia tahu hamba dia macam ni. Kalau aku bagi banyak, engkau lagi teruk perangai engkau. Engkau lalai, engkau semayang pun tak. Jumaat pun kau senang-senang tinggal. Contoh kan. Tetapi jadi bila Allah bagi sikit tu, kita mengharapkan keberkatan. Ya Allah, rezeki yang kau bagi tu aku harap berkat. Walaupun gaji aku 3,000 je, aku mengharapkan keberkatan lebih daripada 3,000. Satu lagi, supaya kita tak leka tu, maknanya kita sentiasa ingat Allah tu nombor satu. Apa yang kita buat, Allah dulu. Jangan dunia dulu. Apa yang kita buat ni untuk akhirat esok, kita nak bawa bekal kat sana. Maknanya kita jangan mudah tipu daya dengan godaan dunia. Dunia ni tempat kesenangan, bukan untuk selamanya. Kita kena fikir yang tu. Di akhirat esok kekal abadi, tak mati-mati dah. So kita kena tahu mana keutamaan. Maknanya kita kena, okey, contoh hari kita kena pergi ke suatu tempat, kita masa tu masuk dah solat. Kalau aku tak semayan sekarang, aku akan terus tak solat. Jadi kita kena utamakan Allah. Yang seterusnya, jamak takhir. Okey, jamak takhir boleh dilakukan. Yang contoh kalau flight dikata tadi pukul berapa tadi tu, maknanya dah melewati contoh waktu Zuhur, dah kita tahu kalau kita tak sempat nak semayang ni, kita niat awal-awal kita nak jamak takhir. Jadi tapi kalau kita masih sempat lagi, contoh di airport tu ada kawasan-kawasan yang boleh kita solat, kita awal-awal, sebab tu kita digalakkan simpan wuduk kita bila kita bermusafir. Bila nak masuk waktu subuh, solat tu kita dah prepare dah wuduk kita awal-awal. Kita boleh solat di mana saja.

0: Okay. Sebab kadang-kadang di airport tu kita tengok orang solat di tepi tu kan. Uh-huh. Orang yang menjaga solat, mana saja dia pergi, solat tetap diutamakan.
1: Okay.
0: Ya? Maknanya boleh jamak takhir. Uh-huh. Dan masalah saka atau sakit. Kadang-kadang kita tak boleh nak buruk sangka Josh. Dengan orang. Dia ni sakit sebab saka lah ni. Oh, sedapnya kita mengata ke dia saka. Kadang-kadang kita mengata ke orang tu, entah-entah kita yang macam itu. Jangan kita mengata ke orang kalau kita kata orang tu bohong sebab kita suka berbohong. Kita kata orang tu bohong. Macam tu. Sebab tu saka ni satu benda yang mungkin secara turun-temurun ataupun dia dapat secara tak sengaja. Dia pergi ke satu tempat tu, contoh dia pergi tepi pantai tu, kebetulan orang buang saka kat situ, dia terpijak ke apa ke, terkena dengan izin Allah jugalah. Saka ni ada banyak cara untuk berubat. Orang yang kena saka ni, dia tak boleh leka dengan Allah SWT. Dia kena sentiasa baca ayat kursi, kena sentiasa baca Yasin, kena jaga solat dia dan kena solat hajat. Okay. InsyaAllah.
1: Itu dia penjelasannya. Dan kita nak berehat seketika Ustazah. Kejap lagi kita nak sambung lagi untuk tajuk kita hari ni, Bila Nikmat Buat Kita Lupa. Terus dengar Pang FM, satu pilihan.

0: FM, satu pilihan. Masih lagi bersama saya dan juga yang berbahagia Ustazah Intan Salwa binti Hassan. Untuk tajuk kita hari ni, bila nikmat buat kita lupa. Kadang-kadang bukan sengaja pun kita nak lupa Ustazah. Kadang kita cuma terlalu sibuk menikmati kehidupan sampai terlupa untuk bersyukur kepada yang memberi. Tadi pagi ni kita nak cerita, kita nak ulas ataupun kita nak bersama dengan yang berbahagia Ustazah. Mungkin ada pendengar kita nak ajukan soalan pun boleh Ustazah dengan tajuk kita hari ni, bila nikmat buat kita lupa. Macam mana nak bezakan antara kita sedang menikmati rezeki dengan kita sedang lalai kerana rezeki, kan? Jadi Ustazah, mungkin apa tanda-tanda seseorang tu sudah mula lalai kerana terlalu selesa dengan nikmat yang dia ada. Jadi macam mana?
1: Okay, sekarang ni tanda seseorang yang mula bodoh lalai kerana terlalu selesa dengan nikmat yang ada, dia lupa diri dia sebagai hamba Allah. Dan dia tak kisah pun kalau dia tak buat ibadat pun, dia rasa, oh aku tak apa, aku muda lagi, aku bertaubat bila tua esok. Jadi itu makna petanda dia dah mula leka sampai dia melupakan tanggungjawab dia, dia melupakan diri dia dan tanggungjawab dia sebagai hamba Allah. Sedangkan dia kena bersyukur Allah jadikan dia tu, bagi dia nafas lagi, boleh hidup lagi, sihat lagi. Sepatutnya dia tak jauh daripada Allah SWT. Dia dapat rezeki tu, dia malah makin dekat dengan Allah, makin banyak ibadat, makin banyak mengaji, makin banyak selawat. Bukan makin senang, makin jauh daripada Allah. Selawat pun nak dapat 10 kali pun payah. Jadi bila kita kena fikir diri kita, bila kita dah mula lalai ni, kita kena fikir bahawa mati tu kita tak tahu bila-bila. Muda pun ramai yang mati. Terkadang mati tu secara mengejut, muda-muda dah mati dah secara mengejut. Jadi makna kita sentiasa kena bersedia. Bila nikmat Allah tu kita gunakan sebaik mungkin, dan kita jangan lupa bila kita dapat nikmat Allah tu, kita jangan menjadikan diri kita tu kedekut. Kita berkongsi.
0: Bersedekah.
1: Sebab bila bersedekah, jadi bila kita dapat nikmat Allah, kita rasa, ya Allah, terima kasih ya Allah, kau bagi aku tak sangka rezeki aku hari ni. Berkatilah rezeki aku ya Allah. Jadi kita jangan lupa, kita sebagai hamba Allah yang hidup di muka bumi ni sebagai khalifah Allah. So kita kena tunaikan tanggungjawab.
0: Dan kita ada pemanggil di talian Ustazah. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Kak Mah dari Bentong.
2: Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Saya nak tahu, kadang-kadang bila kesenangan kesihatan yang dimiliki oleh seseorang, ia suka dan bersyukur. Tetapi bila sebaliknya, ia macam seolah-olah ia menolak atau tidak mahu menerimanya. Macam mana tu, Ustazah? Sekian, Assalamualaikum.
0: Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, antara nikmat kita adalah kesihatan dan kesenangan.
0: Okay.
1: Sihat tu nikmatnya besar. Allah bagi kita sihat ni, kita guna peluang tu untuk kita beribadah sepenuhnya. Sebab kita fikir esok macam mana kita di mahsyar semua, kita kena fikir semua tu. Kita kena fikir kita mati esok macam mana. So setiap kesenangan tu kita syukur, kita buat sebaiknya untuk bekalan kita. Jangan kita mudah sangat lupa diri. Lepas tu kalau kita ditimpa musibah, contoh sakit, maknanya kita pun kena syukur dengan Allah SWT. Sebab bila kita sakit tu, bila kita sakit lagi banyak kita ingat Allah daripada kita senang. Bila kita sakit, Allah ya Allah sembuhkanlah aku sakitnya ya Allah. Kita lebih banyak ingat Allah semasa kita sakit daripada kita senang. Kecuali kita wali Allah tu lain. Wali Allah ni dia hati dia siang malam, kecuali tidur je hati dia sentiasa ingat Allah. Yazkurunallah qiyaman wa qu'udan. Macam kita ni, iman kita ni belum lagi tahap tu. Jadi kita kena sentiasa fikir diri kita, ke akhirat esok aku macam mana kalau aku lalai, lara, apa tu ikut suka je buat, dia buat maksiat tanpa rasa bersalah dan sebagainya.
0: Okey. Dan ini ada satu lagi soalan Ustazah daripada Antiza kita. Katanya, maaf, ni luar dari tajuk. Saya nak tanya ni Ustazah, ni hal mak mertua dengan menantu jika tinggal sebumbung tapi tak menyapa dan tiada mesra. Apa pandangan Ustazah?
1: Sekarang ni masalah menantu ya.
0: Menantu dan juga mertua tinggal sebumbung tapi tak bertegur sapa.
1: Tak bertegur sapa. Okey. Sebagai macam ni, bila masalah menantu dengan mertua ni, dia mesti masing-masing buang ego masing-masing. Maknanya mak mertua ni dia kena berlapang dada pada menantu dia. Dan menantu pun kena sedar diri. Janganlah bangun tidur pukul 3 petang. Lepas tu siap makan-makan je. Siapa tak marah gitu? Kalau sehari dua boleh lah. Tapi kalau sampai setahun buat macam tu, tentulah rasa tak puas hati. Manusia biasa kan. Jadi bila dah duduk sama-sama ni, kena timbang rasa dan bertolak jangan ansur. Sampai bertolak ansur, jangan sampai tak bertegur sapa. Sebab dalam agama Islam, kita tak nak bertugas apa pun, paling kurang kita bagi salam kat dia. Assalamualaikum. Maknanya hilang lah. Kalau kita lebih pada 3 hari tak bertugas apa, itu dah kira dosa lah. Maknanya kalau kita mati dalam keadaan tak bertugas apa pun, mati dalam keadaan tak bertugas apa, maknanya dia kita juga yang susah di akhirat esok. Kena cari pula dia. Bukan senang nak jumpa dia.
3: Itulah benda yang saya
1: sangat. Jadi sebenarnya bila mak mertua yang baik, menantu kena hargai. Dan mak mertua pula kena menghargai menantu. Tunjuk ajar dengan cara baik. Jangan guna bahasa yang kasar. Dan menantu pula kena sedar dia. Waktu menantu kena hormat mak mertua tu sebagai mak sendiri.
0: Ya, itu dia. Baik. Okay. Ada satu ni Ustazah. Ada orang kata Ustazah, aku bersyukur sebab aku ni masih solat dan juga sedekah Ustazah. Tapi dalam masa yang sama, gaya hidupnya semakin jauh daripada agama Ustazah. Mungkin macam mana Ustazah melihat perkara macam ni?
1: Kadang-kadang ni kita tengok dia solat. Lepas tu dia buat sedekah. Bila dia solat, insyaAllah sedekah dia diterima.
0: Okay.
1: Tapi kalau dia tak solat, sedekah macam mana pun sebesar bumi pun, dia Allah tak terima dia. Sebab bila solat tak beres, amalan lain tak beres.
0: Okay.
1: So solat memang kena jaga, kena utamakan. So bila orang yang solat ni biasanya inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang solat ni akan mencegah dia melakukan perbuatan keji dan munkar. Kalau dia masih lagi melakukan perbuatan keji dan munkar, berarti solat dia tu masih ada yang tak beres. Maknanya dia solat, Allah tak terima solat dia. Maknanya fail solat dia tu. So, sebab itulah bila dia solat tapi dia makin jauh dari Allah. Sepatutnya bila dia solat makin dekat dia dengan Allah. Dia kena muhasabah solat dia. Lepas tu dia kena belajar balik. Dia kena belajar macam mana nak solat dengan erti kata yang sesungguhnya. Sebab solat tu bukan sebagai beban, tetapi solat tu sebagai pengertian, sebagai hamba Allah yang cintakan penciptanya.
0: Okay. Jadi kalau seseorang tu dah sedar Ustazah, dia banyak lalai, kita kena senang. Apakah langkah pertama Ustazah untuk dia kembali dekat dengan Allah Subhanahuwataala? Macam mana?
1: Okay, kalau dia lalai, dia kena muhasabah diri dia.
0: Okay.
1: Aku ni lalai, umur tak tahu bila. Lepas tu buatnya aku mati sekarang. Macam mana tak sempat bertaubat kan? Jadinya dia kena sedar diri bahawa dia tu hamba Allah dan Allah tu jangan abaikan. Maknanya kita kena sentiasa bersyukur dengan nikmat dan rezeki yang dikurniakan. Maknanya ibadah yang kita buat tu mesti beres. Ibadah solat kena beres. Lepas tu kita buat amalan-amalan yang lain. Mana kita tak jemu-jemu untuk buat kebaikan. Walaupun kita dapat nikmat Allah sebesar gunung pun, kita tak pernah lari daripada prinsip kita sebagai hamba Allah dan kita tetap taat kepada perintah Allah.
0: Okay, itu kalau diri sendiri Ustazah. Jadi macam mana Ustazah nak ajak anak-anak supaya bila mereka hidup senang, mereka tak membesar menjadi manusia yang lupa diri dan lupa bersyukur ni Ustazah? Kadang-kadang kalau kita tahu kita boleh sendiri, tapi bila anak-anak ni, kita nak didik dia macam mana?
1: Anak-anak ni dia kena didik jangan lari daripada landas agama. So kena bagi dia didikan agama, dia kena belajar semua, kena dah kecil-kecil pun kita dah suruh dia solat, kita dah ajar dia dah menutup aurat, pakaian yang sopan, ya. Kalau kecil-kecil macam 3-4 tahun tu tak apa lagi, bila dah sampai umur 7 tahun tu kita dah mula pantau solat dia, betul berkawan dengan siapa, tutup aurat ke tak. Jangan kita biar dia. Sebab bila kita biar daripada kecil ni, bila dah dia balik esok dia tak nak dengar dah cakap kita. Banyak generasi sekarang ni mak dia biar je, tak apalah tak balik lagi. Tapi bila dia dah besar langsung tak nak dengar cakap mak dia. So kena didik daripada kecil. Dan mak dan ayah tu kena jadi contoh yang baik. Nak suruh, nak ajar anak solat, dia kena solat dulu. Ayah panggil anak solat, bersuara solat berjemaah. Walaupun kadang-kadang ibu juga dia boleh pantau anak dia. Maknanya jangan jemu-jemu mengajar anak ni buat kebaikan. Selagi kita tak mati, selagi itulah anak ni kita kena didik walaupun sampai dia dah berumah tangga. Walaupun berumah tangga, kita ingatkan lagi awak solat ke tak, jagalah solat awak, puasa awak, macam itu. Jadi maknanya anak tu bila kita dah didik daripada melentur buluh biar dari rebung. Maknanya kecil-kecil dah kita ajar dia dengan penuh kasih sayang. Macam ni Allah suka macam ni, kita buat macam ni. Sebelum makan baca doa, lepas tu kita kena bersih, beruduk macam ni. InsyaAllah lah anak tu akan terpimpin.
0: Baik, kita ada pemanggil di talian Ustazah. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Warahmatullahi
0: Wabarakatuh. Pak Cik Mat.
4: Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.
4: Pak Cik Mat, nak ucap terima kasih banyak-banyak daripada Ustazah hari ni. Kerana bawa tajuk yang betul-betul kena kepada Cik Mat. Ni Azana ni ialah bahasa Cik Mat sehat-sehat dulu. Ada Cik Mat tu yang buat lalai. Orang solat kita lari. Macam-macam dia ke buat. Tapi bila Tuhan tu sayang kita, dia jadikan kita Cik Mat sakit, baru ada kesedaran. Bila tak ada kesedaran, sekarang ni Cik Mat, tujuan Cik Mat satunya, kerana nak cari untuk baikkan je lah. Cuma Pak Cik Mat nak tanya Ustazah. Sebab Cik Mat ni nak berjalan sedaya dah, tak boleh dah kan. Sebab mana kalau nak belajar benda-benda, Pak Cik Mat telefon je mana Ustaz mana-mana yang boleh tolong beritahu ke Pak Cik Mat. Cik Mat pasal ada belajar membaca tu, ke membaca ayat-ayat tu sembahyang ke, sampai pandai sembahyang. Betul ada lagi ya, tak dapat nak tu ni, tak dapat nak cari lagi untuk ni lah, untuk ketenangan jiwa masa kita tak gini kan. Cuma Pak Cik Mat tanya, boleh tak kita belajar cara guna telefon je untuk dapat benda ni semua? Itu lah Pak Cik Mat nak tanya.
0: Terima kasih banyak Pak Cik Mat.
4: Terima kasih Adam.
0: Sama. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Cik Mat. Maknanya memang betul, kita kena belajar sampai bila-bila, sampai maknanya daripada buayan hingga ke liang lahat kita masih belajar, kena menuntut ilmu. Sebab bila kita beramal tanpa ilmu, amalan kita tu ditolak. Jadi macam Cik Mat ni, dia pertanyaan dia, boleh tak dia belajar cara gitu, bertanya soal telefon ustaz yang mengetahui, itulah yang terbaik. Dia nak pergi masjid kan, dia tak larat dah. Jadi bila dia bertanya tu, husnus soali nisful ilmu, banyak bertanya itu adalah separuh daripada pengetahuan. Maknanya dia dibenarkan bertanya supaya apa yang dia buat tu berdasarkan ilmu. Baguslah cara Cik Mat tu, alhamdulillah.
0: Okey, macam-macam cara kita boleh belajar ustazah. Okey, jadi untuk hari ini tajuk kita, bila nikmat buat kita lupa. Kalau ada yang nak ajukan soalan, boleh telefon kita kejap je lagi. Okey, kita berehat seketika. Pahang FM, satu pilihan.

0: FM satu pilihan Afghan pada muka bersujud. Sekali lagi bersama dengan yang berbahagia Ustazah Intan Salwah binti Hassan untuk tajuk kita hari ini, bila nikmat buat kita lupa. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mencari nikmat yang belum ada sampai terlupa menghargai nikmat yang sudah berada di depan mata. Ustazah, kadang-kadang nak rumah lebih besar, nak kereta lebih cantik, nak gaji lebih tinggi, nak hidup lebih sempurna. Ustazah, kadang-kadang tak nampak apa yang ada depan mata. Jadi kalau kita selalu bandingkan hidup kita dengan orang yang lebih berada, Ustazah, adakah itu boleh menyebabkan kita kurang bersyukur?
1: Ya, itu adalah soalan yang cantik sekali. Sebenarnya kita tak boleh banding hidup kita dengan orang lain. Sebab setiap orang tu Allah bagi rezeki yang berbeza. Okey, kalau orang tu pakai BMW, takkan kita nak pakai BMW juga. Kita ukurlah baju di badan sendiri. So kita bila kita banding-bandingkan tu, seolah-olah kita tak reda dengan rezeki yang Allah bagi pada kita. Kita nak rezeki macam ni, kita usaha, tapi kalau Allah tak bagi, ada hikmah dia. Allah nak bagi kita di akhirat. Kalau bagi kat dunia, mula lara, lalat, tak solat, tak peduli, tak jaga semua adab-adab dengan Allah, semua syariat tak jaga. Tapi bila kita Allah uji dengan kesusahan sedikit, maknanya kita syukur. Susah senang syukur. Sebab bila kita berbaik sangka dengan Allah, Allah akan mudahkan jalan kita. Maknanya kalau orang yang suka banding-banding tu, maknanya dia masih lagi tak menerima apa adanya yang Allah bagi.
0: Ya, kadang-kadang tak salah untuk ada impian, Ustazah. Tapi dalam mengajar apa yang kita belum ada, jangan sampai kita lupa bersyukur dengan apa yang sudah Allah bagi. Tapi sebab boleh jadi juga apa yang kita anggap biasa hari ini, sebenarnya itulah nikmat yang orang lain sedang berdoa untuk memiliki sesuatu tu, Ustazah. Jadi untuk hari ini, Ustazah, adakah kehilangan sesuatu yang kita sayang tu sebenarnya, Ustazah, boleh menjadi cara Allah sedarkan kita semula?
1: Okey. Kadang-kadang anak kita tu dah dua orang je. Contoh Allah bagi dia sakit, lepas tu meninggal, ataupun accident ke apa benda. Setiap kejadian tu Allah bagi seseorang tu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maknanya Allah bagi seseorang tu mengikut kemampuan dia. Mungkin Allah nak uji dia ni, dia terlalu sayang anak dia. Allah ambil anak dia. Sebab tu kita ni di dunia ni bersederhana. Jangan dengan dunia ni berlebih-lebih sangat. Betul, sayang anak tu berlebih-lebih sangat sampai kita mengenepikan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bersederhana, jangan kita orang kata overacting. Kita kena sedar diri kita bahawa apa saja yang Allah bagi tu adalah satu nikmat yang kita kena terima. Dan nikmat yang kita kurnia tu, dikurniakan Allah tu, jangan salah fikir ataupun kita buruk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terima apa adanya.
0: Okey, jadi itu untuk akhirnya, Ustazah, sebab kita dah sampai ke hujung-hujung ni, Ustazah. Okey, jadi mungkin untuk kesimpulan dan juga penutup tajuk kita hari ni, Ustazah, bila nikmat buat kita lupa. Silakan, Ustazah.
1: Alhamdulillah, kita dah sampai ke penghujungnya. Mudah-mudahan apa yang kita bincang pada hari ini sedikit sebanyak dapat memberi manfaat. Dan saya nak ingatkan kepada diri saya sendiri bahawa kita ni, apa saja nikmat Allah yang beri, dikurniakan kepada kita, kita kena terima dengan adanya berlapang dada. Sebab kalau kita bersyukur, Allah akan tambah lagi. Tapi kalau kita kufur nikmat, Allah akan tarik nikmat tu. Tetapi ada juga masanya yang Allah tu bagi, tak solat pun dia bagi, kita menipu pun dia bagi. Kita tak nak nikmat yang macam tu, sebab nikmat itu adalah secara kebencian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita terima nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena fikir, sebab rezeki itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh nak atur Allah. Allah, saya nak banyak ni, saya nak banyak ni. Kita kena terima, kita dah usaha, lepas tu kita tawakal Allah, kita doa. Bila kita dah dapat banyak tu, kita mengharapkan rezeki yang diberkati. Maknanya kita mohon pada Allah SWT supaya dilapangkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Sebab tu kita tak boleh lupa akhirat. Dunia ni ibaratnya sebelah sayap nyamuk je. Tak ada nilai pun di sisi Allah SWT. Jangan sampai kita mengejar dunia sampai kita melupakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah, melupakan tanggungjawab kita sebagai khalifah di muka bumi Allah. Allah jadikan kita ni untuk beribadat kepada dia. Kenapa kita mesti mengejar dunia sampai solat pun tak sempat, sampai puasa pun tak buat, lepas tu kita tak bertaubat pula, solat yang kita tinggal tu tak qada. Bayangkanlah kalau kita mati dalam keadaan kita berhutang dengan Allah SWT. Tak ke haru biru kita di akhirat esok? Sebab akhirat tu selamanya. Nak ke kita masuk neraka tu sehari? Sehari pun kita tak sanggup masuk dalam neraka. neraka. Betul. Sebab penduduk neraka ni dia boleh hidup dengan aman damai di dunia ni. Mm-hmm. Seandainya dikumpul semua bahan bakar seluar bumi dan langit, mm-hmm. dia boleh senyum lagi. Yeah. Betapa dahsyatnya azab api neraka. Jangan sesekali kita terfikir, tak apalah, masuk neraka dulu, lepas tu kita keluar juga. Mm-hmm. Sebab kita ada kalimah la ilaha illallah dalam hati kita. Na'uzubillah min zalik. Mm-hmm. Jadi muhasabah diri kita, kita mulai hari ni kita jaga diri kita. Mm-hmm. Kita kena muhasabah solat kita, puasa kita, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Duribat alaihi muzillatu aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Hubungan dengan Allah kena jaga, hubungan dengan manusia kena jaga. Kita kena jadikan diri kita, hati kita bersih. Mm-hmm. Sebab kita nak mati esok dengan membawa hati yang bersih. Mm-hmm. Bukan hati yang dendam, ada sifat mazmumah, mengata korang, fitnah korang. Mm-hmm. Dan kita elakkan berbuat dosa sesama manusia. Mm-hmm. Dan jika ada dosa dengan manusia tu, kita minta maaf. Mm-hmm. Dan kita jangan lupa Allah tu maha tahu. Mm-hmm. Dan kita jadilah hamba Allah yang bersyukur, yang tidak melupakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Dan mudah-mudahan kita diberkati Allah, rezeki kita, nikmat yang kita kurniakan tu adalah sebagai sementara saja di dunia ni. Kita gunakanlah nikmat yang Allah kurniakan itu sebaik mungkin. Okay. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas peluang yang diberikan. Mm-hmm. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang kita minta Allah tambah rezeki, tapi kita lupa untuk minta hati yang tahu menghargai rezeki itu. Sebab bukan semua orang yang banyak nikmat itu sedang bahagia, Ustazah, eh? Dan bukan semua orang yang kurang nikmat itu sedang diuji dengan kesusahan. Nikmat yang paling besar ialah apabila semakin banyak Allah beri kepada kita, semakin dekat hati kita kepadanya. Apapun, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada yang berbahagia, Ustazah Intan Salwa binti Hassan, untuk tajuk kita hari ini, Ustazah, bila nikmat buat kita lupa. InsyaAllah jumpa lagi, Ustazah. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia, faham.

Ya, Abang FM, satu pilihan samudra bila diburu kenangan. 11.13 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Abang FM, satu pilihan. Okey, tak kira lah di mana sahaja anda berada, ke mana sahaja hala tuju anda, dengarkan kami di Abang FM ketika ini. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey, dan anda bersama saya Azhar Aziz masih lagi menemani anda untuk Zon Persona hari ini, insyaAllah sampai pukul 2 petang nanti, yang mana mungkin dalam pemanduan, tak kira lah ke mana sahaja hala tuju anda. Saya doakan semoga ada selamat sampai ke destinasi yang anda tujui. Dan saya ada terbaca mengenai pasport Malaysia yang katanya sekarang berada di kedudukan kedua dunia. Ha, kalau sebut pasport, sebenarnya apa yang terus terlintas dalam fikiran kita? Buku kecil yang kita bawa bila nak keluar negara. Tapi sebenarnya pasport juga menggambarkan sejauh mana mudahnya kita bergerak ke negara-negara lain. Contohnya, menariknya, ada berita yang boleh buat kita rasa bangga sebagai rakyat Malaysia ni. Pasport Malaysia kini dilaporkan berada di kedudukan kedua dunia, okay, dalam The Passport Index Global Ranking 2026, dan naik daripada kedudukan ketiga pada tahun 2025. Ini sebenarnya berdasarkan perkongsian Jabatan Imigresen Malaysia. Okay, pemegang pasport Malaysia mempunyai akses ke 175 destinasi di seluruh dunia. Daripada jumlah itu, 129 destinasi membenarkan kemasukan tanpa visa, 46 destinasi menawarkan visa semasa ketibaan, manakala 23 destinasi masih memerlukan pemegang pasport Malaysia mendapatkan visa. Jadi Malaysia berkongsi kedudukan kedua bersama Singapura, manakala Emirat Arab Bersatu berada di tempat pertama dan Spanyol di tempat ketiga. Jadi bila kita kata pasport Malaysia antara yang terkuat di dunia ni, apa sebenarnya maksudnya tu? Dan bukan bermaksud kita boleh masuk semua negara sesuka hati tanpa sebarang syarat. Tapi ini orang kata mungkin mengenai jumlah destinasi yang boleh kita masuki dengan lebih mudah tanpa perlu mendapatkan visa terlebih dahulu ataupun dengan kemudahan visa tertentu. Okey, bayangkan dengan satu pasport ni, yang ada dalam beg kita ni, ada begitu banyak destinasi dunia yang lebih mudah untuk kita kunjungi. Nak bercuti, melancong, urusan kerja, belajar ataupun ziarah keluarga di luar negara. Okey, jadi mana kata kita punya pasport Malaysia ni boleh pergi ke lebih 129 destinasi di seluruh dunia. Jadi itu antara perkongsian. Dan juga mungkin ada yang merancang nak keluar negara, mungkin kan, nak bercuti, nak melancong dan sebagainya. Mungkin kalau nak pergi keluar negara tu, kena muat dulu, muat turun dululah RTM klik di telefon bimbit anda. Mudah saja bila berada di luar negara dapat dengarkan kita juga. Kalau berada di mana-mana sajalah boleh ikuti siaran kita. Kalau ada siaran TV1, TV2, RTM OK kan, TV OK, semua anda boleh ikuti menerusi RTM klik. Jadi kena muat turun dulu. Baik, kita nak teruskan lagi hiburan dalam jam ini bersama Amar Haikal dengan lagunya Gila Bayang. Terus dengar Pahang FM, satu pilihan.

teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami,

0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
1: Di Pekan Negeri Pahang, kajangan negeri sendiri amat serius dalam menangani keadaan jerbu di Pahang lah.
2: Betul.
1: Di mana satu jantarkuasa khas diwujudkan untuk memantau setiap hari ya. Yang mana JAS perlu melaporkan pada pihak kerajaan ini setiap jam
2: ya,
1: tahap IPU di Negeri Pahang. Dan selain pada itu, JAS juga memantau untuk memastikan tiada punca-punca tempatan yang memburukkan lagi keadaan jerbu. Di antaranya adalah dengan mengadakan rondaan harian di kawasan-kawasan berisiko dan hotspot. Selain pada itu, kita juga ada penerbangan drone di kawasan-kawasan khusus di kawasan tanah gambut. Selain pada itu, JAS juga mengambil tindakan tegas di bawah seksyen Semula ia ketahui kualiti alam sekilin 1974 yang mana kesalahan bangkang terbuka ini kalau dia dapati bersalah boleh denda sehingga RM1 juta.
0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
3: Radio Malaysia Pahang FM.

0: hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

Okay, Bang FM, satu pilihan 11.51 minit pagi. Terima kasih dengarkan kita yang berada di Cameron Highland 100.3 MHz. Dan tak lupa juga yang dengar kita melalui frekuensi yang sangat meluas 107.5 MHz, khususnya yang berada di Kuala Lumpur, Lembah Kelang, Seremban, Melaka, Perak Tengah, Temeloh, Bentong, Berek. Terima kasih dengarkan kami juga yang berada di Grout, frekuensi yang sama 107.5 MHz. Dan khususnya untuk anda, dengarkan kita masih lagi bersama saya Azhar Aziz sehingga ke pukul 2 petang nanti. Dan seketika saja lagi macam biasalah untuk edisi Jumaat, tepat pukul 12.30 hari, kita akan ikuti utama 12.30 hari dari Wisma Berita RTM. Okay? Dan seterusnya jam yang ketiga, kita ada klinik sempurna ibadah, dan juga kita akan ikuti nanti untuk solat Jumaat untuk hari ini. Okay? Jadi hari ini 2 Oktober 2026, saya percaya ada di antara anda yang menyambut ulang tahun perkahwinan, ulang tahun kelahiran hari ini. Semoga diberikan keberkatan dan juga dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik-baik hendaknya. Okay.

0: This is Daruma Amor,
1: Mahang FM, kebanggaan kita.
2: Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

0: Radio Brescia. Pahang FM.
1: Okey, Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan, 12.15 minit tengah hari. Masih lagi bersama saya, Azad Aziz, untuk hari ini, edisi Jumaat, okey, 2 Oktober 2026, bersama 20 Rabiul Akhir, 1448 Hijrah. Okey, terima kasih dengarkan kita menerusi RTM Klik di telefon bimbit anda. Terima kasih banyak. Yang masih lagi belum muat turun sekarang, betul-betul percuma, hanya di telefon bimbit anda, okey, dengan carian RTM Klik di Apple App Store ataupun Google Play Store. Lepas tu muat turun, pergi ada lambang radio kecil kat situ, klik kat situ, cari Radio Malaysia Pahang FM, ok. Dan kami bersiaran secara terus dari konti Radio Malaysia Pahang FM, ok. Untuk anda juga yang mana mungkin baru saja sampai ke negeri Pahang Darul Makmur, selamat datang. Kami ucapkan, kan, kalau tengah plan juga nak bercuti, tak perlu pergi jauh-jauh pun sebenarnya, kan. Pahang ada macam-macam tempat menarik, kan. Sebabnya tahu tak, berdasarkan survey pelancongan domestik Pahang 2025, yang mana Pahang mencatatkan 11 juta pelancong domestik, antara yang tertinggi dalam negara. Kalau nak suasana sejuk, boleh ke Cameron Highland. Kalau nak jalan-jalan cari aktiviti menarik, boleh ke Genting Highland dah. Kalau nak healing tepi pantai, boleh pergi Teluk Cempedak ada, Pantai Sepat ada, Pantai Kempadang ada, kan. Kalau nak shopping pun ada juga. Jadi kalau antara daerah yang menjadi tumpuan pelancong, iaitu Kuantan, Bentong, Cameron Highland, Rompin dan juga Temeloh, jadi orang Pahang, kita sebenarnya duduk dalam negeri yang banyak tempat menarik tau. Jadi cuti nanti, apa kata explore Pahang pula, tak perlu jauh pun, cuti dalam negeri pun boleh jadi orang kata best, gitu, eh. Okey, jadi untuk hari ini juga macam biasalah, kalau edisi Jumaat, minggu yang ke minggu yang hari ini, minggu yang pertama lah, ya, untuk bulan Oktober. Dan untuk jam yang ketiga, kita nak ikuti klinik sempurna ibadah tepat pukul 12.30 minit tengah hari nanti. Dan selepas itu, insyaAllah, kita juga akan ikuti untuk hari ini kutubah solat Jumaat dari Masjid Negara Kuala Lumpur. Untuk tajuk hari ini, merungkai sengketa bahagia rumah tangga, insyaAllah tepat pukul 1 tengah hari nanti. Okey, kita nak berehat seketika, terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: 92.0 MHz. Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Pahang FM, satu pilihan. Baiklah saudara, seketika kita nak bersama dalam ruangan klinik sempurna ibadah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pendengar Radio Malaysia Pahang FM, terhormati Allah sekalian. Alhamdulillah, hari ini ya, dapat lagi berjumpa dalam klinik kesempurnaan ibadah. Tajuk yang kita nak bincang hari ni masih lagi berkenaan dengan ya, luqatah. Hari ni kita nak tengok pula ya, jenis-jenis barang yang kita dapati dan macam mana caranya. Kita nak bertanggungjawab dengan barang yang kita jumpa. Dia ada banyak jenis tuan-tuan, dan kadang-kadang hukumnya itu juga ya, tanggungjawabnya juga berbeza ya, dalam kita nak menyimpan ya, barang luqatah atau barang yang tercicir orang punya kita jumpa. Dia ada jenis dan juga perbezaan tanggungjawab. Pertama, jenis-jenis barang yang kita jumpa ni ialah jenis barang kemas yang dapat disimpan lama. Umpamanya emas, perak, ya. Macam sekarang ni duit lah. Yang maknanya benda tu, benda yang bernilai, berharga dan boleh disimpan, tahan lama. Maka cara nak mengendalikannya ialah macam peristiwa apa kaedah, ya, situasi dalam sebelum ini. Mana kena simpan, kena ijtihad, ya, lepas tahun. Kalau tak ada orang menuntut, boleh kita guna, kita ambil manfaat. Tapi bila datang orang menuntut apa punya barang tu, mencari kemudian pula walaupun lebih pada setara kita ngumum, kita kena bagi balik. Kalau ada rosak, kita kena ya, ganti. Kalau hilang, kena ganti rosak, kita kena ya, pulangkan balik mengikut ya, ganti rugi kerosakan nilai yang dia. Yang keduanya, barang-barang yang tidak dapat disimpan lama. Umpamanya makanan, tepung, buah, burger, cekodok, beras, bagi contoh tak. Ya, jenis ini maknanya boleh dimakan ya, ataupun boleh dijual supaya jangan rosak. Kita jumpa tepung jatuh tepi jalan. Maknanya tepung dalam bungkusan, gula, ikan masin, bawang, ubi kentang. Orang balik pekan sari, mencicik. Tapi tak tahu siapa punya. Jadi kita nampak macam mana tuan-tuan? Kita boleh makan, ambil, kita makan ataupun kita boleh jual. Sebab benda ni kata ulama' benda bersifat makanan yang tak tahan lama kalau disimpan. Boleh kita makan, kita ambil makan ataupun kita jual. Kemudian sambil itu kita boleh ijtihar lah. Walaupun kita dah makan, dah jual dah. Tapi bila datang orang yang punya, wajib dikembalikan wangnya ataupun qimah nilainya diganti balik. Ini mana kaedah ni tuan-tuan. Jadi lapang dada kita. Sebab apa kita tahu. Ya, barang yang kita jumpa ni buah ke, ya, makanan yang telah dimasak ataupun makanan yang masih mentah, sayur. Ya, kalau simpan lama, dia akan jadi habis. Ya, dia akan jadi lembik, layu pun semua. Ya, beraih, maka tak sesuai. Jangan tunggu setahun juga. Boleh kita nak ambil manfaat, makan dulu atau jual ke orang lain ya. Jadi ulang balik, benda memanglah berulang-ulang cakapnya dalam buat fiqah ni ya, supaya kita lebih faham. Datang balik kemudian orang tu, maka kita kena bayar balik. Tapi kalau tak ada ustaz gitu dia, ama kalau tak ada sampai kita mati contoh lepas tu, tak payahlah ya. Jangan kita sangkut hati macam mana lo kau tu makan orang punya nak bayar siapa dak, tak payah. Inilah dipanggil ya, mudahnya kita bila kita belajar hukum hakam fiqh. Tuan-tuan, kita sambung bicara berkenaan dengan luqatah, mana dalam tajuk jenis-jenis barang ataupun jenis-jenis luqatah yang maknanya tercicirlah barang orang ni yang tanggungjawabnya berbeza ya, daripada satu jenis dengan jenis yang lain. Barang yang ketiga ialah barang-barang yang memerlukan perawatan ya, seperti padi mesti dikeringkan dari tumbuk atau kulit perlu disamak dan lain-lainnya. Mana kita jumpa barang tapi perlu diproses. Mana benda ni kalau nak jaga, nak tahan lama, kena kering ke, seperti tumbuk ya, buang kulit dia, simpan. Kita jumpa kulit lembu orang. Jadi kita ambil kulit ni tadi ya, kita perlu samak kulit ni. Maknanya pakai apa, tawah kah benda ke ya, untuk kita nak cuci kulit ni, buang lendir-lendir dia apa semua, kita jemur kering-kering ya, ada tanggungjawab menjaganya pula. Ha, jadi bila tuan dia menuntut ha, maka kita kena bagi balik. Tapi kalau jumpa hari ni ya, tak ada nak sama om ni besok pagi ya, tuan datang pula ya, orang khabar ada jumpa kulit tepi jalan mana kau punya lah cicik ha, bagi terus lah. Yang khabar tak apa lah, nantilah kau samuk lu kulit nak jemur kering-kering besok-besok kau bagi, tak payah lah rajin sangat. Kalau tuan dia datang menuntut ya, ha, bagi terus. Dan yang keempat tu, terima kasih Allah sekalian, ialah barang-barang yang memerlukan perbelanjaan ya, memerlukan kos ya, untuk kita nak jaga dia ya. Sebagai contoh, unta orang hilang, kuda, bapak kerbau, lembu ya, hak yang besar-besar ni ya. Hakikatnya kata dia, ni dinamakan sebagai dalalah, maknanya binatang yang tersesat. Maknanya kira hak orang juga tapi tak tahu mana ya, tuannya siapa sesat. Ditangkap orang ya, kita jaga sebab bimbang curi dia orang. Siapa pula punya ni merayau. Maka tuan-tuan, binatang ni ada dua jenis, kata ulama. Pertama, yang kuat dapat melihara diri daripada binatang buah. Bapak kerbau, bapak lembu, kuda, contoh. Dia boleh melawan atau boleh lari kalau dia kejar binatang buah. Yang keduanya, binatang-binatang tak dapat menjaga diri seperti ya, anak kambing, anak lembu halus, mak lagi. Ya, entah mana yang sesat apa semua, cara mak tak jumpa. Ya, kita nampak, kita pun ambil, kita jaga. Ya, maka dia kata, binatang-binatang ni tuan-tuan, yang dapat melihara diri daripada binatang buah boleh diambil untuk dijaga. Kemudian diserahkan kepada hakim. Ha, kita ambil, ya, jaga sekejap, kemudian serah kepada hakim pemerintah. Ha, maka bidilah, ya, bertanggungjawab. Okay, lepaslah tanggungjawab pada kita. Ini adalah kes dalam kes binatang. Ya. Ada binatang yang tidak boleh menjaga diri, maka boleh diambil untuk dimiliki. Kalau jenis anak kambing ke anak lembu, tak boleh nak jaga diri kalau serang binatang buah, serang ada anjing ke, rimau ke, rimau akar ke. Jadi kita boleh ambil binatang ni, kemudian kita boleh miliki. Ya, dalam tempoh setahun kita umum apa semua tak ada, kita boleh jaga. Semelih boleh jual pun boleh, kata dia. Tapi bila datang tuan dia nuntut balik, dalam tempoh tak sampai setahun tiga atau beberapa bulan, kita dah semelih dah jual, maka kena bayar balik wang ataupun nilainya. Ha, ni dia tuan-tuan. Jadi berkenaan dengan dalilnya, sebenarnya binatang ini tuan-tuan, ini tidak dinamakan sebagai luqatah. Ulama kata namanya ialah dalah, mana binatang yang sesat. Ya, tapi walaupun dia binatang sesat, dia, kita tak tahu siapa tuannya, ya, maka ada juga tanggungjawab kita. Hujahnya tuan-tuan ialah hadis An Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah kayfa dalatul ghanam qala khudha fa innama hiya laka aw li akhika aw li dhi'b قال يا رسول الله فضلت الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها حديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم جبر زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sebaiknya kita perlakukan pada kambing yang sesat? Maka baginda menjawab, ambillah dia kerana dia boleh untuk engkau ataupun untuk saudara kau atau ataupun serigala yang ambil kalau engkau tinggalkan dia. Dia bertanya, kalau lalu bagaimana pula kalau unta yang sesat? Dia jawab, tidak boleh engkau miliki kerana dia dapat memiliki dirinya sendiri, menjaga diri, dapat mencari semuanya dan makanannya. Dia mencari air dan dia sanggup makan buah-buahan sampai dijumpai oleh mempunyanya ataupun tuannya. Artinya sini, ya, kalau jenis kambing binatang kecil, tak boleh beri kari, terdedah pada binatang buah, kita tak tahu siapa tuan ni, kita boleh ambil. Ya, buatkan macam luqatah juga, ijtihad terus tahu, kalau tak ada kita boleh ambil manfaat nak jaga, nak pelihara. Ya, tapi kalau diminta balik oleh tuannya, maka kena bagi. Ada pun unta yang besar lah maksud di sini, maka kita tidak boleh miliki. Ya, kita kena ambil, ya, serahkan kepada pihak berwajib. Kalau kita jumpa haiwan kan benda untuk pengulu siapa, sebab apa binatang ni, ya, kalau kita tak ambil tak apa, dia boleh cari makan minum sendiri, dia boleh melawan atau berlari pada binatang buas. Ya. Ha, jadi ginilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kaedahnya kita. Tapi kalau tahu dah lembu orang punya, jangan diambil. Ya, dia merayau lembu jenis apa bila tak bertambak. Jadi makan bebas masuk dalam kebun orang, ya, merata belakang rumah orang, laman orang. Ya, jangan diisytiharkan ini sebagai luqatah ataupun dalah, benda hilang dah. Ini ada tuannya, kita tahu. Ha, tak payahlah kita rajin sangat nak ngambil dan bela. Ini jenis yang kita tidak tahu. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung bicara di selat akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi saudara, kita telah pun ikuti rancangan Klinik Sempurna Ibadah yang telah pun disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin.

0: 56 minit tengah hari, insyaAllah seketika saja lagi kita sama-sama nak ikuti untuk solat Jumaat hari ini, khutbah merungkai sengketa bahagia rumah tangga, tepat pukul 1 tengah hari nanti di menerusi Nasional FM, terus dari Masjid Negara Kuala Lumpur bersama dengan rakan penyampai iaitu Nur Farhana, dan juga sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur bagi kawasan Kuantan Pekan dan Muazzam Shah tepat pukul 1 tengah hari.
1: Ya. Yeah.

0: Di Pang FM, satu pilihan adalah saudara, seketika kita nak bersama dengan Nor Farharana untuk kita ikuti untuk khutbah hari ini, merungkai sengketa bahagia rumah tangga.
1: Di Konti Nasional FM, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam Sayyidul Ayam yang penuh keberkatan insyaAllah. Sekali lagi, saya Nor Farhana Muhammad Nor, mewakili Section Radio bahagian penyiaran JAKIM. Dan Alhamdulillah, hari ini saya bersiaran langsung dari Masjid Negara Kuala Lumpur. Alhamdulillah ala kulli hal, syukur kita kehadrat ilahi hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari, yang terdapat lebih sedikit ganjaran, ya. Masya Allah, hari ini 2 Oktober 2026 Masihi, bersamaan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi jom saudara, seketika sama-sama kita memperbanyakkan selawat, ya, ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai sebuah tanda ingatan kasih sayang kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih diucapkan, ya, kepada stesen-stesen seperti KLFM, radio-radio negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat untuk hari ini. Dan untuk panduan kita bersama, waktu solat fardu Jumaat akan masuk tepat pada pukul 1.05 minit tengah hari nanti. Dan hari ini, ya saudara, insyaAllah yang berusaha Dr. Amru Al-Haz Adnan akan menyampaikan sebuah khutbah yang bertajuk Merungkai Sengketa Bahagia Rumah Tangga. Dan Bilal bertugas hari ini Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azfarudin Kaspi. Dan baik saudara yang berdekatan sekitar Kuala Lumpur, jomlah kita sama-sama solat di Masjid Negara Kuala Lumpur hari ini. Dan juga kita berinfak ke tabung masjid, kerana setiap sumbangan saudara sekecil mana pun insyaAllah menjadi bekalan pahala yang berpanjangan, ya. Seperti yang kita tahu, infak ini bukan mengurangkan harta kita, tetapi membersih dan juga menambah keberkatan rezeki kita insyaAllah. Dan baik, Alhamdulillah waktu ini juga saya nak kongsikan kepada pendengar, ketika ini jemaah sudah pun memenuhi ruang Dewan Masjid Negara. Ada yang sedang beritikaf, ya, menunaikan solat tahiyatul masjid, berzikir, beristighfar dan juga membaca Al-Quran. Kalau dapat saya kongsikan juga, suasana cukup tenang, ya, di masjid inilah tempat yang dicari. Seandainya kita rasa tidak tenang, rasa gelisah, kalau kata hati dan juga fikiran kita ni berkecamuk, datanglah ke masjid untuk solat berjemaah. Tapi kita tak naklah kalau ada masalah baru nak cari masjid, kan. Jadi suka juga saya nak mengajak kaum Adam, bersegeralah datang ke masjid. Mungkin ada juga yang sedang menguruskan perniagaan, kalau boleh tinggalkan seketika urusan dunia ni, kita tinggalkan segala kesibukan untuk kita memenuhi seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana saudara, solat Jumaat ini bukan sekadar kewajipan mingguan untuk kaum Adam, ia sebenarnya adalah peluang untuk kita mendengar khutbah, mengambil peringatan, muhasabah diri dan juga memperbaiki diri kita. Dan untuk para pendengar yang menuju ke masjid, jangan lupa untuk berniat itikaf dan banyakkan berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan dan juga mengabulkan doa-doa kita insyaAllah. Mudah-mudahan, ya, sesungguhnya Allah jualah tempat kita bergantung harap. Kita ambil juga kesempatan untuk kita banyak-banyak lazimi istighfar insyaAllah, ya. Astagfirullahalazim. Baik saudara, hari ini khutbah merungkai sengketa bahagia rumah tangga, yang mana tajuk khutbah yang sangat menarik, saya kira, ya, yang akan disampaikan seketika nanti, membawa satu peringatan yang sangat dekat dengan kehidupan kita, iaitu tentang tanggungjawab dalam rumah tangga dan bagaimana kita nak menghadapi perselisihan dalam keluarga. Kerana setiap suami dan bapa mempunyai amanah untuk memimpin keluarganya. Kita terus ke Dewan Solat Utama untuk dengarkan azan yang pertama.

0: ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, wahai Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Saudara, baru sahaja kedengaran azan pertama bagi solat Jumaat untuk hari ini 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 2 Oktober 2026 Masihi oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azfarudin Kasbi. Dan azan yang telah berkumandang menandakan telah masuknya waktu solat fardu Jumaat bagi kawasan Kuala Lumpur dan yang sama waktu dengannya. Dan alhamdulillah ya, kita ambil masa sekejap untuk panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon kebaikan dan juga keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur ya, Allah masih lagi izinkan kita untuk bernafas ya, untuk melaksanakan amal ibadah kepadanya. Alhamdulillah, syukur ya. Dan mungkin ya, seminggu ataupun sepanjang minggu hati kita ini dipenuhi dengan kerusahan. Jadi hari Jumaat ini mengajak kita untuk kembali kepada Allah, kerana hati yang dekat dengan Allah akan menemukan dengan ketenangan, mudah-mudahan ya. Dan mungkin juga sepanjang minggu kita banyak melakukan kesilapan, dan hari Jumaat menjadi ruang untuk kita muhasabah diri dan memohon keampunan. Semoga Allah pandang dan juga Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, insya-Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan buat pendengar yang baru saja bersama dengan saya, mungkin minggu ini ya, kita nak dengar siaran langsung khutbah Jumaat yang bertajuk Merungkai Sengketa Bahagia Rumah Tangga dari perkarangan Masjid Negara Kuala Lumpur. Saya tak lupa juga nak ucapkan terima kasih sekali lagi buat semua pendengar Nasional FM dan juga kepada stesen-stesen radio utama yang turut menyambung siar siaran langsung khutbah solat Jumaat untuk hari ini. Dan baiklah saudara, kita kembali berbicara mengenai tajuk khutbah Jumaat yang bertajuk Merungkai Sengketa Bahagia Rumah Tangga dari Masjid Negara Kuala Lumpur, yang disampaikan oleh Yang Berusaha Dr. Amru Al-Haz Adnan, yang mengajak kita, mengingatkan kita bahawa rumah tangga ini adalah satu amanah besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap suami, isteri dan juga ibu bapa mempunyai tanggungjawab untuk menjaga, mendidik dan juga membimbing keluarga menuju keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita nak perbaiki pasangan dan anak-anak kita, kita perlu terlebih dahulu memperbaiki diri kita. Jangan terlalu melihat kekurangan orang lain sehinggalah kita terlupa kelemahan diri kita sendiri. Dalam kita menghadapi perselisihan, kita juga perlu belajar untuk mendengar, untuk berkomunikasi dengan baik, meminta maaf dan juga memaafkan dan merendahkan ego kita. Dan insyaAllah kita akan terus ke Dewan Solat Utama untuk dengarkan azan yang kedua, seterusnya khutbah untuk hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الحمد لله الذي جعل الزواج سكنا والمودة والرحمة سبيلا إلى سعادة الأسر واستقرار المجتمع. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan kepada kita. Pada masa yang sama, kita menjauhi larangan dan tegahannya. Mudah-mudahan ketakwaan itu akan membimbing kita bukan sahaja ketika mana kita berada di masjid ini, tetapi ketika mana kita menjalankan amanah kita sebagai seorang suami, sebagai seorang bapa ataupun ketua keluarga. Sama-sama kita lupakan sejenak hal dunia. Kita lapangkan dada, sama-sama berikan perhatian kepada khutbah pada tengah hari ini. Pada hari ini, mimbar akan membicarakan satu tajuk yang sangat dekat dan hampir dengan kehidupan kita, iaitu merungkai sengketa bahagia rumah tangga. Muslimin yang dimuliakan, setiap suami dan bapa itu memikul amanah memimpin keluarganya, di mana kepimpinan dalam rumah tangga bukan sekadar hak untuk dihormati, tetapi tanggungjawab yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selaku suami bertanggungjawab menyediakan nafkah, memberi perlindungan kepada keluarga kita dan mendidik dan membesarkan ahli keluarga. Namun tanggungjawab yang lebih besar adalah kita memimpin keluarga kita menuju keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting, kita bimbing mereka, menyelamatkan mereka daripada azab api neraka. Dan perkara inilah yang telah ditegaskan dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang dibacakan pada awal khutbah tadi, yang membawa maksud: wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yakni berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Kalau kita perhatikan susunan ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu memerintahkan kita jaga diri, pelihara diri, kemudian barulah keluarga. Yang mana ini memberi mesej kepada kita, sebelum kita memperbetulkan pasangan kita, memperbetulkan anak-anak kita, kita sendiri mesti bersedia untuk diperbaiki. Jangan hanya kita mahu minta didengar, tetapi enggan mendengar. Jangan hanya kita tahu menuntut hak, tetapi melupakan tanggungjawab. Jangan hanya kita melihat kelemahan ataupun kekurangan pasangan kita sahaja, sedangkan kelemahan diri kita sendiri tidak pernah kita akui. Keluarga tidak memerlukan pemimpin yang sentiasa mau menang. Keluarga memerlukan pemimpin yang berani mengaku salah dan bersedia membaiki keadaan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, setiap rumah tangga pasti akan diuji. Ada masanya suami isteri berbeza pandangan. Ada masanya kata-kata yang mengguris perasaan kita. Ada harapan yang tidak dipenuhi.
dan ada pengorbanan yang tidak dihargai. Perselisihan bukanlah semestinya tanda kegagalan. Namun cara kita mengendalikannya menentukan sama ada rumah tangga kita bertambah matang atau mengundang keretakan. Kalau kita lihat menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, sebanyak 60,457 perceraian telah direkodkan di seluruh Malaysia pada tahun 2024, di mana meningkat 4.1% berbanding tahun sebelumnya. Daripada jumlah tersebut, 47,577 perceraian melibatkan pasangan Islam, meningkat 7.3%. Jika dipuratakan, lebih kurang 165 perceraian berlaku pada setiap hari. Namun kita perlu ingat, di sebalik setiap angka itu ada kehidupan yang telah berubah. Ada rumah yang tiba-tiba menjadi sunyi, ada hati yang membawa luka, ada juga anak-anak yang masih terlalu kecil untuk memahami kenapa ayah dan ibu tidak lagi tinggal bersama mereka. Statistik ini bukan untuk menghukum mereka yang telah berpisah. Namun Islam menyatakan bahawa Islam tidak memaksa seseorang itu terus hidup dalam penderaan dan juga kezaliman. Kerana ada kalanya perpisahan itu ataupun perceraian itu merupakan jalan terakhir yang dibenarkan oleh syarak setelah segala usaha perdamaian dilakukan. Namun melalui angka ini sepatutnya menyedarkan kita, jangan biarkan masalah yang masih boleh dibincangkan berubah menjadi luka yang tidak lagi dapat dipulihkan. Janganlah kita mengambil keputusan besar ketika mana hati kita sedang dikuasai amarah. Allah SWT menunjukkan jalan penyelesaian ini dalam surah An-Nisa ayat 35. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. Mafhumnya, dan jika kamu bimbangkan perpecahan di antara mereka berdua, yakni suami isteri, maka pendekatannya lantiklah orang tengah untuk mendamaikan mereka, iaitu seorang daripada keluarga lelaki dan seorang daripada keluarga perempuan. Jika kedua-dua orang tengah itu dengan perasaan ikhlas bertujuan hendak mendamaikan, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan keduanya, yakni suami isteri itu, berpakat baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengetahui lagi amat mendalam pengetahuannya. Ayat yang dibacakan ini mengajar kita bahawa apabila konflik tidak lagi mampu diselesaikan berdua, dapatkanlah bantuan orang yang amanah. Bukan semua masalah perlu diumumkan, tetapi bukan semua masalah juga boleh dipendam sendirian. Dapatkanlah bantuan ahli keluarga yang adil, kaunselor, pegawai agama atau pihak autoriti. Pilihlah orang yang mahu menyelesaikan masalah, bukan orang yang hanya menambahkan kemarahan. Rumah tangga tidak akan pulih hanya kerana seorang pandai berkata-kata. Rumah tangga akan pulih apabila kedua-dua pasangan itu jujur, merendahkan ego dan benar-benar mahu memperbaiki keadaan. Menyulam kasih dalam perselisihan bermula apabila setiap pihak bersedia untuk bekerjasama. Kita belajarlah mendengar sebelum menjawab. Belajarlah meminta maaf tanpa menambahkan alasan. Belajarlah menegur tanpa menjatuhkan maruah. Kerana cita-cita kita bukan sekadar hidup bersama di dunia, tetapi dihimpunkan kembali bersama keluarga dan pasangan kita dalam syurga. Perkara ini jelas disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam surah At-Tur ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin.
yang membawa maksud, dan orang-orang yang beriman yang diturut oleh zuriat keturunannya dengan keadaan beriman, kami hubungkan, yakni kami himpunkan zuriat keturunannya itu dengan mereka dalam syurga. Dan kami dengan itu tidak mengurangi sedikit pun daripada pahala amal-amal mereka. Tiap-tiap

integriti itu bukan hanya berkaitan amanah kita di pejabat, pengurusan kewangan atau usaha kita menolak rasuah. Malahan integriti itu juga mesti subur dan hidup dalam rumah kita. Integriti dalam rumah tangga ialah kita berlaku jujur kepada pasangan kita, kita tunaikan nafkah dan janji kita, kita akui kesalahan kita, tidak memutar cerita untuk memenangkan diri, tidak menggunakan anak-anak sebagai senjata dan tidak menunjukkan imej yang baik di luar, sedangkan keluarga kita kita layan dengan kasar di rumah. Integriti itu apabila akhlak kita dalam rumah sama baiknya dengan imej yang kita tonjolkan kepada masyarakat. Dan apabila rumah tangga kita diuji, janganlah tergesa-gesa membuka pintu yang salah. Aib pasangan tidak sepatutnya disebarkan di sosial media. Luahan di tempat yang salah hanya akan mengundang fitnah dan spekulasi. Orang ramai akan mula menghakimi tanpa mengetahui cerita sebenar, sedangkan pasangan dan anak-anak akhirnya terpaksa menanggung kesannya. Namun, menutup aib bukanlah bererti kita menyembunyikan kezaliman. Sekiranya berlaku penderaan, keganasan, pengabaian tanggungjawab ataupun ancaman terhadap keselamatan, maka dapatkanlah bantuan dan perlindungan daripada pihak autoriti. Jangan sesekali kita membuka aib untuk mencari perhatian. Namun jangan menyembulikan kezaliman atas nama menjaga rumah tangga. Setiap kemelut hendaklah kita tangani dengan hikmah. Kasih tidak dapat diperbaiki dengan kita koyakkannya di hadapan khalayak. Sebaliknya, ia perlu disulam kembali dengan kejujuran, doa dan kesediaan untuk berubah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada tengah hari ini, marilah sama-sama kita mengambil tiga pengajaran yang penting. Yang pertama, keluarga itu adalah anugerah dan juga amanah. Sama-samalah kita pimpin keluarga kita dengan tauladan, kasih sayang dan ketakwaan, bukan dengan ego serta kekerasan. Yang kedua, rungkaikan perselisihan dengan integriti. Kita berlaku jujur, tunaikan tanggungjawab, akui kesalahan dan dapatkan bantuan pihak yang amanah apabila konflik tidak mampu diselesaikan berdua. Dan yang terakhir, sama-samalah kita pelihara maruah pasangan dan maruah keluarga kita. Jangan kita menghukum melalui media sosial, tetapi jangan pula berdiam diri apabila berlaku penderaan ataupun kezaliman. Salurkan masalah kita kepada pihak authority yang mampu membimbing dan melindungi. Rumah tangga yang bahagia bukanlah rumah yang tidak pernah diuji. Rumah tangga yang bahagia ialah rumah yang setiap kali diuji, penghuninya memilih untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada amanah dan kembali memperbaiki diri. Kerana bahagia bukan bererti tiada sengketa. Bahagia ialah apabila sengketa itu kita rungkai dengan iman, hikmah dan integriti yang dipertahankan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke
0: kanan. Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Okey, dari Malaysia Abang FM, satu pilihan dah pun pukul 1:45 tengah hari ketiga ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Abang FM, satu pilihan. Dan bersama saya Azhar Aziz untuk jam yang terakhir ini. Dan seperti biasa, seketika saja lagi tepat pukul 2 petang untuk Zon Apa Khabar Weh. Hari ini edisi Jumaat 2 Oktober 2026 bersamaan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Anda akan bersama dengan rakan setugas seterusnya, insyaAllah Anom dan juga Hazwan akan bersama dengan anda, Jantan dan juga Nina, sehingga ke pukul 6 petang nanti untuk hari ini. Dan insyaAllah sampai di sini saja saya dapat bersama dengan anda untuk Zon Persona hari ini, bermula jam 10 sampai pukul 2 petang. Sampai di sini saja, insyaAllah kita jumpa lagi lain masa, lain ketika. Assalamualaikum, bye-bye.

0: 92.0 MHz. Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran khususnya di kawasan Beluka, Lalang dan Semak Samun. JBPM Negeri Pahang mengingatkan orang ramai jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar sampah, daun kering atau sisa kebun. Jangan buang puntung rokok sembarangan dan pastikan bara api dipadamkan sepenuhnya. Jangan tunggu api menjadi besar. Jika terlihat kebakaran atau kepulan asap mencurigakan, segera hubungi 999. Cegah sebelum terlambat. Keselamatan tanggungjawab kita bersama. Pesanan ini daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Pahang.
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
4: Best lah lagu-lagu kat Pahang FM.
5: Serius ah? You.

0: Jadi, kenapa dengar yang lain?
1: Pilih panggil FM je lah.
2: Hentikan buli. Pahang FM benci buli.

0: Pahang FM, benci buli.
1: Ja, oh Ja.
2: Iya.
1: Dah seminggu mak awak kat rumah ni, bila dia nak balik?
2: Awak ni, kalau mak saya, mak awak juga. Tak kisahlah berapa lama dia nak tinggal kat rumah kita ni. Yang awak risau sangat tu ngapa?
1: Oh Cik Ja, kawan dah tak daya lagi nak mendengarnya. Awak tahu tak, pantang tengok kamu aku, ha, mula nak membebe. Jangan merokok, nanti kena sakit jantung, sakit dada. Membazirlah kena. Kawan tak minta sesen pun duit dia nak beli rokok ni. Kawan beli dengan duit kau sendiri, tahu tak? Lagipun, cuba awak tengok kawan ni masih sihat lagi.
2: Hai, batuk nampak? Itulah, jauh rasa kan bang? Memang betul cakap mak tu.
3: Hentikan tabiat merokok sebelum terlambat. Merokok menjejaskan kesihatan anda.
4: Hashtag Jentik Hati Pahang FM, satu pilihan.
5: Allah menjadikan di kalangan manusia ni ada yang kaya, ada yang miskin, untuk menguji manusia itu sendiri, menguji kita sendiri. Allah ya basutu rizqa liman yasha' wa yaqdir. Allah telah pun menetapkan pembahagian rezeki itu kepada siapa yang dikehendaki. Ada di kalangan hamba yang Allah beri kepadanya harta kekayaan, masya Allah, berbondong-bondong dimiliki olehnya, perbendaharaan yang banyak, gedung-gedung perniagaan, wang yang berlipat-lipat. Ada pula yang miskin, merimpat. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, Allah menganjurkan kepada kita umat Islam yang berada lebih baik daripada orang lain, keadaan ekonominya, keadaan kewangannya, supaya rajin-rajinlah menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan.
4: Gantungkan azam dan semangatmu setinggi bintang di langit, dan rendahkan hatimu serendah mutiara di lautan. Dengarkan Ruangan Jentik Hati bersama Datuk Dr. Zahazan bin Muhammad setiap Jumaat 8.05 minit pagi, hanya di Pahang FM, satu pilihan. Hashtag Jentik Hati Pahang FM, satu pilihan.
0: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je!
3: Indonesia Pahang FM, satu pilihan.
0: Nak tahu tentang program-program menarik yang berlangsung sekitar negeri Pahang pada setiap hujung minggu? Jom dengarkan Story Sabtu. Setiap hari Sabtu pukul 8.30 pagi di Zon Aktif Pahang FM. Story Sabtu.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Baik, assalamualaikum, selamat petang dan salam Jumaat untuk kepada anda semua yang mendengarkan kami di Radio Malaysia Pahang FM. Dan hari ini seperti biasa hari Jumaat, Jantan dan Nina akan menemani Aukma sehingga pukul 6 petang nanti.
1: Betul sekali, okay? Jadi terima kasih sekali lagi kita berdua ucapkan kepada anda kerana bersama dengan Koma berdua ni. Dan terima kasih juga kita nak ucapkan kepada Azah Aziz yang tadi dah pun temani anda pukul 10 sampai 2 petang.
0: Betul.
1: Okay? Jadi hari ni Jumaat, Jantan. 2 Oktober 2026. Kita dah bulan 10 teh.
0: Tak lama
1: je,
0: kejap-kejap, pejan celik masuk dah bulan 10 kan.
1: Lepas itu ujung tahun tak lama dah.
0: Nanti masuk tahun baru dah.
1: Ada tekan jet pokok. Ya Allah, dah ujung-ujung dah rupanya kan. Okey, jadi apa pun, selamat datang bulan Oktober. Kita ucapkan semoga Oktober ini merupakan bulan yang baik, bulan yang barakah, bulan yang bahagia, bulan yang cemerlang. Untuk kita semua yang baik-baik lah, insyaAllah. Orang kata dah kan, kata-kata itu doa.
0: Betul.
1: Jadi kita doakan yang baik-baik, cakap yang baik-baik.
0: Betul.
1: Okey, salam 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah juga kita ucapkan kepada anda.
0: Dan seperti biasa hari ini kita ada pelbagai pengisian, antaranya untuk makluman juga, makluman awal. Azan Asar akan berkumandang pada pukul 4.09 minit petang bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Dan seperti biasa pada pukul 5 petang nanti kita ada utama 5 petang. Dan kita ada someone special lah. Someone special.
1: Kalau bercakap orang putih, aku masih rasa macam dekat London.
0: London, UK, you know.
1: Water. Okay, tapi sebenarnya betul kata Jantan. Pukul 3, insyaAllah kita akan bersama dengan seseorang yang cukup istimewa.
0: Betul.
1: Yang akan bersama dengan kita. Kalau Wakman nak tahu siapa, Wakman boleh tengok dekat media sosial kita. Kita dapuh dah gambar mereka sebenarnya.
0: Dapuh dah. Tapi kita nak dengar suara dia secara live. Suara dia sedap. Nina tadi terpaku. Terpaku rupa ke terpaku ke suara?
1: Nanti kita cerita off air.
0: Baik.
1: Okey, jadi apa pun, jom kita teruskan hiburan petang ini bersama ini. Penyanyi ni baru dapat Datuk kan?
0: Datuk.
1: Lepas ini kalau panggil tak boleh dah. Bang, tak boleh.
0: Panggil Datuk.
1: Okey, dan kita nak ucapkan tahniah jugalah.
0: Betul.
1: Kepada Datuk Ameng. Yang baru sahaja dikurniakan darjah Indera Mahkota Pahang oleh Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sempena ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-67 baginda. Okey, jadi kalau ikutkan Ameng ni, Datuk Ameng ni, nama dia adalah Wan Aminuddin Wan Ismail. Jadi sekarang lepas ni kita dengar lagu Datuk lah. Datuk Ameng lah.
0: Dia selalu datang kita RTM. Punya konsert kan, RTM.
1: Kan, tapi kalau dia datang kan memang full house.
0: Betul.
1: Siapa tak tahu lagu Datuk Ameng kan?
0: Lagu pun best, suara pun best, nyanyi live pun tip top.
1: Tak nampikan. Okeylah, jomlah kita dengar lagu.
0: Kita dengar lah. Bosan dengar.
1: Dengar suara
0: boring lah. Baik, terus dengar.
1: Pahang FM.

0: Baik, itu tadi lagu Keranamu Suhaila daripada Waze.
1: Ya, ah, terima kasih. Kita punya kita punya pula ah. Waze punya vokalis pun ada dengarkan kita tadi.
0: Ya, kita baru tahu dia orang Lipai.
1: Ah, betul. Kata sekolah SMK apa, sekolah Clifford.
0: Clifford. Oh, sekolah Clifford.
1: Terima kasih Abang N masuk dekat kita punya apa live TikTok kita sekarang kan.
0: Ya,
1: Dan kepada rakan-rakan yang lain juga, ada Abang Yi, ada Noran, lepas tu siapa tadi, Abang daripada Maran tadi, apa nama dia tu, Abang Syed Remy.
0: Ya,
1: terima kasih banyak-banyak. Najib Fazil pun ada. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kerana mendengar Kepahang FM bersama dengan Jantan dan juga Nina.
0: Betul.
1: Petang Jumaat ini.
0: Okey. Yeah.
1: Jadi hari ni berapa hari bulan? Dua.
0: Dua hari bulan. Dua hari bulan Oktober 2026. Okay. Dan sambil-sambil tu kau nak kongsikan lah.
1: Kongsi apa?
0: Ada program. Jom kita sertai program PEACE.
1: Okay.
0: Iaitu Hari Jantung Pahang 2026 yang akan diadakan pada Ahad ni.
1: Ahad
0: 4
1: ni.
0: Oktober bermula 8 hingga 9 pagi. Di dataran Sayangi Kuantan. Dan pelbagai aktiviti menarik akan dianjurkan seperti larian komuniti, saringan kesihatan dan cabutan bertuah. Dan mungkin itu saja. Sesi ni akan bersambung lagi di ruang lega ground floor East Coast Mall bermula 10 pagi hingga 8 malam.
1: Okay.
0: Dan antara yang menarik, ada saringan kesihatan penuh dan pelbagai aktiviti. Semuanya percuma, khas untuk anda. Dan untuk maklumat lanjut, sila layari Facebook Persatuan Pembedahan Kardiotorasik Pahang.
1: Okey, jadi maknanya dia ada dua lokasi lah.
0: Betul.
1: Bagi lari-lari dulu.
0: Lari-lari.
1: Lepas lari, pergi ke East Coast Mall tu boleh cek kesihatan.
0: Betul. Pagi-pagi kita orang kata keluarkan peluh.
1: Ya.
0: Lepas tu di sebelah petang hingga
1: masuk
0: malam
1: balik,
0: masuk kembali penuh. Duduk dalam aircon sejuk-sejuk. Santai-santai. Sebab air ahad kan.
1: Ingatkan keluarkan peluh, lepas tu petang masukkan balik peluh.
0: Dah. Kita kata sambil-sambil air ahad kita keluar peluh, sambil-sambil tu kita berehat. Yang penting ada saringan kesihatan penuh. Air ahad mana ada klinik, hospital buka. Hospital buka lah. Klinik lah.
1: Swasta buka
0: teh. Swasta yelah. Swasta meh. Ni mana percuma.
1: Kita cari yang percuma kan.
0: Percuma kan.
1: Okey, jadi apa pun sekali lagi jangan lupa pada 4 Oktober hari Ahad nanti dekat dataran Sayangi Kuantan itu pagi eh.
0: Ya, yeah, betul.
1: Pagi. Lepas tu waktu yang pukul 10 sampai pukul 8 malam tu, 10 pagi sampai 8 malam, hari yang sama dekat ground floor East Coast Mall. Yang tu pun ada aktiviti menarik macam-macam lah macam yang saya sebutkan tadi. Jangan lupa 4 hari bulan ni. Okey, jadi apa pun namalah kita teruskan lagi heboh petang ini.
0: Ya, kita nak layan lagu Hindustan.
1: Okey, boleh joget-joget.
0: Terus dengar
1: Bang FM.

0: pilihan.
1: Sedapnya kalau dapat ayam gepuk.
2: Jom kita pergi beli.
1: Tak nak lah. Ish, mahal tau.
2: Apa yang mahalnya? Sekali-sekala kan?
3: Ish. Kita kan dah penat bekerja. Apa salahnya kalau sekali-sekala self-reward? Self-reward adalah tindakan memberi hadiah sebagai tanda kita hargai diri sendiri setelah penat bekerja. Kalau dengan diri sendiri pun kedekut, apatah lagi dengan orang lain. Hargai diri, utamakan kebahagiaan sendiri.

0: Jadi, kenapa dengar yang lain?
1: Pilih panggil FM je lah.
2: Teruskan berhibur dan bergelak ketawa sehingga jam

0: Baik, sekarang pukul 3.05 minit petang. Masih lagi bertemankan Jantan dan Nina. Dan seperti yang kita janjikan, yang kita wawalkan tadi, ada individu istimewa. Okey, Nina?
1: Baik, hari ni sebenarnya istimewa. Ulang balik.
0: Nervous. Jangan kau aku nervous ke ni?
1: Kita bersama dengan Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia yang berbahagia, Dato' Ashwa Ismail. Hari ni sudi bersama dengan kita. Assalamualaikum, selamat petang, Dato'.
2: Waalaikumsalam, selamat petang. Terima kasih kepada DJ-DJ hebat kita. Dan selamat datang kepada semua pendengar Pahang FM. Satu pilihan.
1: Dan sebenarnya Datuk dah bersama dengan kita sejak awal pagi tadi.
0: Betul.
1: 7 lebih, pukul 8 tadi sebenarnya dah bersama dengan kita untuk program Sekolah Angkat Madani. Yang mana yang berbahagia Datuk sendiri merasmikan Sekolah Menengah Perempuan Methodist Kuantan sebagai Sekolah Angkat Madani. Alhamdulillah dah selesai dah acara tu. Jadi hari ini, petang ini bersama dengan kita di RTM Pahang.
2: Alhamdulillah.
1: Okey, jadi kepada pendengar-pendengar di Pahang FM ni, Datuk, saya pastilah mungkin betul muka Datuk familiar. Ramai dah biasa tengok dah Dato' Ashwa Ismail. Kalau dulu kita kenal Ashwa Ismail, kan, muka yang dah biasa tengok di di dalam bidang penyiaran ni.
0: Betul.
1: Jadi hari ni kita nak minta Dato' untuk kongsikan bersama dengan kita siapa sebenarnya Dato' Ashwa Ismail.
2: Siapa
1: yang mungkin pendengar Pahang FM tak tahu tentang Dato'
2: Ashwa. Soalan susah pun yang Pahang, okay?
1: Kita kena bagi soalan susah untuk wartawan.
0: Betul.
2: Okay. Pertama sekali saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pastinya pendengar
1: Pahang
2: setia
1: FM.
2: Pahang FM ni yang sentiasa memberi sokongan kuat, dokongan yang kuat kepada RTM Pahang. Dan kedua, tim RTM sendiri yang tanpa ada rasa penat, lelah, tak tahu lah depan saya nampak tak penat lah kan. Ya, sentiasa bertukus lumus untuk menjayakan agenda kita, terutamanya dalam memastikan penyampaian maklumat dan activation on ground. Itu juga dengan pasukan kita di Angkasa Puri. Soalan tu, saya sebenarnya beranak-beranak ni memang saya rasa dalam kerjaya bidang kewartawanan. Dan sedikit sebanyak selepas tu kita pelan-pelan belajar apa itu
1: penyiaran.
2: Apa itu dari segi menguruskan perniagaan di sebaliknya, bagaimana mengenai aspek pemasaran di sebaliknya, strategi perniagaan di sebaliknya, dan bagaimana untuk menghubung kaitkan dengan agenda besar, baik negara, baik bermasyarakat maupun bernegara. Begitu juga apabila kita ke pentas antarabangsa, peranan kita adalah untuk pastikan yang kita sentiasa kibarkan jalur gemilang kita. Kita nak pastikan nama Malaysia tu sentiasa bekar di persada dunia. Dan itu secara gambaran besarnya lah. Kalau tanya peranan saya, hujungnya adalah kita ingin pastikan hari ini lebih baik dari semalam, esok lebih baik dari hari ini. Baik dari dalam tim kita RTM maupun yang paling penting adalah kita selaku jabatan di bawah Kementerian Komunikasi dan sebagai jentera kerajaan secara keseluruhannya, pastikan segala penyampaian kita tu adalah efektif, berkesan kepada semua. Nak jawab pun susah, panjang loh kalau DJ.
1: Soalan tu besar sangat.
2: Soalan tu dia lebih broad kan. So tanya siapakah Ashwa Ismail, anak tunggal, macam-macam lah.
1: Okey, jadi itu secara ringkas lah pengenalan. Ini kata orang salam pengenalan.
2: Orang Lostang, orang Lostang Kedah. Born and kata orang Lostang, born and raised in Lostang Kedah.
0: International.
1: Jadi itu kata orang salam pengenalan lah.
0: Betul.
1: Daripada Dato' Ashwa untuk pendengar-pendengar Pahang FM. Okey, jadi Dato', kita terus kepada soalan seterusnya mengenai cabaran penyiaran masa kini, Dato'. Macam mana agaknya pada pandangan Dato' lah, RTM ni nak bersaing, nak hadapi cabaran, nak pastikan RTM terus unggul sebagai penyiar yang dipercayai dan juga relevan, Dato'.
2: Sebenarnya yang paling susah sekali adalah untuk membuatkan orang sentiasa bersama dengan kita.
1: Betul.
2: Orang yakin dengan kita. Benda ni adalah benda paling payah di dunia. Dan cara terbaiknya adalah kita dalam di bawah prinsip dan semangat dilarang menekan-nekan member zaman lalu. Memang kita tak boleh nak maksa-maksa orang supaya suka kat kita. Dan kita kena akui akan hakikat bahawasanya ada orang suka kita, ada orang tak suka dekat kita. Jadi apa yang perlu kita buat? Saya rasa yang paling penting adalah tengok peranan kita. Dan menambah nilai dalam kehidupan masyarakat itu adalah peranan kita yang paling utama. Dan kedua, memujuk mereka bahawasanya we can work together untuk mencari penyelesaian kepada masalah yang kita sendiri pun tak tahu apa solutionnya. Yang kita sendiri pun tak tahu apa dia punya penyelesaian. But itulah kekuatan manusia. Manusia ni bila dia duduk ramai-ramai, dia boleh jumpa langkah penyelesaian kepada apa sahaja masalah yang ada di dunia ni. So saya rasa peranan yang mencabar adalah sebagai media adalah untuk gain trust.
1: Betul.
2: Atau
1: betul,
2: untuk apa, mendapat keyakinan masyarakat.
1: Tapi insyaAllah kalau kita bersama, bersatu, bekerja bersama-sama, insyaAllah semua tu boleh diselesaikan.
2: Sebab dia, kita ni memang banyak perbezaan. Banyak perbezaan tu adalah keunikan yang perlu kita
1: raikan.
2: Betul. Sebab dia kalau sama semua, dia tak jadi tak kreatif.
0: Betul.
2: Kalau kalau semua pakai pikir benda yang sama, dia tak dapat explore mungkin benda yang baru.
1: Betul.
2: Yang paling seronok ni apabila dalam kita bercakap tentang A, tiba-tiba terkeluar benda B, dan yang terjumpa benda C. Yang tu membuatkan kita sentiasa orang bahasa buku dia sebut inovasi.
0: Okay.
2: Bahasa kita, kita sebut dari benda baru.
0: Belajar benda baru.
2: Benda baru. Jadi itu satu keyakinan masyarakat, orang percaya ada dekat kita. Kita tolong tak orang sampai mereka rasa peranan kita ni penting tak dalam hidup mereka. Celik-celik mata daripada pagi tu sampai dia tutup mata malam tu. Peranan kita ni, dia rasa RTM ni main peranan tak dalam hidup mereka. Satu. Kedua, zaman teknologi lah. Zaman teknologi ni kalau kita tak, dia tak, kita tak respon betul-betul, kita akan ketinggalan dan membuatkan kita jadi tak relevan.
0: Betul.
2: So maknanya DJ pun satu hari nanti akan berdepan dengan saingan dia adalah robot.
0: Betul.
2: Walaupun kita ni memberi fokus kepada untuk memperkuatkan manusia, insan manusiawi, tapi pada masa sama kalau kita tak betul-betul ada strategi yang betul, kita akan diambil alih oleh robot.
0: Dengan teknologi AI lagi kan sekarang.
1: Betul. Okey, jadi itu dia. Antara perkongsian lah mengenai macam mana nak hadapi cabaran dan juga saingan pada hari ini. Sebab kata Dato' Aswad tadi, nak dapat, kita tak boleh tengah-dekan orang jantai.
0: Betul, kita kena berfikiran lebih kreatif, luar daripada kontes, luar daripada kotak, keluar daripada kepompong.
1: Betul, kita tak boleh paksa orang suka kita, tapi ada strategi dan cara dia, InsyaAllah. Okey, jadi kita rehat dulu seketika. Kita akan kembali semula.
2: Cepatnya rehat kita ni.
1: Maaflah Dato', panjang
0: lagi ni. Mana ada tempat panjang. Ada iklan banyak lah. Bukanlah rehat Singapura nak bagi laluan iklan je. Okay, kita bagi laluan iklan.
1: Okay. Kita akan kembali kejap lagi. Terus dengar
0: Pang FM,
1: satu pilihan.

0: Baik, masih lagi bertemankan Jantai dan Nina di Zon Apa Khabar Weh hari ini. Dan seperti biasa, kita dengan tetamu kita, kita nak sambung balik ceritanya.
1: Baik.
0: Okey, Nina.
1: Ya, jangan lupa juga sebenarnya kita nak ingatkan kepada warma untuk ikuti kita dekat media sosial kita.
0: Betul.
1: Sekarang ni ada live Facebook, live TikTok. Eh?
0: Betul.
1: Okey, jadi kita nak bersama semula dengan yang berbahagia Dato' Ashwat Ismail ni, Dato'. Ini sebenarnya bukan stesen pertama untuk Radio RTM. Kita ada 34 stesen, Dato'. Jadi, berapa stesen?
2: Terima kasih lah kerana mengingatkan saya.
1: Saya
2: ada 34 stesen.
1: Ya, kena remind. Okey, Dato'. Dah berapa stesen sebenarnya Dato' dah pergi? Dah sampai?
2: Saya rasa sekarang ni saya baru cover untuk 7 bulan saya berada di jawatan ini. Saya baru cover dalam 50%.
1: Okay.
2: Slightly higher. 51%. Ada banyak lagi ni.
1: Okay. Yalah, Pak Han Family pun kali pertama Datuk bersama dengan kami. Okay. Jadi kita nak tanyalah dengan Datuk ini, orang kata saranan ataupun pandangan Datuk lah. Apa agaknya yang kita ni nak kena buat sebagai stesen negeri? Stesen negeri ni dia orang kata kalau HQ tu besar kan, dia coverage satu Malaysia. Kalau macam kami, kita nak dengar menerusi RTM Klik secara online je lah. Frekuensi dia tak capai semua tempat. Sampai ke Sabah Sarawak tak dapat. Tapi kalau macam National FM, kita dapat semua tempat. Okay. Jadi kita nak tanya Datuk, terutama sekali untuk Pahang FM ni, macam mana agaknya kami ni nak jadi sumber maklumat utama pendengar dekat negeri ni?
2: Saya rasa sebagai state based atau local based media ni sangat penting.
1: Okay.
2: Dia lebih bersifat hyper local. Hyper local ni maksudnya memang tertumpu khusus untuk community masyarakat di situ.
1: Berfokus.
2: Dan zaman sekarang kalau kita perhatikan media secara keseluruhannya, bukan sahaja di Malaysia malah seluruh dunia, kalau kita perhatikan semua jenama-jenama besar media di dunia pun sedang beralih dari media yang bersifat broad dan menuju ke hyper niche dan hyper focus.
0: Okay.
2: Dan oleh demikian penting untuk sesebuah negeri dalam hal ini saya nampak adalah bukan sahaja minat tetapi rasa ingin tahu yang lebih tinggi dalam kalangan rakyat yang menekan-nekan kita dan mendesak kita agar kita sentiasa pantas dalam memberi maklumat.
1: Okay,
2: berkait dengan keliling dia. Sebab bila kita dah akses kepada dunia ini hanya di hujung jari kita, kita ingin lebih merasakan something yang sangat dekat di hati kita melalui sentuhan fizikal dan lebih bersemuka di keliling kita, di tempat di mana kita live.
1: Dekat dan cepat.
2: Sebab tu penting dia bukan sebab tu kekuatan RTM ini harus kita perhebatkannya, iaitu gabungan antara offline dan online, antara konti dan lapangan.
1: Faham.
2: Bila kita connect, rapatkan jurang yang wujud antara kita dan masyarakat, perbanyakkan aktiviti di lapangan. Sebab RTM ni banyak aktiviti di lapangan, dan pastinya syabas dan tahniah kepada seluruh tim RTM yang sentiasa ada organize pelbagai acara, pelbagai event yang bersifat community sifatnya. Dan oleh yang demikian, sebab tu jenama RTM tu sangat dekat di hati masyarakat. Dan peranan kita sekarang ni adalah untuk memahami kepelbagaian keinginan anak muda. Keinginan anak muda ni bukan saya cerita umur Gen Z macam macam Badin, tidak. Tapi kita cakap macam ataupun apa Gen Z, generasi Z seperti pengarah RTM Pahang. Contoh kan. Kita cakap tentang generasi Alpha. Dan sekarang ni 2025 kita dah masuk era di mana generasi Beta sudah pun beranak.
1: Betul.
2: So macam mana kita nak kekal relevant? Merentasi usia, merentasi segmen masyarakat, tidak hanya tertumpu kepada satu segmen masyarakat tetapi bersifat Malaysia sifatnya, dan menyerap dalam kehidupan seharian. Dan sebab tu kalau kita ambil falsafah sebagai apa nama wartawan pun, adakah kita banyak membantu untuk seseorang individu itu membuat well informed decision?
1: Jadi kita nak abang siap-siap lah kat Datuk kan. Macam Datuk kata, kita kena turun ke lapangan.
0: Betul.
1: Datuk tahu tak, dekat Pahang ni ada 11 daerah Jadi sebelah daerah ini insyaAllah satu hari nanti kita dengan pengarah kita akan turun ke satu-satu.
0: Kita akan turun padang.
1: Memang itu kerja kita.
0: Betul.
1: Tapi nak abangnya besar lah Pahang ni. Itu ya sebenarnya.
2: Ramai dengan Pahang.
1: Kena ramai tu.
0: Kena ramai lagi.
1: Kena ramai lagi. Kita ikut lagi ni. Okey. Jadi mungkin yang terakhir lah kita bersama yang berbahagia Datuk.
0: Okey Datuk. Mungkin nak kongsikan harapan Datuk untuk masyarakat, pendengar dan penyokong setia RTM dan khususnya Pahang FM.
2: Peranan saya berharap agar peranan kita ni dia bukan sekadar kekal relevan, tetapi dia betul-betul dirasai dan diyakini oleh masyarakat. Sebab ujungnya adalah trust ataupun isu percaya dan yakin itu menjadi cabaran yang paling utama. Sebab sesuatu itu tidak bersifat kekal. Kalau hari ini orang percaya kita, esok belum tentu.
1: Betul.
2: Jadi apakah usaha yang kita lakukan yang membuatkan kita hari ini lebih baik dari semalam? Dan pada masa yang sama adalah peranan kita sebagai penyampai, host, wartawan, content creator, media personal secara umumnya, adalah untuk pastikan yang kita ni soft sikit sebanyak membantu untuk, kalau tak dapat selesaikan masalah orang, kita membantu untuk mereka mempercepatkan usaha mencari penyelesaian.
1: Betul.
2: So in other words, izinkan saya cakap orang putih sikit.
1: Boleh.
2: Pesanan cikgu saya dulu, dia kata, you better have to make sure you are useful to the society.
0: Okay. Anda kena pastikan anda berguna untuk masyarakat. Kau tolong translate kan.
1: Betul tu.
2: Dah nak cakap dengan translate Pahang.
0: Translate Pahang lah tu.
2: Dah bunyi Pahang lah tu.
0: Bunyi Pahang lah tu, logat Pahang.
1: Okey, insyaAllah Datuk, dengan kepimpinan yang berbahagia Datuk Ashwa Ismail, insyaAllah RTM akan terus menjadi sebuah platform yang dipercayai.
0: Betul.
1: Dan yang utamalah untuk mendapatkan semua maklumat yang betul, tepat dan sahih, cepat dan sebagainya lah, insyaAllah. Okey, jadi last jantan sebelum kita berakhir ni, kita ada cabaran lah sikit untuk Datuk. Kita nak minta Datuk teka lah sikit perkataan ni, kalau dalam lorat Pahang macam mana nak nyebutnya.
2: Cara nak menyebutnya,
0: maksudnya
1: baru kita cakap Pahang sikit, dia dengan ngang-ngangu. Okey. Ada beberapa, 5 perkataan lebih kurang kan. Okey, kita akan tanya Datuk. Kita nak Datuk teka. Jaga tu orang Pahang semua tengok ni. Jadi perkataan pertama jantan. Perkataan pertama adalah molo. Apa molo tu agaknya?
2: Tak tahu.
0: Jawab tu molo.
1: Bagi contoh hayat jantan.
2: Bagi contoh ayat.
0: Bagi sikit.
1: Idea okay, macam, awak ambil kuih tak, letak dalam molo ni ha?
2: Bekas.
0: Dia sikit lagi, sikit lagi.
2: Pinggan. Mangkuk.
1: Balang.
0: Balang.
1: Tapi okey lah kan.
0: Okey, dia bekas dekat. Bekas
1: tu hampir lah. Okey, molo itu salah satu. Ingatlah nanti balik KL, ingat tau molo.
0: Molo.
1: Okey, yang kedua adalah M-O-L-O. Okey, yang seterusnya adalah kerayan.
2: Alamak. Okey, contoh ayat.
1: Ni nampak macam tak pernah aku faham.
0: Kerayan.
2: Orang
1: Pahang
2: report saya,
1: mereka
2: cakap
1: kedah. Betul juga.
2: Saya bukan saya paksa mereka, tapi
1: mereka tak contoh. Jangan nakal-nakal eh. Okey, kerayan. Macam mana tak ada ayat, contoh ayat?
0: Dengan? Okey. Kau rasa kerayan lah duduk dalam ni.
1: Kerayan. Macam teka abang kerayan tu benda.
2: Dia rasa... Ulang sikit lagi.
1: Kerayan.
0: Kau rasa kerayan duduk dalam tempat gelak ni.
2: Nervous. Risau.
1: Dia betul dia. Tapi tak tepat.
0: Takut.
1: Sebut sikit kerayan.
2: Kerayan.
0: Dia macam, dia macam bunyi
1: dia
0: UK.
1: Dia kalau orang luar tak sebut tak sedar.
0: Dia macam logat Pahang tapi ada slang UK.
2: Sebab kita cuba takut nanti jadi Kelantan.
1: Lain. Okey, seterusnya adalah kohort.
2: Kohot ni macam mana? Cuba ayatkan dia.
1: Kerana kerja pagi, petang, siang, malam, kena kohot dah rasa sakit habis lutut dan semua. Macam tu.
2: Penat lah.
1: Okey,
0: betul. Ya,
2: betul. Penat. K-O-H-O-R-T.
1: Bukan tu lain tu, kohot ini akademik sangat. Kohot ni K-O-H-O-I-T. Ini tu K-O-H-O-R-T tu lain tu.
2: Okey,
1: kohot. Kohot sebut sikit.
2: Kohot.
1: Okey. Yang seterusnya adalah boboi.
0: Boboi. Boboi.
2: Maksud dia, cuba ayatkan ya.
0: Kata, hati-hati apa? naik sampan tu.
1: Kayaknya awak nak pergi menjali ikan.
0: Menjali ikan.
1: Kalau nasib awak tak baik, terkara jalan terbobol.
0: Bobol.
1: Macam mana?
0: Ngair tu.
2: Dia terbabas.
1: Salah.
2: Okey, salah. Kejap.
1: Apa dia? Tak fikir apa tu.
0: Kita tebor jala. Tebor jala. Hati-hati. Tebor jala tu kan bobol.
1: Tak dapat tu eh. Gambaran pun tak nampak eh.
2: Saya tahu tebak jala tu gambaran ni.
1: Nampak dah jala nampak.
2: Kita tengok nak try troubleshoot. Apa jadi kalau tebak jala tak jadi?
1: Tak tahu eh?
2: Tak tahu.
1: Akibat eh?
2: Okey.
1: Boboh ni dia macam bocor lah.
0: Bocor. Ikan terlepas.
1: Kayaknya kalau dah tabur jala tu dalam air tu kan. Lepas
2: macam
1: tu.
2: Macam mana sebut sekali lagi?
1: Boboh. Ingat ya?
2: Ingat.
1: Okey.
2: Kalau buah saja?
1: Buah. Tu buah tu lain.
0: Buah
1: tu bahasa Kedah lain. Okey, seterusnya adalah
2: buah tu hang.
1: Okey, seterusnya adalah bersempudai.
2: Oh Allah. Bersempudai. Macam mana ayat kan ya?

0: Bersempudai.
1: Hmm. Atuk jangan terujur saya kata bersempudai.
2: Ya, ya.
1: Saya sebut?
2: Bersempudai.
1: Bagus. Okey. Yang seterusnya adalah last lah.
0: Last ya.
1: Okey, last. Okey, last adalah jamin tori.
0: Haa. Ni biasa dengar kalau kat apa ni biasa dengar lah.
1: Dia dah nampak apa zaman tori kita dah nampak dah.
0: Zaman tori.
2: Zaman tori ya.
0: Ha.
2: Ayat kan ya?
1: Kalau zaman tori dulu kan, kau makan tahu kau bawa duit pergi ke sekolah tu 5% je. Ah
2: macam tu. Oh, kau zaman dulu-dulu kalau
0: betul. Ya, yeah, betul. Zaman dahulu.
1: Zaman tori.
2: Zaman tori.
0: Zaman tori ni. Zaman zaman tu zaman.
1: Dua.
2: Tori means dulu.
0: Dulu.
2: Zaman dulu lah.
0: Zaman dulu, zaman tori kita panggil.
1: Okey. So itu jelah.
2: Bila kita boleh gunakan perkataan tori tu untuk selain pada zaman dulu?
1: Dia memang bergabung ni.
0: Dia bergabung ni, dia pelengkap, dia tak boleh pisah dua ni.
2: Kalau tori tu saja untuk digunakan secara tunggal?
0: Dia tak ada. Tak ada.
2: Macam mana boleh tak ada? Mesti ada.
0: Dia sebab di logat bahasa ni dia tak ada. Dia tak macam rasmi dewan bahasa pusaka.
1: Itu yang saya malas kalau nak berinterview wartawan. Tok, kita cerita belakang lagi. Ayat tu. Okey, jadi daripada 5 soalan, 6 soalan ni Datuk dapat jawab dalam 3. Tu pun tak dapat tu. 2
2: lebih kurang. Tak dapat, satu ya.
1: Okey, so maknanya apa? Maknanya Datuk kena datang ke Pahang selalu lah.
0: Ya.
1: Allah ya. Pengarah jemput selalu tu.
0: Ya, makan ikan patin.
1: Ya.
0: Orang kata kalau...
2: Tak, su belut.
0: Patin. Sebab orang kata kalau nak, orang kata nak tune logat Pahang ni lebih
2: pekat. Dan apa kata kalau su belut?
1: Siapa kata?
2: Ha, orang Pahang.
0: Dah.
1: Orang Pahang mana? Main ni? Tak ada.
0: Patin. Ibarat orang kata lemak patin tu sedut.
1: Ya, jangan nak mohon lah. Okey, jadi apa-apa. Terima kasih kita gurau oleh Datuk lah. Terima kasih banyak-banyak.
2: Kita ucap. Dan kepada pendengar setia Pahang FM, jangan kecil hati kalau saya tersalah cakap. Biasalah saya orang Kedah, dia berkata kasar.
1: Tak ada. Dia bakal elok macam dia tak marah lah tu. Okey. Jadi apa-apa. Terima kasih kita ucapkan kepada Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia, Datuk Ashwa Ismail. Hari ini sudi bersama dengan kita seketika. Datuk, harapkan Datuk pun terhibur lah bersama dengan kami, insyaAllah.
2: Juga, dan kepada seluruh pendengar setia Pahang FM, saya mengucapkan jutaan terima kasih.
1: Baik.
2: Dan penghargaan tidak terhingga, terutama mewakili Jabatan Penyiaran Malaysia RTM ini, kepada semua kerana sentiasa memberi sokongan dan dukungan yang kuat. Dan satu harapan besar saya adalah kita bersama-sama mencari penyelesaian kepada segala masalah yang ada di dunia ini. Sebab selepas yang mendatang tu bukan alang kepalang sifatnya.
1: Betul.
2: Climate change, perubahan iklim. Dan dia datang dalam bentuk segala yang kita tak dapat sangka. Jadi itu salah satu daripada pelbagai cabaran yang bakal mendatang. Tapi apapun, akibat daripada susulan daripada hubungan yang sangat yang baik, hubungan yang sangat erat dan baik antara rakyat dan RTM, saya harap segala cabaran dapat ditangani secara baik, harmoni dan berkesan.
1: Insya Allah. Okay. Amin. Okay, jadi terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada yang berbahagia Dato' Ashwa Ismail. Betul. Itu dia. Okay, jantan. Kita jumpa lagi, Dato'.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Okay, yang pasti terus dengar
1: Pahang FM. Satu
0: pilihan.
2: Yeah.

0: Baik, sekarang pukul 3.39 minit petang. Masih lagi bersama Kajantan dan Nina di zon Apa Khabar Weh.
1: Okey, terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi setia bersama dengan kami. Ini siapa ni kawan-kawan kita yang dekat apa TikTok kita?
0: Ya, rancak TikTok kita hari ni petang ni kan.
1: Betul. Kau syokan Pahang FM buat program bertemu peminat yang mendengar Pahang FM. InsyaAllah satu hari nanti Abang Tarbisi Kak Syah ni pun tadi dia kata saya ada dekat sekolah majlis angkat Madani tu. Terima kasih Kak Syah bersama dengan kita juga. Salam Pahang FM, ada bersiaran pagi. Ada, kita seawal 6 pagi
0: hingga 12 tengah malam.
1: Betul. Okey, jadi apa pun terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada semua apa yang sedang layan kita dekat TikTok.
0: Betul.
1: Yang mendengarkan kita sekarang
0: dekat
1: ini
0: dekat radio, dalam kereta, ATM Klik,
1: mahupun secara online.
0: Betul.
1: Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. Okey. Jadi apa pun dah 3.40 minit petang sekarang, kita kejap lagi nak rehat untuk memberi laluan kepada azan asar.
0: Ya, akan berkumandang tepat pada pukul 49 minit petang. Betul. Bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah.
1: Okey, jadi apa pun kepada anda, terus dengar
0: Radio Malaysia
1: Hang FM.

PlayStation 7 popular 5 MHz.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
3: Dengarkanlah Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Kuantan 104.1 MHz. Cameron Highlands 100.3 MHz. Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Pang FM, satu pilihan.

0: huruf Jim. Tetapi tak ada matanya saja.
1: Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim.
0: Sama.
1: Oh, Jim mata buta lah cikgu.
0: Padahal.
2: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu Jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa pemuda-pemudi cerminan bangsa.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، تهنيك له من شرعتكن سروان أذل dan sembah yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini saya nak kongsikan ada satu motivasi untuk kita nak jadi orang yang paling baik, untuk kita nak berusaha bersungguh-sungguh jadi orang yang paling baik, iaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti ialah mereka yang memiliki akhlak yang paling mulia. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kita dah dengar hadis Nabi, kita kena ada satu semangat yang luar biasa untuk usaha jadi orang yang baik. Hari ke hari kita cuba buat satu perubahan yang baik, insyaAllah mudah-mudahan kitalah orang yang Nabi SAW cinta, duduk dekat dengan Nabi SAW, insyaAllah.
1: Cantiknya iman,

Sama. Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12 tengah malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan anda.

0: anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Baik, sekarang pukul 4.37 minit petang. Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setia dengan kami di Radio Malaysia Pang FM. Dan kami Jantan dan Nina di Zon Apa Khabar We hari ini.
1: Ya. Terima kasih banyak-banyak dan salam asar lah kita ucapkan kepada semua yang mendengar Pahang FM sekarang ini. Selamat menunaikan solat fardu asar. Sebagai panduan kita bersama waktu asar kita hari ini jatuh pukul 4.09
0: minit petang.
1: Petang tadi. Okey. Jadi kita juga nak kongsikan sikit bersama dengan anda. Ini mengenai permohonan untuk kemasukan ke program sekolah model khas Kementerian Pendidikan bagi murid tahun 4, 5 dan 6 tahun 2027. Jadi kalau anda ada anak yang sekarang ini dah jah 3, anda ada anak sekarang ni dah jah 4, dah jah 5 kan, tahun depan dia dah naik ke dah jah 4, 5, 6. Okey, kalau anda nak hantar mereka ke sekolah-sekolah model khas, dia ada 10 senarai sekolah model khas. Dah buka dah sebenarnya permohonan. Okey, bermula 1 Oktober 2026 sampai 30 Oktober sahaja, jantan. Jadi kita nak ingatkan kepada anda, permohonan dibuka bermula 1 hingga 30 Oktober sahaja.
0: Dalam tempoh sebulan, pada bulan ini sahaja.
1: Ya, betul. Lepas tu nanti kalau dah dapat, dia ada ujian saringan pula.
0: Okey.
1: Ujian saringan ni pada 11 sampai 20 November.
0: Okey.
1: Lepas tu dah habis saringan, ada temuduga pula. Budak sekolah sekarang nak dapat sekolah model khas pun susah macam nak dapat kerja.
0: Macam kerja kan?
1: Okey, ada temuduga pula pada 28 hari bulan November nanti. Dan kalau nak tengok keputusan ataupun tawaran akhirnya tu berjaya ataupun tidak, boleh disemak pada 17 Disember. Okey, jadi kalau nak mohon masuk ke sekolah model khas Kementerian Pendidikan ini, dia ada syarat-syarat permohonan dia, jantan.
0: Betul. Dia mesti warga negara Malaysia. Murid bersekolah di bawah Kementerian Pendidikan. Dan murid tahun 3 pada 2026, tahun 4 2026 dan tahun 5 2026. Dan keistimewaan program sekolah model khas ni, dia keutamaan dia kepada keluarga B40. Dan layak ke tingkatan 1 di sekolah yang sama. Dan daripada 10 senarai sekolah model khas ni, ada 4 di Pahang.
1: Betul. Tepat sekali.
0: 4 tu adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pekan, Pahang. Kedua, Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Bentong, Pahang. Ketiga, Sekolah Menengah Kebangsaan Clifford, Pahang. Dan Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Tualang, Pahang.
1: Okey, betul. Okey, jadi itu antara 10 lah senarai sekolah yang ada program sekolah model khas. Dia dekat seluruh Malaysia ada. Kedah ada, Terengganu ada, Perak ada, Negeri Sembilan, Pulau Pinang. Okey, jadi macam mana nak mohon? Anda boleh buka, cari dekat website moe.gov.my/sekolahmodelkhas2027. Okey, sekali lagi, kalau anda nak buat permohonan untuk anak-anak anda yang tahun depan dah 4, 5, 6, okey, anda boleh buka moe.gov.my/sekolahmodelkhas2027. Ingat tarikh tutup dia sampai 30 Oktober sahaja.
0: Betul.
1: Jangan dilengah-lengahkan. Kadang-kadang kita ni suka, dah boleh esok lah isi.
0: Ada lagi ni, berbaki 28 hari lagi. Betul. Ni boleh. Boleh.
1: 28 hari tu sebenarnya tak lama. Kadang-kadang kita ni sibuk kan, banyak kerja, banyak program pula ujung-ujung tahun ni, nak habiskan apa yang ada ni kan. Jadi kadang-kadang kita terlepas, nanti dah terlepas tak dapat dah.
0: Betul.
1: Okey, jadi apa pun, selamat memohon kita ucapkan, dan juga semoga dipermudahkanlah urusan untuk anak-anak kita, insyaAllah.
0: Semoga berjaya.
1: Okey, jadi jom kita layan terus lagu
0: Hakim and the Magistrate.
1: Okey, terus dengar
0: Pang FM,
1: satu pilihan.

0: Baik, masih lagi bertemankan Jantan dan Nina di Zone Apa Khabar Weh hari ini. Dah sekarang pukul 4.45 minit petang. Betul. Dan Nina,
1: ya, kita berada di jam yang terakhir dah sekarang. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan. Mungkin anda yang sedang membawa kenderaan ketika ini, tak kira lah hailing ke, bawa bas ke, bawa lori ke,
0: bawa motor ke,
1: motor payuh tak nak dengar.
0: Kau lah pakai earphone sekarang ni kan. Ada helmet-helmet canggih, ada speaker, speaker tu kan.
1: Ada mic kopot.
0: Ada mic, boleh cakap borak dengan member sebelah.
1: Ya, betul. Tapi yelah, tak payahlah buat gitu. Pakai dengarlah pahang efek kat rumah je.
0: Orang kata selamat sambil-sambil santai-santai minum kopi tu kan.
1: Itu selamat kan. Okay, kalau yang bawa kereta, bawa bas, bawa lori tu boleh lah dengar pahang efek ni. Ada Abang Nazri pun hantar kan, apa WhatsApp ni, dia hantar video siok. Bawa lori ya Abang Nazri ya. Hati-hati ya. Dan terima kasih juga kepada semua yang mendengarkan Pahang FM, tak kira lah di mana pun anda berada. Okey, kejap lagi kita akan rehat dulu seketika. Ada utama 5 petang.
0: Ya, kita nak kata, nak orang dengarkan kata berita daripada Wisma Berita RTM. Dan pastinya pukul 5.45 petang nanti kita ada khabar Pahang. Sebelum kita beralih ke zon seterusnya, di zon Nurani dengan Rakas Tugas.
1: Dah macam penutup dah. Belum lagi kan?
0: Banyak tak, aku saja-saja dah ni, nak intro-intro.
1: Tutup jam yang ketiga.
0: Tutup jam ketiga. Kejap lagi kita ada satu jam lagi.
1: Lagi jom kita terus layan lagu petang ini.
0: Tiga malam tanpa bintang.
1: Pahang FM.

0: Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah je.
1: Dan anda ditemani saya, Reef, hinggalah jam 10 pagi nanti. Sekarang ni saya nak berkongsi dengan anda antara tajuk utama akhbar.
2: Selamat pagi. Salam keceriaan untuk anda. Semoga semuanya berada dalam suasana yang sihat, ya, aman, damai.
0: Di pahangfm.rtm.gov.my.
3: Ingat aku lalu.
4: Itu dia. Orang, ada orang kat belakang ke yang sampai tersedak tadi
1: tak? Itu pasalnya. Dia tersedak, Leo.
3: Dah denyalau.
4: Oh,
3: dia dua
1: soalan. Okey, terima kasih Abang Nazri dari Temeloh. Silakan Nazri.
5: Kalau kita menyamakan reda dengan benda yang fasik jadi fasik, reda kepada yang kufur, kita boleh jadi kufur.
0: Atau nak tahu aktiviti kami?
6: Yang mana yang sedang memandu ketika ini, mungkin baru balik kerja kan, jadi hati-hati dalam perjalanan anda. Dan kami mendoakan supaya anda semua selamat sampai ke destinasi anda tuju.
1: Tetap segam ni. Ya.
0: Ha, jadi lagu-lagu yang ada dalam carta top 15 untuk minggu ini adalah lagu-lagu baru. Like fanpage kami di facebook.com/radiomalaysia.phangfm.
7: Radio Malaysia Phang FM.

banjir Nepal, seorang rakyat Malaysia selamat. Kepimpinan pemikiran syariah perlu lebih responsif cabaran semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: tabur dan bergelak ketawa sehingga jam 6 petang.
1: Berbual santai dalam Loyak Pahang.

0: Okey, semua dah siap. Jom keluar.
1: Nanti dulu. Rasanya ada benda yang kau terlupa tau.
0: Punya mana ada. Semua aku dah bawa, beg tangan, kunci kereta, kunci rumah pun dah ada.
1: Rasanya kat bilik kau tu banyak lagi suih yang belum kau tutup. Radio, komputer, kipas, plug striker pun tak kau cabut. Kan itu pemasiran namanya. Cuba kau pergi tengok tu.
0: Alah, sorry lah, aku lupa lah. Nak cepat tadi.
2: Pastikan suis elektrik telah dipadamkan, ditutup dan plug dicabut dari soket bagi mengelakkan pembaziran. Berjimat cermat menguntungkan diri sendiri dan juga negara. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh
3: Radio Malaysia Pahang FM.
4: Radio Malaysia Pahang FM.

0: 104.1 MHz Kuantan. Hang FM yang terbaik untuk anda.
1: Oh sayangku, ku cinta kamu. Kau Arjuna, kekasih hati.
2: Radio Malaysia Pahang FM.
3: Yang terbaik pastinya Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Masih lagi bertemankan Jantan dan Nina.
4: Yo, yang terbaik kan eh?
3: Ya.
4: Oh, confirm eh?
3: Confirm lah.
4: Okay. Jadi kembali lagi bersama dengan kami di hari yang kedua dah sekarang ni di bulan Oktober. Dan salam 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dekat mana kau ada baca hari tu dekat bawah. Kita ni nak puasa lebih kurang dalam kurang dari 100 hari je tu.
3: 100 hari lagi bermaksud dalam mungkin 3 bulan lebih lah.
4: Ya, sebab kita puasa dalam bulan 2 gitu kan. Jadi dah ganti ke semua? Yang mana ada kelompongan tu?
3: Mujur lah aku ni puasa penuh.
4: Ya ke?
3: Penuh.
4: Kau kena tanya bini awak ni.
3: Penuh.
4: Penuh dengan dusta.
3: Penuh dengan nyata dan jujur.
4: Okey, Alhamdulillah. Okey, jadi apa pun, terima kasih kerana setia bersama dengan kamu berdua. Dan apa pun di jam yang terakhir ni, kita nak kongsikan juga bersama dengan anda. Ini boleh catat ataupun boleh tulis siap-siap.
3: Dah lama dah ni.
4: Minggu depan.
3: Minggu depan.
4: 9, 10, 11 Oktober akan diadakan Temasya Orang Pahang. Okey, jadi untuk Temasya Orang Pahang ni dia 3 hari. Ada pelbagai aktiviti melibatkan seni, budaya dan cita rasa Pahang. Katanya akan ada juga perkampungan budaya 11 daerah. Ada persembahan kesenian. Ada pecungkilan bakat. Permainan tradisional. Gastronomi, tradisi serta kemeriahan festival makan. Dia selain pada kesenian ni, makan penting.
3: Betul. Sebabnya kita dapat merasa makanan daripada 11 daerah di negeri Pahang. Dan kita bukan sekadar datang nak melihat, kita boleh juga sertai bengkel kraft, saksikan demonstrasi masakan dan cuba sendiri pelbagai aktiviti interaktif seperti memanah, menyumpit, main gasing dan wow pungguk. Sebab wow
4: semangatnya.
3: Wow pungguk ni memang dia agak sinonim untuk negeri Pahang. Ada lain lah daripada wow Kelantan, wow bulan.
4: Okey, jadi datanglah ramai-ramai ke Dataran Bentong. Dataran Bentong, okey, pada 9, 10 dan juga 11 Oktober. Dia ada 3 hari, jadi boleh pilih mana yang anda nak datang. Kayaknya kalau tak sempat nak datang 3 hari, pahal je kan? Okey, dan kalau anda nak dapatkan maklumat lanjut mengenai program ini, anda boleh tengok dekat laman sesawang www.jkknpahang jkkn.gov.my. Lepas tu dekat Facebook JKKN Pahang ataupun My Seni Budaya. TikTok pun ada juga JKKN Pahang. Dan Instagram JKKN Pahang.
3: Dan ada juga penampilan Datuk Ramli Sarip. Ada Roslan Madun, Zamir Harith serta ramai lagi artis dalam persembahan kesenian yang bakal menghangatkan pentas Temasya Orang Pahang 2026. Dan pastinya dia punya tagline dia, kekalkan tradisi seni budaya di hati. Bangga tak jadi orang Pahang?
4: Mesti bangga tak. Okey, jadi Alhamdulillah kita dah kongsikan bersama dengan anda. Jangan lupalah tarikhnya 9, 10, 11.
3: Catat dalam buku 5 tu kan.
4: Okey, tempek dekat peti.
3: Buku 5 sekarang ni tak pakai dah buku kutip hutang.
4: Tak ada dah.
3: Kita buat short notes. Gitu.
4: Okay. Nak tengok jadual. Besok kau ada kenuri dekat mana? Mak bedah panggil pergi kenuri pakai
3: bulan. 9 bulan kau nak bentuk, datang nak bentuk.
4: Okey, jadi apa pun kita rehat.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Dengarkan kami, Pahang FM. Kuala Lipis 107.5 MHz.

0: Jasmine Pagi, hanya di Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Baik, assalamualaikum dan selamat petang. Dan kata tugas jantan dan Nina untuk hari ini di zon Apa Khabar Weh telah meniti di penghujungnya. Sekarang dah pukul 5.51 minit petang dan kita nak pass baton kita kepada rakan tugas di zon Nurani. Okey, kata-kata terakhir Nina.
3: Bombastiknya ayat awak petang-petang ni. Okey, jadi sampai di sini dahululah. Kita berdua bersama dengan Omar. Kejap lagi Atira Wahab.
2: Betul.
3: Okay, menemani Walkman di Zonorani sampai pukul 9 malam nanti. Okey, jadi teruskan setia bersama dengan kami Pahang FM. Kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan kami. Jom, ini lagu terakhir lah, lagu penutup kita lah.
2: Daripada Cikgu Awi, Blues Ulu Tembelin. Yang pastinya kita jumpa lagi kami berdua dengan Nina di minggu hadapan.
3: Okey, kita sambung cerita kita ada.
2: Ya, ada. Nanti ada topiknya. Sabar dulu.
3: Okey, jumpa lagi.
2: Terus dengar
3: Pahang FM.

Masif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Radio Brescia. Bahang FM.
1: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
2: Aku menafaskan kata bicara hati.
3: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Saidul Ayam penghulu segala hari. Selamat petang semuanya. Hari ini hari Jumaat, menerusi Zon Nurani, awak membertemankan bersama-sama dengan saya petang ini. Atira Wahab, okey? Tak lama pun, 3 jam sahaja saya teman anda. Seawal pukul 6 petang hingga bawah pukul 9 malam. Dan mesti ni, ada yang tertanya-tanya ni. Manalah Nasyid Razali? Mana Nasyid Razali? Nasyid Razali ada hal sikit yang perlu diselesaikan. Dan ada kerja vodcast. Istimewa bersama dengan ketua pengarah RTM kita lah. Okay. Jadi terima kasih jugalah bersama-sama dengan anda sebentar tadi, Nina dan juga Tan tadi yang telah bersama-sama dengan anda menerusi Zon. Apa khabar weh? Jadi insyaAllah hari ini untuk waktu maghrib kita pada malam ini adalah pukul 7.01 minit malam. Dan waktu isyak kita pukul 8.10 minit malam bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Jadi kau nak tanyalah godong-godong kita ni, Aumah dah berselawat belum? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau masih lagi belum, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey? Jangan lupa berselawat terus dapat pahala. Baik, dan hari ini mungkinlah di waktu ini ada yang baru pulang dari tempat kerja, nak pulang ke rumah kan. Kalau di Pahang, hari ini adalah minggu terakhir bekerja. Bagi yang kebanyakannya bekerja hari Isnin hingga Jumaat lah. Hari esok cuti. Selamat berehat untuk anda. Berhati-hati memandu. Kalau dah sampai ke rumah nanti, kalau ada keluarga, peluk keluarga. Kalau ada anak-anak, peluk anak-anak tau. Moga kasih sayang itu terus erat, orang khabar tak? Baik, ini seketika kita nak layan dulu lagu gandingan Hel Husaini dan juga Nadira, Peluk untuk anda. Terus layan Pang FM, satu pilihan.

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Ya, Malaysia boleh. Awak memang badu. Dan kali ini juga kita nak ucapkan tahniah. Kita ucapkan kepada Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang yang sekali lagi mengharumkan nama Malaysia apabila berjaya meraih pingat emas acara Kirin Lelaki di Sukan Asia 2026. Ha, tepuklah sikit. Yang menariknya, Dato' Azizul Hasni kini dah berusia 38 tahun tau. Tapi bila dah atas track, saya tengok dekat melalui video ataupun tengok acaranya, memang hebat lah kan. Laju dia bukan main. Jadi inilah kita dapat lihat bukti usia bukan penghalang untuk terus berjuang dan memberikan yang terbaik. Okey, apapun terima kasih Dato' Azizul Hasni kerana sekali lagi mengibarkan jalur gemilang di pentas Asia. Tahniah Dato' dan seluruh rakyat Malaysia. Kita sebenarnya tumpang bangga. Walaupun usia dah bertambah, semangat tu memang mantap. Okey. Baik, seketika kita nak bersama juga dengan gandingan Dato' Rosa dan juga MK Klik Sinaran, dan sekarang pun dah pukul 6.18 minit petang. Terus berhibur bersama dengan kami, Radio Malaysia Pang FM. Satu pilihan.

0: Asal main tu elok-elok, jangan pergi jauh-jauh ya.
1: Melah. Beraninya bagi anak kau tu main tengah jalan tu. Lihat kereta banyak lalu-lalang tu, aku tengok bahayalah ya, Melah.
0: Alah kau Nesa, super serbi nak takut. Lagi pun budak-budak ni dah besar. Kalau nampak kereta tu mengelok je lah.
1: Ya Allah Melah, senangnya kau cakap. Kalau apa-apa jadi kat anak kau tu macam mana Melah? Jalan raya ni bukannya tempat main. Suruhlah dia orang tu main kat tempat lain tu. Orang cakap cegah sebelum parah.
0: Nesa, orang kalau dah nampak budak-budak main tepi jalan, perlahankanlah kereta. Nak bawa lalai tu nak pergi mana? Takkanlah benda macam itu nak kena ajar. Biarlah dia mana main. Kita nak sama cerita ni. Ha, semalam kau tahu anak si Melati tu.
1: Kenapa Melati tu balik kebetulan? Kenapa tu?
0: Eza, anak aku Eza.
1: Ya Allah, Melah.
0: Eza, anak aku.
2: Awasi anak anda.

Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan lagu yang baru saja berlalu sebentar tadi. Kita bersama dengan Dato' M. Nasir. Anak-anak kita telah bawa kita ke pukul 6.30 minit petang. Jadi di waktu ini, mungkinlah kita boleh tengok kan dekat mana anak-anak kita sekarang ini. Kadang-kadang kita tak boleh nak lepaskan anak-anak begitu saja. Kalau pergi kat taman, kita pergi sekali kat taman tu tau. Kadang-kadang ialah perkara yang tak dijangka berlaku kan. Kita boleh pantau dan lihat sendiri apa yang dibuatnya. Baik ke tidak ke tak. Baik, hari ni suka jugalah nak kongsi jugalah bersama-sama dengan anda semua ni berkaitan tentang keadaan kualiti udara di sekitar negeri Pahang ni. Setakat kemas kini, hari ini beberapa kawasan di Pahang berada pada tahap sederhana setakat pukul 6 petang tadi. Kalau kita tengok dekat Rompin, bacaan IPU-nya adalah 54 di Termeloh, 58 di Jerantut, 52 ya. Dan Indra Mahkota Kuantan 57, dan yang terakhir sekali Balok Baru Kuantan, bacaan IPU-nya 63. Jadi kalau kita tengok warna bacaan IPU-nya ini adalah sederhana warna hijau. Jadi kalau anda lah tengok keadaannya, kalau berubah kuning tu, itu adalah tahap tidak sihat, 101 hingga 200. Jadi walaupun bacaan di Pahang ketika ini masih dalam kategori sederhana, awam tetap kena ambil perhatian juga, terutama kalau keadaan juga berubah ya. Kalau keluar rumah, terutama anak-anak, warga emas dan mereka yang sensitif kepada pencemaran udara, kurangkanlah aktiviti-aktiviti luar tu. Jangan terlalu lama sangat duduk dekat luar tu dah. Kita bagi keadaan udara berubah jadi baik, baru kita lebihkan sosial ataupun berinteraksi dekat luar. Okay, kalau rasa macam tahap udaranya kurang sihat ataupun tidak sihat, pakai pelitup muka. Okey, kalau perlu keluar tau. Dan bercakap tentang pelitup muka ni, kejap lagi saya nak kongsilah 200,000 pelitup muka untuk penunggang motosikal Malaysia bekerja di Singapura. Kejap saja lagi. Okey, terus layan Pang FM, satu pilihan.

setiap Jumaat pukul 10 malam. Bersama DJ Uci.

di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan buat anda yang sedang memandu pandu berhati-hati. InsyaAllah kami dekat sini sentiasa doakan moga anda selamat sampai ke destinasi, okay? Yang mana kalau nak ke Kuantan tu, simpan siap-siap frekuensi 104.1 MHz. Dan juga boleh didengar di Pekan sana tu, Bandar Diraja. Jadi kalau dalam kenderaan tu, bolehlah simpan siap-siap frekuensi 104.1 MHz, okay? Dan sekejap tadi saya janji kan, nak cakap berkaitan tentang 200,000 pelitup muka untuk penunggang motosikal Malaysia yang bekerja di Singapura. Awak men, kalau ada yang bekerja di Singapura dan setiap hari ulang-alik naik motosikal melalui tampak Johor, berita ini untuk awak men. Susulan keadaan jera budi Johor, Raja Permaisuri Agong Raja Zahid Sofia berkenan mengurniakan 200,000 pelitup muka kepada penunggang motosikal warga Malaysia yang berulang-alik bekerja di Singapura. Pelitup muka ini akan diagihkan secara berkala kepada penunggang motosikal yang melalui Kompleks Sultan Abu Bakar di Gelang Patah dan Bangunan Sultan Iskandar. Ya, seperti kita tahu, penunggang motosikal ini terdedah dengan keadaan cuaca dan pencemaran udara sepanjang perjalanan. Jadi kalau Oma antara setiap hari merentas sempadan mencari rezeki ni, dari Johor ke Singapura, dari Singapura ke Johor, okay? Jaga kesihatan, pakai pelitup muka yang sesuai, okay? Dan sentiasa peka dengan orang kata apa, tahap kualiti udara semasa kita. Yang pastinya anda boleh melihat menerusi laman sesawang eqms.doe.gov.my. Jadi mungkinlah hari ini hari Jumaat, ada yang memilih tarikh hari ini 2 Oktober 2026, bersamaan dengan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Ada yang godong-godong kita memilih tarikh ini untuk melaksanakan pernikahannya malam nanti ni. Jadi kita doakan moga lancar semuanya, harap-harapnya tak terbelit lidah ya. Ingat nama pengantin perempuan tu betul-betul ya. Nanti bila dah dengar saksi cakap sah, wali cakap sah, lega dah. Apa-apa doa banyak-banyak, okey? Seketika kita nak bersama dengan Sarah Suhairi dan juga Alfie Zumi. Sah, terus layan Pang FM.

Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan, 6.52 minit petang. Ada yang WhatsApp kita sekarang ini menerusi WhatsApp Abang FM ni. Atira Wahab yang kunti. Ya, Mira Kuantan. Ya, saya kunti petang ini menerusi Zon Nurani, menggantikan Nashriq hari ini. Nashriq ada vokas, dan lagu hari ini sebenarnya disusunkan oleh Nashriq Razali sendiri. Okey, harap-harap semua terhibur lah. Ya, dan insyaAllah seketika nanti tepat pukul 7.01 minit malam akan berkumpul mandangnya azan maghrib, dan isyak pula pukul 8.10 minit malam untuk rodong-rodong dan pendengar kita yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini saya nak kongsikan ada satu motivasi untuk kita nak jadi orang yang paling baik, untuk kita nak berusaha bersungguh-sungguh jadi orang yang paling baik, iaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti ialah mereka yang memiliki akhlak yang paling mulia. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kita dah dengar hadis Nabi, kita kena ada satu semangat yang luar biasa untuk usaha jadi orang yang baik. Hari ke hari kita cuba buat satu perubahan yang baik, insyaAllah mudah-mudahan kitalah orang yang Nabi SAW cinta, duduk dekat dengan Nabi SAW, insyaAllah.
1: Cantiknya iman, faham.

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين.

تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل علي

الأمم فبأي آلاء ربكما تكذبان.

0: Fabulacia. Bahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan kongsikan dengan saudara-saudari satu kisah. Mudah-mudahan dengan kisah ini kita dapat mengambil pengajaran daripadanya. Saudara-saudari, satu hari ada seorang anak murid dengan seorang tok guru. Jadi tok guru dengan anak murid kesayangan ini, dia pun mintalah anak tolong. Dia minta tolong anak murid kesayangan ini pergi beli terung di kedai sebab dia nak ajak anak murid dia ni makan. Tok guru dia ni dalam banyak-banyak anak murid ni dia sayang. Jadi dia minta tolong pergi beli terung kat kedai sebab dia berhasrat nak ajak anak murid dia ni makan sekali dengan dia di rumah nanti. Cuma dia pesan, bila awak beli terung tu nanti, sampai di rumah nanti awak campak je ke tingkap dapur rumah saya. Nanti isteri saya tu pandai-pandailah dia. Dia pandailah. Bila awak campak tu nanti masuk ke tingkap, nanti dia ambil lah. Lepas tu dia masakkanlah lauk untuk tengah hari tu. Kemudian lepas dia beli, dia pun campak lah ikut tingkap. Lalu berlakulah seperti mana yang dirancangkan tadi. Kemudian esok harinya, tok guru pesan lagi kepada anak murid dia. Dia kata, semalam kita dah makan gulai terung, hari ini kita nak makan gulai ikan masin pula. Okey, aku nak, tok guru kata, aku nak engkau pergi beli ikan masin, ikan kering dekat kedai runcit semalam. Lepas tu macam biasalah, dah sampai kat rumah aku nanti engkau campak saja ikan kering itu melalui tingkap dapur rumah aku. Nanti orang rumah aku pandailah dia ambil, dia masak buat gulai ikan masin. Nanti kita makan sama-sama ya. Kemudian anak murid dia ni pun ikutlah cakap tok guru dia ni, pergi beli, campak ikut tingkap, kemudian makanlah dia tengah hari tu. Esoknya tok guru dia panggil lagi anak murid dia ni, kata, okey, hari ni kita nak makan benda lain pula. Kita nak makan gulai lemak telur. Okey, engkau pergi beli telur 10 biji, ingat 10 biji, bukan 8 biji, beli 10 biji, ingat 10 biji, beli kat kedai runcit semalam. Okey. Kemudian tok anak murid dia ni pun belilah telur 10 biji. Sampai di rumah tok guru dia, dia pun terfikir, alamak, aku lupa nak tanya tok guru aku tadi. Lepas aku dah beli telur ni nak buat apa? Semalam terung ikan masin aku campak je. Tok guru pesan campak ikut tingkap, nanti orang rumah dia ambil. Campak je lah, nanti pandailah orang rumah dia ambil. Dia pun campak lah telur tadi 10 biji masuk ikut tingkap. Tuan-tuan, telur ni kalau kita baling ikut tingkap, pecah lah. Jadi pecah lah 10 biji telur tadi. Jadi apa pengajaran daripada kisah ini? Pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah ini ialah, dalam kita nak membuat sesuatu benda, kita kena fikir dulu. Jangan pakai ikut saja. Ikut tanpa berfikir ni, dia akan menghilangkan rasional akal.

macam tadi. Dia teringat ke semalam, dia lempar saja. Oh, yang telur pun nak lempar juga. Oh, jangan. Sebab tu kita contoh orang beratur nak isi minyak panjang beratur, kita pun pergi beratur juga isi minyak. Bila dah habis isi minyak berjam-jam beratur, dah habis isi minyak, kita ingat harga minyak petrol naik. Rupanya lepas dah isi minyak baru tahu rupanya harga minyak masak yang naik. La ilaha illallah. Sebab tu kita jangan ikut-ikut orang, tanya dulu. Nak ikut kena ada ilmu pengetahuan. Jadi sedara-sedari sekalian, ayuh mulai hari ini dalam kita nak membuat sesuatu perkara, jika kita tak tahu kita tanya. Kita kena ada ilmu pengetahuan berkenaan dengannya. Kita tak tahu kita tanya, ya. Jadi setakat itu dulu untuk hari ini. Moga bertemu lagi di lain hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Ini Enam Sembilan. Anda masih lagi ditemani bersama-sama dengan saya, Atira Wahab, di sini menerusi Zon Nurani. Dan sekarang pun dah pukul 7.47 minit malam untuk hari Jumaat. Salam Sayyidul Ayam buat semua pada malam ini untuk 2 Oktober 2026. Dan Alhamdulillah, kita sudah memasuki hari Islam yang baru, okay? Iaitu 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, yang mana masih belum menunaikan solat fardu maghrib. Ha, dan nak lagi buat anda yang berada di kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Kerana telah masuknya waktu solat fardu maghrib pukul 7.01 minit malam. Sudah berlalu 47 minit. Jadi laksanakan tugasan anda dengan sebaiknya. Tugasan apa? Tugasannya melaksanakan kewajipan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadilah seorang Muslim yang berilmu. Jadilah seorang Muslim yang beramanah, kan? Tunaikan solat. Tunaikan kewajipan kita sebagai umat Islam. Baik, insyaAllah seketika nanti tepat pukul 8.10 minit malam akan berkumandang pula ataupun menyusul waktu Isya bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Pukul 8.10 minit malam. Dan sebentar tadi anda telah diperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim dan juga rancangan tazkirah yang telah disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Nizam Nawawi. Dan di jam yang terakhir, anda akan ditemani dengan Marathon His Music tanpa henti. Dan menyusul pukul 8 minit malam, kabar ringkas akan teman anda. Okay? Untuk kita ikuti cerita-cerita ataupun kabar-kabar sekitar negeri Pahang. Baik, walau apa-apa pun kita ucapkan syukur kerana masih lagi diberikan kesihatan yang baik. Masih lagi diberikan nafas oleh Allah SWT untuk kita terus bertanggungjawab. Untuk kita terus beramanah dalam dunia yang sementara ini, yang perlu kita rebut pahalanya sebagai bekalan akhirat. Okay? Apapun syukur masih lagi diberikan nafas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seketika kita nak layan dulu lagu daripada Too Fat, Dian Sastro dan juga Dali Ahli Fikir. Alhamdulillah. Terus layan Pong FM, satu pilihan.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadir.

0: bila sembahyang, bila kita baca Al-Fatihah, Bismillah, doa iftitah, ayat baca tasbih-tasbih dan doa-doa sebab dalam perbuatan-perbuatan sembahyang, mana hati kita tu berasa kita mengagungkan Allah Ta'ala. Rasa seronok, rasa suka, rasa ikhlas, rasa takut, rasa ada pengharapan, ada hajat untuk kita minta dengan Allah Ta'ala. Ini jangan kita minta orang kata macam dalam keadaan orang putus asa. Ya Allah, puas dah aku berdoa. Ini tak dapat-dapat lagi. Bagi-bagi tak nak sudah. Jangan buat begitu. Maknanya, ini jaga didik jiwa kita kena bersabar. Ya Allah Ta'ala tu tahu siapa kita. Kalau dia bagi cepat besok, kita mudah hanyut. Ini kadang-kadang hajat ni Allah delaykan, Allah lewatkan supaya bila kita dapat terima nikmat tu, kita akan jadi selamat. Kita jadi hamba Allah yang bersyukur. Hidup kita penuh berkat dan juga penuh dengan rahmat.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini saya nak kongsikan ada satu motivasi untuk kita nak jadi orang yang paling baik, untuk kita nak berusaha bersungguh-sungguh jadi orang yang paling baik, iaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti ialah mereka yang memiliki akhlak yang paling mulia. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kita dah dengar hadis Nabi, kita kena ada satu semangat yang luar biasa untuk usaha jadi orang yang baik. Hari ke hari kita cuba buat satu perubahan yang baik, insyaAllah mudah-mudahan kitalah orang yang Nabi SAW cinta, duduk dekat dengan Nabi SAW, insyaAllah.
1: Cantiknya iman.

0: kami.
1: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
2: Izinkan aku menafaskan kata bicara hati.
3: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
1: Pak FM, satu pilihan.

Terima kasih kepada anda kawan terus kekal setia bersama-sama dengan kami Radio Malaysia Pang FM Satu Pilihan. 8:27 minit malam hari ini. Dan lagu yang baru saja berlalu sebentar tadi, Simfoni dan juga Izzal Azim Terus, adalah permintaan daripada Muaz Ganu kita yang sekarang ini berada di Indramakota. Moga adik surung itu diberikan kesihatan yang baik selalu. Dan hari ini seperti biasa jam yang terakhir hari ini menerusi Zon Nurani. Semesta kita ada Marathon His Music tanpa henti antara lagu-lagu yang berkumandang sebentar lagi. Kaulah yang satu dalam hati. Fabian untuk Musayang. Bunga seketika nanti, okay? Dan apa-apa pun terus kekal setia bersama-sama dengan kami Radio Malaysia Pang FM Satu Pilihan. Ini dia gandingan Era Fasira dan juga Yusri KRU. Suatu ketika jika kau tiada, terus layan Pang FM Satu Pilihan.

0: Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Marathon Hit Radio Malaysia.

0: kenapa?
1: Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
2: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada.
0: Kalau terus dibiarkan, ikan nasi kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
4: Merton Hits.
5: Radio Malaysia Pahang FM.

Radio Malaysia Wang FM, satu pilihan lagu yang baru saja berlalu sebentar tadi. Gandingan Dola dan juga Yoni Boy, Sudi, telah bawa kita ke pukul 8.51 minit malam. Terima kasihlah Wama ya, kerana sudi teman saya pada malam ini. 3 jam je, tak lama pun kan. Tahu-tahu tinggal lagi 9 minit sahaja berbaki untuk bersama-sama dengan godong-godong kita. Okay, terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf sebarang kekurangan saya pada malam ini ya. Yang baiknya datang daripada Allah, yang buruknya datang daripada anak waham ni lah ya, Atira Waham. Okay, dan hari ini saya ditemani bersama dengan kakak-kakak cantik kita di sebelah sana, rakan MCR kita Puan Norzi dan juga Puan Ayun, yang akan tamatkan tugasan mereka hingga pukul 12.30 malam nanti dan 9 malam nanti. Jangan ke mana-mana kerana anda bakal juga ditemani bersama-sama dengan DJ Ucup. Yang pastinya DJ Ucup akan kongsikan lagu-lagu yang orang kata tangkap lele untuk teman malam anda hingga tengah malam nanti. Okay, dan kejap lagi pukul 9 malam seperti biasalah kita terbang sekejap ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama kita dengarkan utama 9 malam dan hari ini dalam sejarah. Jadi jumpa saya hari bila pula ya? Esoklah. Esoklah menerusi Zon Aktif 6.10 pagi pukul 6 pagi. Saya kerja, popek hinggalah bawa ke 10 pagi. Okey, 4 jam bersiaran. Dan pastinya kita ada rancangan Atamil Al-Islami dan anda boleh jawab juga soalan kuis untuk anda. RM50 bagi anda yang nak jawab minggu pertama hingga minggu yang ketiga. Wajib jawab minggu pertama dan juga minggu ketiga untuk anda menang RM50 daripada Pusat Kutipan Zakat Pahang. Okey, yang pastinya akhir kalam, mohon maaf daripada saya sekali lagi. Ceria-ceria selalu. Okey, terus layan Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Bye-bye, jaga diri.

0: Hello, Adam mana?
1: On the way.
2: Jangan biarkan perjalanan anda sunyi.
3: Sertai kami dalam Radio On The Way.
2: Setiap Sabtu pukul 7.30 pagi,
3: kongsikan cerita perjalanan anda, trafik dan cuaca.
2: Kami belanja dua lagu pilihan anda, okey?
3: Sembang Jalan Raya.
2: Hiburan.

0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
1: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti-Buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya. Luar negara, Thailand meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah selatan susulan amaran hujan lebat yang berisiko mencetuskan banjir kilat dan tanah runtuh mulai Isnin ini. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan agensi keselamatan dan jawatan kuasa bencana memantau kawasan berisiko serta memastikan operasi pemindahan dapat dilaksanakan segera. Langkah itu dibuat susulan jangkaan sistem cuaca baru yang dijangka melanda wilayah berkenaan sehingga 10 Oktober. Bekalan perubatan ke Gaza mengambil masa purata 74 hari untuk mendapat kelulusan pihak berkuasa Israel sekaligus menjejaskan operasi hospital. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan kelewatan dan penolakan kemasukan peralatan penting termasuk mesin Sinar X memburukkan lagi krisis kesihatan. WHO menggesa Israel membenarkan bantuan kemanusiaan masuk secara berterusan tanpa sekatan termasuk melalui pembukaan lebih banyak pintu sempadan. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung memberi amaran Seoul akan mengambil tindakan lanjut jika Ukraine enggan memohon maaf secara terbuka berhubung pendedahan pemindahan dua tawanan perang Korea Utara ke Korea Selatan. Lee menyifatkan pendedahan itu sebagai tindakan unilateral Ukraine dan mendakwa Kiev cuba menggambarkan beliau sebagai berbohong. Sebelum ini, Presiden Vladimir Zelensky mendedahkan dua tentera Korea Utara yang ditawan ketika berperang untuk Rusia telah dihantar ke Korea Selatan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Squash lelaki negara menghadiahkan emas ke 9 Malaysia selepas menewaskan Pakistan 2-0 dalam aksi akhir acara berpasukan petang tadi. Si Amishan Raj menyumbang mata pertama sebelum Eng En Yao mengesahkan kemenangan. Kejayaan itu menamatkan penantian 8 tahun dalam acara berkenaan menyamai pencapaian terbaik 9 emas negara pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Formula One Golf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen menyifatkan hari pertama di litar antarabangsa Sepang sebagai positif. Juara dunia 4 kali itu mencatat masa terpantas pada sesi latihan bebas pertama sebelum menduduki tempat keempat pada sesi kedua. Verstappen berkata, keadaan litar yang panas dan kadar kehausan tayar tinggi menjadi cabaran utama menjelang sesi kelayakan esok. Cabaran sama turut dihadapi pelumba Mercedes AMG Petronas George Russell yang pertama kali beraksi di Sepang. Russell mengakui prestasi jenteranya masih belum mencapai tahap diinginkan dan memerlukan beberapa pelarasan. Pelumba Britain itu menduduki tempat kedua pada sesi latihan bebas pertama sebelum jatuh ke tempat ketujuh pada sesi kedua. Sesi latihan bebas terakhir dan kelayakan berlangsung esok. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. JPJ gantung semua perkhidmatan MyEG mulai Isnin. Pengguna elektrik bawah 800 kWh dapat pengurangan bil Oktober. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 4 pekerjaan 1 kuadran.
1: Di hatiku, biarpun kita terpisah.
0: 107 pekerjaan 5 Pahang Barat.
1: Maksudkan kau menunggu, arahkan kau menunggu.
0: Dan 92

Okey, balas saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada anda semua. Bertemu kita lagi di ruang udara Pahang FM bagi edisi hari ini, hari Jumaat. 2 Oktober 2026 bersamaan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Ucup, kembali menemani anda dalam zon inspirasi malam ini. Terlebih dahulu, terima kasih rakan setugas DJ Atira Wahab yang telah pun menamatkan tugasan beliau dalam zon Nurani sehingga ke pukul 9 malam tadi. Dan sekarang 3 jam Ucup akan terus menemani anda. Dan insyaAllah sepanjang 3 jam ini, pelbagai lagu dan informasi akan Ucup sajikan kepada anda. Baik, terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami di Pahang FM Satu Pilihan. Yang masih bekerja malam ini, ya, yang sedang memandu, yang dalam perjalanan pulang ke rumah, atau yang sedang berehat santai bersama keluarga, di mana pun anda berada, teruskan kebersamaan anda bersama Ucup di Pahang FM malam ini. Baik, seperti biasa 9.30 minit malam nanti kita akan ikuti info sukan, dan selepas itu kita akan layan lagu-lagu hiburan malam, dan menjelang 10 malam seperti biasa kita akan ke ruangan seleksi tangkap lilih. Okey, 2 Oktober hari ini. Ada tak yang di antara anda yang menyambut hari lahir? Kalau ada, Ucup nak ucapkan happy birthday to you. Selamat hari lahir. Semoga dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki, dan semoga apa jua yang anda impikan dipermudahkan untuk dicapai. Dan kepada anda yang mungkin tak menyambut hari lahir hari ini, tak mengapa. Yang penting anda masih diberi kesempatan untuk menikmati hari ini, ya, menikmati malam ini, dan berkongsi masa bersama dengan orang-orang yang anda sayang. Okey, jangan ke mana-mana, terus bersama Ucup dalam zon inspirasi malam ini. Ini dia Datuk Sri Siti Nurhaliza, Lakaran Kehidupan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan.

Wabarakatuh dan juga selamat malam. Info sukan kita malam ini bagi edisi hari Jumaat 2 Oktober 2026. Baik Ucup, bawakan perkembangan terkini dari arena sukan dalam dan juga luar negara untuk anda. Baik, kita mulakan info sukan kita malam ini dengan perkembangan dari sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Di mana kontinjen Malaysia kini mengintai peluang untuk melakar pencapaian terbaik dalam sejarah penyertaan negara di Sukan Asia. Di mana setakat ini Malaysia sudah mengumpul 9 pingat emas sekaligus menyamai pencapaian terbaik negara pada edisi Guangzhou 2010. Dan peluang untuk menambah satu lagi emas masih lagi terbuka. Antaranya menerusi skuad hoki lelaki negara dan juga bergu lelaki pedal, Christian Didier Chin dan juga Aidan Yunus yang masing-masing akan beraksi di pentas final esok. Skuad hoki lelaki Malaysia dijadualkan menentang India di Stadium Gifu. Manakala Christian Didier Chin dan juga Aidan Yunus pula akan berdepan pemenang antara pasangan pilihan utama dari Qatar, Mashari Naif dan juga Rashid Naif, atau pasangan pilihan keempat dari Iran, Hami Golestan dan juga Arya Rogani. Di mana Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Jeffrey Ngadirin berkata pencapaian 9 emas setakat ini sudah melepasi sasaran awal 6 emas yang ditetapkan sebelum temasya bermula. Kini harapannya sudah tentu terarah kepada 2 final esok. Kalau ada rezeki, emas ke-10 boleh menjadi hadiah buat seluruh rakyat Malaysia. Okey, beralih pula kepada bola sepak. Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada skuad Harimau Malaya selepas mencatat kemenangan bergaya 6-0 ke atas Singapura dalam aksi Piala ASEAN FIFA 2026 malam tadi. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyifatkan semangat juang dan juga kesungguhan yang ditunjukkan skuad negara sepanjang kempen sebagai sesuatu yang membanggakan seluruh rakyat Malaysia. Walaupun Harimau Malaya terlepas peluang untuk beraksi di final, perjuangan masih belum berakhir. Di mana skuad negara akan menentang Vietnam dalam aksi penentuan tempat ketiga dan juga keempat. Seterusnya, skuad squash lelaki negara mengesahkan pingat emas ke-9 milik kontinjen Malaysia di Aichi Nagoya 2026, di mana Malaysia menumbangkan Pakistan 2-0 dalam aksi final berpasukan di arena Nagoya Kinjo Futo hari ini. Di mana kemenangan ini menamatkan penantian 8 tahun Malaysia untuk kembali bergelar juara berpasukan lelaki selepas kali terakhir meraih emas pada Sukan Asia Jakarta Palembang 2018. Dan lebih manis lagi, skuad wanita Malaysia turut terlebih dahulu mempertahankan gelaran selepas menundukkan Hong Kong 2-1. Jadi secara keseluruhannya, squash kini sudah menyumbang 4 pingat emas buat Malaysia di Aichi Nagoya. Dan satu lagi berita besar dari Aichi Nagoya, di mana Dato' Azizul Hasni Awang menutup tirai penampilannya di Sukan Asia 2026 dengan penuh gemilang. Di mana The Pocket Rocketman merangkul pingat emas secara kerin di Velodrome Izu hari ini. Di mana hanjutan bertenaga pada saat akhir membolehkan Azizul Hasni menamatkan saingan di tempat pertama mengetepikan pencabar dari China Li Jinwei. Di mana pelumba China Zihan meraih gangsa, manakala seorang lagi wakil Malaysia Shah Fidaus Shahrom menamatkan saingan di tempat kelima. Di mana emas ini menyaksikan Azizul Hasni mengulangi kejayaan dalam acara kerin pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Dan beliau juga pernah meraih gangsa kerin di Jakarta 2018 dan emas acara pecut individu pada edisi yang sama. Ini merupakan pingat emas ketiga Azizul Hasni Awang di Sukan Asia.

0: World Tour di Langkawi 2026. Di mana pelumba modern adventure pro cycling relay Pikre muncul juara peringkat ke-6 LTDL 2026. Beliau mengungguli perlumbaan sejauh 121.3 km dari Pandan Indah ke Rembau hari ini. Di mana pelumba Kanada itu menamatkan perlumbaan dengan catatan masa 2 jam 40 minit 6 saat. Dan Matthew Malucelli dari ADS Astana Team berada di tempat kedua, manakala Sefi Van Den Bio dari Tudor Pro Cycling Team melengkapkan kelompok tiga terbaik. Di mana dalam persaingan jersey orange, Laren Jess masih menguasai kedudukan keseluruhan dengan catatan 21 jam 38 minit 39 saat. Bagi jersey biru pula selaku Raja Pecut, Malu Sili terus menguasai kedudukan dengan 44 mata. Diikuti dengan Pixrel dengan 39 mata dan juga Van Den Boer 20 mata. Manakala Jazz pula kekal dengan jersey Polkadot sebagai Raja Bukit selepas mengumpul 45 mata. Baik, dan akhir sekali berita yang pastinya menarik perhatian para peminat sukan pemotoran. Di mana Kementerian Belia dan Sukan menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai siaran langsung Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 menerusi Radio Television Malaysia RTM. Di mana perlumbaan yang berlangsung di Lita Antarabangsa Sepang dari 2 hingga 4 Oktober ini memberi peluang kepada rakyat di seluruh negara untuk mengikuti kemeriahan dan juga debaran saingan Formula 1. Menurut KBS lagi, siaran RTM ini turut berpotensi menyemarakkan minat rakyat terhadap sukan pemotoran khususnya dalam kalangan generasi muda. KBS juga merakamkan penghargaan kepada Perdana Menteri atas komitmen memastikan kemeriahan penganjuran Formula 1 dapat dikongsi bersama seluruh rakyat Malaysia. Baik, sekian saja info sukan kita untuk malam ini. Terus bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan.

setiap Jumaat pukul 10 malam. Bersama DJ Uta.

Okey, baiklah saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat malam buat anda yang masih setia bersama dengan kami Pang FM. Jam sudah menunjukkan pukul 10.08 minit malam ketika ini. Dan Ucup masih lagi di sini menemani anda dalam Zon Inspirasi. Cuma untuk jam ini, kita perlahankan sedikit rentak malam. Kita tutup sekejap bising dunia. Kita letakkan tepi sekejap urusan yang belum selesai. Dan kita berikan ruang kepada hati untuk bernafas. Kerana sekarang kita masuk ke seleksi tangkap leleh. Cukuplah dengan melodi, cukuplah dengan sebarih lirik. Tiba-tiba kita terdiam. Ada satu wajah yang kita tak sangka masih kita ingat. Dan ada satu cerita yang kita sangka dah lama selesai. Rupa-rupanya masih tersimpan kemas di dalam hati. Seperti biasa, format seleksi tangkap lirik kita malam ini, kita membawakan kembali lagu-lagu di zaman 90-an hinggalah yang terkini, yang semestinya yang tangkap lirik. Jadi kepada anda boleh kirimkan WhatsApp kepada Pang FM di nombor 01032074448. Ceritakan sahaja, tak perlu ayat yang terlalu indah, tak perlu susun kata yang sempurna. Kadang-kadang satu ayat yang jujur sudah cukup untuk menggambarkan sebuah perasaan. Baik, kiriman yang Ucup terima ni, yang pertama ni dari Mak Ngah, dari Felda Tersang Tiga Rauk. Assalamualaikum DJ Ucup. Waalaikumsalam. Katanya malam ni nak dengarkan lagu dari nyanyian Datuk Khatijah Ibrahim, Ku Sangka Siang Kiranya Malam. Katanya lagu ini untuk hiburan diri sendiri sambil mengimbau masa lalu yang tak pernah luput dalam ingatan. Terima kasih Mak Ngah. Seterusnya ni dari Mi Fit dari Pekan. Katanya malam ni nak dengarkan lagu dari Positif, Fitrah Cinta. Terima kasih Mi Fit atas kiriman lagu yang anda hantarkan. Baik, seterusnya kiriman yang Ucup terima ni dari Liani dari Taman Mawar Impian Bera. Selamat malam buat Liani. Malam ini nak dengarkan lagu dari Fauzia Latif, Apa Sebenarnya. Malam ini biar lagu ini yang menjawabnya. Apa sebenarnya yang berlaku? Apa sebenarnya yang Liani rasa? Dan seterusnya ni kiriman yang Ucup terima dari Kak Long dari Triang Tiga. Malam ini nak dengarkan lagu dari Iklim, Bukan Aku Tak Sudi. Dan ada satu pesan yang Kak Long titipkan untuk kita semua. Selagi boleh bersabar, kita bersabar. Jangan jadi kacang lupakan kulit. Dah dapat orang baru, janganlah kita yang lama ni dianaktirikan. Kerana sabar itu ada hadnya. Benar kata Kak Long. Sebab dalam hidup kita ni, kita boleh bersabar dengan banyak perkara. Tetapi jangan sampai kebaikan kita dianggap sebagai sesuatu yang boleh dipergunakan.
Semoga malam ini hati Kak Long diberi kekuatan untuk terus bertahan tanpa kehilangan harga diri. Dan seterusnya ni kiriman yang ucap terima dari Pak I dari Cendrawasih, Kuantan. Beliau menitipkan lagu dari Flop Poppy, Cinta. Dengan satu pesanan yang cukup indah. Hidup adalah perjalanan, bukan tujuan. Hargailah orang yang di sekeliling kita. Sayang dan cintailah secukupnya. Betul tu Pak I. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mengejar apa yang belum ada, sampai terlupa menghargai mereka yang masih setia di sisi. Jadi untuk malam ini, hargailah yang masih ada, yang masih setia. Kerana yang pergi mungkin takkan kembali lagi. Baik, buat rakan-rakan lain, insyaAllah akan ucap layan lagu permintaan anda. Abang Ajra daripada Iza, Ibam pun ada, Kak Ngah Jerantut. Dalam slot kedua nanti akan ucap layankan pilihan lagu anda. Jadi sebelum itu, jom kita layan lagu pilihan daripada rakan-rakan kita ni.

Saudara, Pahang FM, satu pilihan serapun 10.37 minit malam ketika ini. Masih lagi kita dalam ruangan seleksi tangkap leleh di Pahang FM. Baik, kiriman yang seterusnya yang ucup terima dari Abang Ajrah daripada Sungai Ulu Kuantan. Malam ni nak dengarkan lagu dari Olan, Kenangan Semalam. Dengan kata-katanya, usaha biarkan dirimu jadi bahan mainan. Jika tiada kekuatan, gunakanlah akal yang mampu menjadi segala kekuatan untuk kalah kekuatan lawanmu. Ketika lawanmu terpedaya dengan kekuatan diri mereka sendiri. Terima kasih Abang Ajra. Dan seterusnya ni ucup terima kiriman daripada Iza Ibam. Malam ini ucapan buat Suzana Li Lumut, Cik Rekiah, Cenderawasih Kuantan, Macu Maruku di Rauk, T kat Kedah, Mizah kat Segamat, Karipap Frozen di Kuantan, Suhaili kat Perak dan juga Kamisah di Keratong 10. Malam ini Iza Ibam nak dengarkan lagu dari Intan Sarafina, Kembali. Sekuat-kuat hati ada masanya ia rapuh, serapuh-rapuhnya dan setabah-tabahnya diri, air mata akan akhirnya mengalir jua. Terima kasih Iza atas ucapan yang dihantar. Seterusnya dari Najib Atriang, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Kata Najib Atriang nak dengarkan lagu dari CRK, Cinta dan Air Mata. InsyaAllah malam ini akan ucup tunaikan lagu pilihan daripada Najib Atriang. Dan ini pula dari Cik Kiah kita, dari Rompin. Nak dengarkan lagu dari Ellie Katz, puisi untuk sang putri. Dengan kata-katanya, kesunyian kadangkala memberi ketenangan, tetapi kadangkala hati merasa perlu kerana cinta yang tak tahu bila akan hadirnya lagi. Seleksi tanggap leleh di Pahang FM, satu pilihan.

Kepimpinan pemikiran syariah perlu tangkas depani cabaran keuangan. Belanjawan 2027, sektor al-ehwal agama dijangka terima berita baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar menegaskan kepimpinan pemikiran syariah perlu diperkukuh agar lebih responsif dalam mendepani cabaran kewangan Islam semasa. Menurutnya, pendekatan itu penting bagi memastikan kewangan Islam kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing di peringkat global. Beliau berkata demikian pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2026 di Ibu Negara. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan.
1: Kita perlu menyuburkan kepimpinan pemikiran syariah, syariah thought leadership yang bukan sahaja berakar umbikan tradisi, malah responsif dan tangkas mendepani reality contemporary.
0: Sementara itu, Dr. Zulkifli Hassan memberi bayangan perkabaran positif mengenai sektor hal ehwal agama dalam pembentangan Belancawan 2027 bagi memperkukuh pentadbiran dan pendidikan Islam serta penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Jelas beliau, peruntukan yang disediakan diharap dapat memberi manfaat kepada seluruh rakyat berbilang bangsa menerusi pengukuhan sektor pendidikan dan pentadbiran agama.
2: Namun apa yang kita ingin harapkan adalah bagaimana bajet atau pembelanjawan kali ini akan dapat memberikan kerahmatan dan juga manfaat kepada masyarakat, khususnya kepada umat Islam dan umumnya kepada seluruh warga negara Malaysia, dari sudut pendidikan Islamnya, dari sudut pentadbiran agama Islamnya, dari sudut segala-galanya berkenaan dengan hal ehwal agama yang sememangnya seperti mana yang saya sebut tadi menyumbang sebaiknya dari lahir sehingga kilang lahat.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Seorang daripada 55 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan terputus hubungan susulan bencana banjir dan tanah runtuh di Nepal disahkan selamat dan telah kembali ke Malaysia. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivannan Retinam berkata, individu terbabit hadir sendiri ke Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu semalam. Tambahnya, perkara tersebut dimaklumkan Kementerian Luar melalui platform WhatsApp waris terdekat hari ini. Bagaimanapun, nama lelaki berkenaan tidak dikongsikan. Lebih 20,000 individu menerima manfaat menerusi program AI at Nadi setakat 31 Ogos lalu bagi memperkukuh penguasaan teknologi kecerdasan buatan dalam kalangan komuniti. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata, inisiatif berkenaan dilaksanakan menerusi 3 tahap pembelajaran mengikut tahap kemahiran peserta.
3: Tahap pertama itu 8 jam memberilah asas dan jugalah pendedahan kepada konsep setelah penggunaan AI. Tahap 2 adalah 16 jam memberi fokus kepada penggunaan pelbagai alat dan juga kaedah AI untuklah tugasan praktikal. Dan tahap 3 adalah selama 36 jam yang menumpukan aplikasi AI yang lebih advance dan juga technical melalui tugasan serta penyelesaian termasuk pembangunan solusi untuklah keperluan Nadi dan juga komuniti.
0: Tambah beliau, AI at Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan menjelang akhir tahun ini dan melahirkan sekurang-kurangnya seorang prompt engineer di setiap Nadi. Mangsa yang dikaitkan dengan kes seorang penceramah yang disiasat berhubung perlakuan tidak wajar digesa tampil membuat laporan polis. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, laporan itu penting bagi membantu siasatan dan membolehkan pihaknya mengambil tindakan mengikut proses ditetapkan.
4: Jadi kita pandang serius dan kita minta untuk anak-anak ataupun mangsa yang terlibat untuk tampil ke pihak berkuasa dan membuat laporan. Ini sangat penting. Jadi kalau kita tak ada laporan daripada pihak berkuasa dan juga dari segi tindakan-tindakan itu akan menyukarkan kita dan kita tidak mahu perkara ini terus berlangsung dalam suasana sekolah.
0: Tambah beliau, semua program sekolah yang melibatkan penceramah berkenaan juga telah dihentikan serta-merta bagi memberi laluan kepada siasatan. Sarawak memperuntukkan RM98 juta bagi melaksanakan 2 projek pembinaan jalan raya di Sarike bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas. Timbalan Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si berkata, projek itu melibatkan naik taraf jalan Nyelong Bypass dan pembinaan jalan baru Nyelong Bypass Kuang Ming Minah sepanjang 3.6 km. Langkah berkenaan bakal meningkatkan kapasiti laluan pintasan ke Tanjung Manis sekaligus memendekkan masa perjalanan dan merancakkan aktiviti ekonomi setempat. Taktik sindiket perjudian dalam talian yang menyasarkan pelanggan dari luar negara tumpas selepas 46 warga asing ditahan sekitar ibu negara menerusi op dadu khas pada semalam dan hari ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata serbuan di 9 lokasi berasingan itu membongkar premis panggilan yang beroperasi sejak 3 bulan lalu. Kesemua suspek kini direman mengikut Akta Imigresen 1959-63 serta Akta Rumah Judi Terbuka 1963 bagi membantu siasatan.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
6: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Ketua Pegawai Eksekutif Thai Airways, Chai Yam Cyril dipecat berkuat kuasa serta merta. Susulan kelewatan penerbangan dan masalah pengendalian bagasi akibat banjir di Bangkok. Media tempatan melaporkan keputusan itu dibuat selepas kerajaan mengkritik tindakan syarikat penerbangan berkenaan menangani gangguan tersebut. Lebih 5,000 bagasi dilaporkan terkandas di lapangan terbang Suvarnabhumi. Thai Airways turut membatalkan 24 penerbangan pada Khamis dan Jumaat. Harga makanan dunia meningkat ke paras tertinggi dalam hampir 4 tahun pada September. Pertubuhan Makanan dan Pertanian Bangsa Bersatu FAO memaklumkan kenaikan itu didorong gangguan penghantaran dan keadaan cuaca. Harga bijirin, gula dan minyak sayuran meningkat manakala daging serta produk tenusu mencatat penurunan. FAO memberi amaran jika keadaan berterusan, pengguna terutama di negara yang bergantung kepada import makanan boleh berdepan kenaikan harga. Kira-kira 400 sekolah menengah di Perancis ditutup ketika protes pelajar terus melanda negara itu. Pelajar membantah keadaan bangunan sekolah yang daif serta kekurangan tenaga pengajar. Protes yang kini merebak ke universiti bertukar ganas di beberapa lokasi. Anggota keselamatan dilaporkan diserang, puluhan pelajar dan kakitangan sekolah cedera sementara ribuan individu ditahan. Sukan Letur di Langkawi LTDL 2026. Pelumba Modern Adventure Pro Cycling Riley Pickrell menjuarai peringkat 6 dari Pandan Indah ke Rembau. Pelumba Kanada itu mencatat masa 2 jam 40 minit 6 saat mengatasi Matteo Maluselli di tempat kedua. Sementara itu pelumba Jerman Lennart Jahr terus mempertahankan jersey jingga sebagai pendahulu keseluruhan. Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 disiarkan secara langsung menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata siaran itu memberi peluang kepada rakyat menikmati perlumbaan bertaraf dunia dari litar antarabangsa Sepang. Esok sesi latihan bebas terakhir dijadual bermula 12.30 tengah hari sebelum sesi kerayakan berlangsung pada 11 petang. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar menyeru Harimau Malaya mengekalkan momentum kemenangan menjelang aksi penentuan tempat ketiga Piala ASEAN FIFA 2026. Menerusi Facebook, beliau berkata perjuangan skuad negara belum selesai dan mahu pemain terus berjuang hingga whistle terakhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kepimpinan pemikiran syariah perlu tangkas depani cabaran keuangan. Belanjawan 2027 sektor hal ehwal agama dijangka terima. Berita baik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamaluddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Baiklah saudara, menghampiri ke 11.15 minit malam ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat malam kepada anda semua. Di jam yang terakhir, Ucup menemani anda dalam Zon Inspirasi bagi edisi hari Jumaat hari ini. 2 Oktober 2026 bersamaan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Okey, balas saudara, di jam yang terakhir ini akan Ucup layan lagi lagu-lagu menerusi seleksi Tangkap Leleh yang Ucup terima untuk jam yang terakhir ini. Kiriman dari Susana Bukit Ibam Muazzam Shah. Assalamualaikum DJ Ucup. Waalaikumsalam. Katanya malam ni nak dengarkan lagu dari Jelmol, Rindu, Rinduku Tiada Berteman. Dengan ucapan untuk semua yang sedang mendengarkan Pahang FM, semoga sihat-sihat hendaknya ya. Terima kasih Susana Bukit Ibam Muazzam Shah. Seterusnya, assalamualaikum. DJ Ucup, Koi Izwan dari Pekan nak minta lagu Wani Hasrita, Rintihan Rindu. Lagu ini untuk semua pendengar setia Pahang FM ya, dengan ucapan selamat malam. Semoga malam okma baik-baik aja. Dan kepada yang bertugas, selamat bertugas, termasuklah DJ Ucup. Terima kasih Izwan. Semoga pulang nanti dapat membawa pulang rezeki yang halal untuk keluarga yang tersayang. Terima kasih, Koi Izwan. Seterusnya, Ucup terima kiriman dari Abang Rahim dari Cini. Kata Abang Rahim, malam ni nak nelayan lagu dari Samudra, Sudah Takdirnya Begitu. Di mana lagu ini untuk hiburan diri sendiri serta sahabat-sahabat Pahang FM. Terima kasih banyak-banyak Abang Rahim. Baik, seterusnya ni, assalamualaikum DJ Ucup. Saya Acik dari Felda Sebertak. Katanya malam ni nak dengarkan lagu dari Spring, Sejiwa. Dengan kata-katanya, laut terlihat tenang tetapi tidak dengan ombaknya. Begitu juga manusia terlihat tenang tetapi tidak dengan pikirannya. Untuk ucapan kepada suami yang tengah berada di dalam kem Kuala Krau. Dengan katanya, elok-elok di dalam hutan tu, jaga keselamatan, jaga diri baik-baik. Baik, terima kasih kepada Kak Cik dari Felda Sebertak. Jadi ayuh, jom kita layan lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan pendengar kita menerusi seleksi Tangkap Leleh.

Baiklah, saudara, nampaknya sampai di sini dahulu pertemuan kita menerusi Zon Inspirasi buat edisi hari Jumaat hari ini, 2 Oktober 2026. Terima kasih ucapkan kepada anda semua yang terus setia bersama dengan Radio Malaysia Pahang FM dari seawal pagi tadi hinggalah ke saat ini. Terima kasih kerana memilih untuk terus bersama dengan kami, menemani perjalanan hari anda dengan lagu-lagu, informasi dan juga perkongsian yang kami bawakan untuk anda. Dan tak lupa juga, terima kasih kepada anda yang turut serta mengambil bahagian menerusi seleksi tangkap leleh malam ini. Terima kasih atas setiap permintaan lagu, setiap kiriman salam dan setiap cerita yang anda kongsikan bersama dengan Ucup. Semoga lagu-lagu yang Ucup hidangkan malam ini dapat menceriakan malam anda, mungkin mengimbau kenangan atau barangkali menjadi teman kecil buat anda yang sedang berehat sebelum melelapkan mata. Seperti biasa, tepat jam 12 tengah malam nanti, siaran Pahang FM akan melabuhkan tirainya dan selepas itu akan disambung siar ke Nasional FM. Jadi anda boleh ikuti semula siaran Pahang FM masa awal jam 6 pagi esok menerusi Zon Aktif. Jadi kepada anda yang masih lagi belum mahu tidur atau mungkin masih bekerja, masih memandu atau sedang menyelesaikan tugasan di rumah, teruskan bersama kami siaran radio anda dan semoga malam anda terus ditemani dengan sesuatu yang baik. Dan insyaAllah Suara Ucup akan kembali lagi menemani anda pada hari Isnin nanti menerusi Zon Pesona. Sebelum Ucup meninggalkan anda malam ini, izinkan Ucup titipkan sedikit renungan untuk kita bersama. Hidup ini terlalu singkat untuk kita penuhkan dengan penyesalan. Hargailah mereka yang masih ada di sekeliling kita. Sayangilah mereka selagi masih diberi kesempatan dan maafkanlah mereka yang pernah menggores hati kita. Kerana kadang-kadang kita tidak perlukan banyak perkara untuk hidup dengan tenang. Kita cuma perlu belajar menerima apa yang telah berlaku dan melepaskan apa yang tidak mampu kita ubah dan mensyukuri apa yang masih ada milik kita hari ini. Semoga malam ini menjadi malam yang tenang buat kita semua. Semoga segala penat yang kita bawa sepanjang hari ini digantikan dengan rehat yang cukup. Dan semoga esok kita bangun dengan hati yang lebih lapang, fikiran yang lebih jernih dan juga semangat yang baharu. Daripada Ucup, terima kasih kerana memilih Pahang FM. Pahang FM satu pilihan. Ucup undur diri dahulu. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampunin, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Radio Malaysia.

Persembahan Deep Purple dengan Highway Star memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru Sabtu 3 Oktober 2026, 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Nasional Game Buruhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari selatan tanah air, terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua jaga makan, jaga kesihatan. Saya sering mendoakan semoga anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti harian dengan lebih baik. Anda sihat, yang paling penting, anda dapat beribadah dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda boleh mendengarkan Nasional Game Buruhantu di semua frekuensi. Bertemankan hari ini Nun Alif Zai Alif, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya nampak rakan-rakan saya baru habis bertugas ya. Di Melaka ada DJ Ain, di Perlis ada DJ Mat Shah, di Terengganu ada DJ Hal Rahim. Jadi buat rakan-rakan saya, selamat berehat, selamat tidur. Mungkin ada yang nak masuk ataupun ke udara pukul 6 pagi nanti ya. MyTV 701 Astro 869 juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Saya menyeru anda sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng-geng Buruhantu. Baik, geng-geng Buruhantu, terus kekal, jangan ke mana-mana. Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruhantu. Juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan berikan kepada anda. Jadi untuk geng-geng Buruhantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti 12 malam sampai 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita. Mood apa dia? Ada yang kata dah 2 hari tak menangis sepi bujang katil. Okey, 1.30 minit pagi kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujang katil. Ini dia Butterfly dengan Shalala. Selamat berhujung minggu, hari Sabtu 3 Oktober 2026. Terus layan, terus luncur Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

0: Okey bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, Yes dan Ilmu Chat.
2: Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Yukes dengan Rhythm Si Jantung Hati. 12.27 minit tengah malam. Ada yang nak beradu, ada yang nak tidur katanya. Alah, awal lagi, malam masih muda. Relax-relax, tenang-tenang, berhibur bersama-sama dengan saya di Nasional Game Buruh Hantu. Dah tengah bekerja, sama bekerja, sama bertugas. Ramai yang bekerja, ramai yang bertugas pada waktu ini. Selamat mencari rezeki ya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Jadi jalankan tugas dan juga amanah yang telah pun diberikan kepada anda sebaik-baiknya. Yang mencari rezeki di atas jalanan juga ramai. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bas semua. Kasih horn satu kali untuk Nasional Game Buruh Hantu. Pam-pam-pam. Jadi berhati-hati di jalan raya. Ada yang kawasannya dilanda hujan, jadi jalan raya tu licin. Jadi fokus anda kena 200%. Sementara itu, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis di Kedah, di Langkawi, di seluruh negeri Kelantan, Terengganu, di Besut dan juga Kemaman, termasuklah di negeri Pahang, di Lipis, Jerantut, Rau, Bentong, Temerlun dan juga Kuantan, Selangor, di Hulu Langat, Gombak dan juga Hulu Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Sabah, di pedalaman, di Persiangan, Sandakan, di Tongok, Labuan dan juga Sugut, termasuklah di Paitan dan juga Telupit, Tawau dan juga Kalabakan, sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Mana dia geng-geng saya? Geng-geng Buruh Hantu mana dia? Laporkan diri anda di Facebook rasmi, di Instagram dan juga di live TikTok seketika nanti. Jangan lupa ya, follow lah dan juga kongsikanlah semua media sosial Nasional FM supaya ramai lagi yang boleh tahu. Ada yang tengah menjamu selera. Selamat menjamu selera. Baru balik kerja bang, lapar. Okey, baik-baik, saya faham. Ada juga yang tengah menjamu selera dekat warung-warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran. Jadi terima kasihlah pengusaha-pengusaha warung dan juga kedai-kedai makan seluruh negara yang terus bersama-sama dengan Nasional FM, berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: suara anda. FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 5 petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, yeah!

kumpulan Search dengan panggung khayalan. 12.43 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Ada. Jadi selamat mendengarkan. Terima kasih memilih Nasional FM jadi teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Hari ini maka bermulalah perlumbaan Formula 1 ataupun Formula 1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di Malaysia yang akan bermulanya hari ini, hari Sabtu ya, dan akan disiarkan secara langsung sebenarnya melalui Radio Television Malaysia ataupun RTM. Dan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan langkah tersebut membolehkan kemeriahan perlumbaan bertaraf dunia itu dapat dinikmati bersama oleh seluruh rakyat negara kita. Jadi berita gembira buat seluruh rakyat Malaysia, RTM akan menyiarkan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 secara langsung. Dan kita juga berharapkan, RTM juga mengharapkan siaran langsung ini dapat memberikan peluang kepada rakyat di seluruh pelosok tanah air untuk merasai debaran perlumbaan bertaraf dunia dari Litar Antarabangsa Sepang, SIC. Perlumbaan akan bermulanya hari ini Sabtu sehingga hari Ahad. Dan SIC dipilih menjadi tuan rumah untuk F1 GP Gulf Air Bahrain 2026 sekaligus menjadikan Litar ikonik berkenaan sebagai lokasi sementara bagi perlumbaan berprestij Bahrain. Okey, yang dah dapatkan tiket-tiket, jangan lupa ya. Sabtu dan Ahad, bukan saja perlumbaan tetapi berbagai acara menarik juga yang menanti anda di sana. Jadi selamat menonton Formula 1. Okay, siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ramai ke? Oh, ramai. Elbiana Rosiliana pun hadir. Abdul Jalil Tahir dari Indau Johor. Nenek Ani kita ada. Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Jalinua. Limbung Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor. Bidadari Saju Iskandar Putri Johor. UPS dari Kuala Terengganu hadir di sini. Dia kata cuaca beriah boh. Okay. Princess Su. Kita ada Ita Chot dari Ipoh. Real Adi. Ada kata selamat bersenggang mata. Okay. Layan lagu-lagu terbaik kan. Nani Ani. Dari Kuala Kurau Perak, kita ada Muhammad Yusof Terengganu, Abang JJ Gemas, kita ada Nur Diana Dodin, Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBS, Nur Azila juga turut bersama-sama, Jordan Jimmy Tangai, kita ada juga Aniza Samin, ada dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor, dengan cuaca sejuk berangin je. Aku Syam, Burger Asyap, Siri bin Ipoh hadir, Ipoh hujan sejuk beku. Syah Putera Mesin Johor, kita ada Muhammad Fahmi Abu Bakar hadir. Abang Lori ke? Mantap. Intan Hamid Mahathir, Muhammad Zain, Jamal Aloha, Soleh Hadin, kita ada Ita Rosaya, semua nak Sabah juga turut bersama-sama. Marsa Salih Izzah KBI, Juhas Mizi Abdullah dari Puchong, Nida Wahida dari Senai Johor, Aiman Taman Riau dari Tawau, Lin Roslinda, Jasmine Dajonet, kita ada PK Amin, Syah Syaz, Denak Berujari Tawar, Muhammad Muhaimin, Udin Din dari Air Hitam Muar bersama dengan konco-konco geng pengawal keselamatan layan sampai pukul 8 pagi. Ita Rosaya, Muhammad Faisal Mustafa dari JB. Itu antara yang terawal melaburkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia geng-geng TikTok saya? Mana dia geng-geng TikTok saya? Geng-geng Berhantu. Jom sama-sama bersama dengan saya di Live TikTok. Live TikTok Nasional FM. Dato' M. Nasir dan juga Spider, Menteri Semerah Padi. Terus layan, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 5 petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat.

0: ekspedisi
1: dengan lagunya Senapang Patah. Membawa kita ke 1.4 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua, pertemuan hari Sabtu 3 Oktober 2026. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasuna Game Buruh Hantu, bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi. Jadi selamat pagi lah untuk anda yang terus mendengarkan Nasuna FM pada ketika ini. Jadi tengah malam dah masuk pagi dah. Sekejap je masa berlalu kan. Betul, kadang-kadang kita pejam celik dah sebulan. Pejam celik untuk tahun 2026 dah masuk Oktober dah. Berbaki 2 bulan lagi untuk kita nak sambut tahun baru 2027. Tapi bagaimana azam tahun 2026 dah tercapai belum? Ada yang belum lagi tercapai, ada yang belum memulakan lagi. Dia tanam azam, lepas tu tak nak mulakan. Tak apalah bang, dia kata sambung lagi azam tu tahun depan. Ayolah, sambunglah. Saya dengar itu dah 10 tahun yang lalu. Bagi penerima sara bulanan telah pun dikreditkan melalui MyCard anda pada 1 Oktober yang lalu ya. Jadi penerima STR siapa dia? Isi rumah RM100 sebulan, warga emas RM50 sebulan, bujang RM50 sebulan, penerima STR dan juga IKC. Isi rumah RM200 sebulan, warga emas RM150 sebulan, bujang RM100 sebulan. Jadi sarah boleh digunakan di lebih 14,700 pasaraya dan juga kedai runcit yang terpilih di seluruh negara. Jadi semak dah masuk dah. Jadi berbelanjalah eh. Mudah-mudahan bantuan itu dapat mengurangkan ataupun meringankan beban yang ada. Jadi kalau kita masih lagi menghadapi isu, terutamanya isu yang melibatkan Asia Barat, pergolakan yang berlaku di sana melibatkan ekonomi bukan saja Malaysia tapi di seluruh dunia tidak menentu. Okey, geng-geng buruh hantu, terima kasih melaporkan diri di live TikTok pada waktu ini. Siapa yang melaporkan diri? Ajib 8189 saya nampak. Mamik Sabah Lori, pam-pam-pam. Mama Fifi Fazila. Kita ada Zaini Arsyad dari Perlis. Kelly, kita ada Izan pilot darat baru nak luncur katanya. Jadi selamat sampai ke destinasi. Azhan, Azham Omar. Kita ada siapa lagi? Zarina Ina Syarul 36. Ida Khairi dari Pasir Mas Kelantan. Tiga Ainul Muhammad Udin. Ada Zam koleksi by Express Kelantan. Yus YMC Perlis. Muhammad Rosli Seli. Emma Irina. Nazrina Mansur Zawati Bahamad Nazri. Lagi siapa lagi? Muhammad Nazri dari Ipoh. Putri Lilin, Putri Farisha, Ariana Yana, Sania Muhammad Vai, Niza Yayang, Hati 80, ada Yani, ada Nur Cahaya Perlis, ada Carol, ada Kemboja, ada Oni Esi, Muhammad Fikri, Tiger Aini, Junaidah Kamarin, Faizal, JB, Rashidi Abbas, Zuliana Su katanya dalam perjalanan ke Kedah. Terdengar menghadap jam ni bang. Tak apa, sabar. Game buruh hantu kan ada. Lost Condition, kita ada Askin, kita ada Adib juga, Zainab Sakaria, Saima Isa. Ui, ramai melaporkan diri. Nurbisa Ismail, Suhaila Nizam, Makan Lalu, Ijan. Kita ada Farid Abdullah Shah, ada Zai juga. Jadi, terima kasih banyak-banyak ya. Hish dalam dari Pekan, Nonat Nas, Azul The Red Warrior. Katanya hadir, alhamdulillah selamat sampai ke Kuantan Pahang. Kita ada juga Alan Burger, Geni Drive Penang. Okey, Mama Udin Kota Tinggi Johor Baru. Kota Tinggi Johor hadir bang. Jilau juga terus bersama-sama. Tak ada yang nak pulang ke kampung halaman. Sebab apa? Sebab ada kenduri kahwin katanya. Adik kahwin, anak saudara kahwin, tak boleh, tak pergi tak boleh pula kan. Sepupu kahwin, kawan baik berkahwin. Jadi selamat sampai ke destinasi. Kepada pengantin-pengantin se-Malaysia, selamat pengantin baru dari kami di National FM. Semoga cinta anda berdua tumbuh setiap hari tau, seperti bunga yang tak pernah layu. Jadi pernikahan itu adalah awal kisah cinta anda paling indah dalam hidup anda berdua. Semoga berbahagia selalu. Jadi lagu untuk pengantin-pengantin se-Malaysia, ini dia persembahan daripada A. Rosaini dengan Sudah Diinai-inaikan. Baru lepas malam berinai kan. Cantik tangan tu berwarna merah. Terus layan, terus dengarkan Kian Buruh Hantu.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM.

Zindagi, Banggai Hotum, lagu ciptaan Nadim dan juga lirik oleh Samir, paduan suara Udit Narayan dan juga Al-Kayani menerusi lagu itu. Itu lagu dalam filem Kasur. 1.29 minit pagi waktu ini. Jom rakyat Malaysia, kita sama-sama derma darah. Kita jalankan tanggungjawab kita, tanggungjawab sosial kita. Hadir di lokasi-lokasi. Kalau nak tahu lokasi-lokasinya, boleh kita layari www.pdn.gov.my. Dekat pusat darah negara juga ada untuk kita derma darah hari ini. Banyak kawasan-kawasan yang ada. Ada siapa-siapa yang pergi ke Mid Valley, Mega Mall, Wan Utama, Shopping Center, IOI City Mall, Putrajaya. Dekat Kajang pun ada. Kita sama-sama derma darah. Ada yang kata kalau kita derma darah, darah kurang lah bang. Betul. InsyaAllah akan terbitlah darah yang baru. Sebab kalau kita derma darah ni, kita dapat menyelamatkan nyawa orang lain dan juga memberikan pelbagai kebaikan untuk kesihatan kita, kan? Terutamanya kesihatan jantung. Amalan ini membantu mengurangkan risiko penyakit jantung dan juga melancarkan aliran darah dengan menstabilkan tahap zat besi dalam badan kita. Membakar kalori. Proses derma darah membantu membakar sekitar 600 hingga 650 kalori bagi setiap beg darah yang diterima. Jadi penderma juga menjalani pemeriksaan kesihatan seperti tekanan darah, paras, hemoglobin dan juga saringan penyakit berjangkit sebelum menderma, kan. Jadi kita, badan kita juga akan merangsang penghasilan sel darah merah yang baru selepas proses pendermaan. Banyak lagi kebaikan lah. Derma darah ni untuk kesihatan, bukan untuk cari penyakit, tidak. Baik, selamat pagi untuk mereka yang baru melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Azila MTJ. Kita ada siapa lagi? Nagos Burger dekat Damansara katanya tengah layan pelanggan-pelanggan ni bang. Okey. Kita juga ada Atia Zuriati, Zul Blekian, Pak Man Badi, ada Kerry 37, Hazli Zabaha, Jamila Daud, Remy 78, Lavender Girl, Ida Chomel, Rosni Muhammad, kita ada Zeno, Ana Azizi, Ida Chomel, Are You Sleeping, Ami Saujana, Andi 78, Hafiz Tasha, Apain Burger Sebeli Baling, Jajar 83, Ibra Angles, Nisa Jerantut, Rasara Rais, Saiful Zul Bahari, Muhammad Azmi dari Kerantan, Sherry 76 dari Australia sedang mendengarkan di sana. Katanya bangun pagi nak pergi kerja. Kita ada Yaya Putri, Nuraka Liza, Syah Avin, Maya Bella, Mona Rahim, Wiranti, Nuras, ada Ali Baba, Carlos Jekyll, Jekyll, salam DJ GBH, Wan Habibah, Kak Bib dari Taiping. Kita ada Din seluncur terus GBH, Kudin Pim Pim Pong. Okay, Zach juga katanya assalamualaikum, selamat pagi. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk semua pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Baik, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan tadi, kan. Ada yang kata tak sabar nak menangis tapi pun juga tidak bang. Sabar, sabar. Melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan untuk anda. Tentu

jadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Pengalaman juga banyak mengajar kita tentang erti suka duka dalam kehidupan. Pengalaman juga banyak mengajar kita tentang erti dugaan cabaran dalam kehidupan kita, kan? Ada yang semalamnya, semalam berlaku sebuah kekecewaan. Mungkin semalam ada yang katanya semalam berlaku kegembiraan. Tapi apapun, kisah semalam telah pun menjadi sejarah. Hari ini kita cuba cipta sejarah yang baru. Tapi sejarah yang baru tu adalah biarkan sejarah yang manis-manis je. Kalau yang pahit tu janganlah. Takut nanti ada yang terlalu kecewa dalam hidup. Tapi yang penting kita jangan terlalu kecewa dalam hidup. Mungkin Tuhan telah sediakan kebahagiaan kita pada hari esok sebab sebagai balasan kepada kita kerana ketabahan kita melalui ujian-ujiannya. Astagfirullah, Seharu Mawar. Lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya mulakan dengan lagu daripada komposernya Azmir, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Menerusi lagu ini pun nama merindu. Mungkin ada yang merindukan seseorang. Mungkin lagu ini sesuai untuk anda. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Yang Buruh Hantu di Nasional FM.

0: ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.
2: Ini tiba masanya. Zul.

lantaran suara Allahyarham Salim menerusi lagunya Firasat Kasihku. 1.58 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Asrama Kampung Berhantu. Apa yang anda sedang lakukan dekat rumah waktu ini? Ada yang katanya baru bangun ni bang, nak buat kuih, nak jual pagi-pagi nanti, nak buat serapan pagi kan, untuk dijual. Jadi selamat dah, kata orang tu memasak lah. Masak dengan senyuman, masak dengan penuh keikhlasan. Buat kuih pun macam tu juga. Jadi mudah-mudahan rezeki yang kita dapat tu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Kita tak peduli berapa banyak yang kita dapat, tapi yang kita mahu berkat. Banyak tapi tak berkat pun tak guna juga kan. Baik, kita kena pantau lah anak-anak kita, terutamanya di kalangan remaja yang mudah terpengaruh dengan macam-macam perkara, termasuklah penggunaan vape tau, rokok elektronik tu. Walaupun dah diharamkan, banyak negeri yang mengharamkan, tapi ada juga yang menjual secara senyap-senyap. Jadi penggunaan vape ini dalam kalangan remaja bukan saja kata orang tu boleh menyebabkan ketagihan, malah berisiko sebenarnya menjejaskan perkembangan otak anak kita. Jadi menurut pakar perubatan kesihatan awam Fakulti Perubatan Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Dr. Siti Munirah Yassin, dia kata kat sini, nikotin dalam vape boleh mengganggu fungsi reseptor otak remaja yang penting, yang penting dalam proses pembelajaran dan juga pembentukan ingatan. Jadi segi otak, nikotin ini menggantikan reseptor dalam otak yang memberi kesan kepada pembelajaran, memori, tingkah laku dan juga mood seseorang . Dan ianya juga menyebabkan perkembangan otak pada remaja menjadi perlahan. Dari segi ketagihan pula, ia sama seperti dadah. Bila mereka ketagih dan tak dapat vape, mereka akan rasa gelisah, cepat marah. Apa lagi, mereka memerlukan vape lah hanya untuk rasa normal katanya. Kita pantau lah anak-anak kita. Vape ni juga satu lagi memekatkan darah. Betul. Lagi satu yang merokok kan. Perokok-perokok Malaysia, tolonglah jangan isap rokok dalam kedai. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu ramai. Berasap. Pus. Tapi dalam kedai tu bang, bangun sekejap bang, bangun. Pergi ke depan, jarak 3 meter ya, yang ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Kesianlah, dalam kedai tu ada budak kecil, ada baby, ada orang yang tak merokok tapi terpaksa hidu asap rokok anda. Jadi tolong jauh 3 meter. Kata Mizi 85, kalau saya nampak dalam kedai, saya bangun tegur orang tu. Mantap. Suzana Ahmad, kita ada Tika Tiki Takah, kita ada AG juga, Azmi Rina, Noliana, Mira, Aida Abdul Jamil, Pokka 78, Yasin, Kupu-kupu Beracun, Azman Arifin, Azlan Abdul Wahid, kita ada Farhan Nadia, Bunga Sakura, Hisham Syam, Nora Nur Pening, Izati Siti Fatima, Mizi 85, Modi Sa'an, Noraini Norjiz, Lara Sofi, Zakatin, Asma Ajimi, Diamond 85 melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Ada yang kata cuba hentikan tabiat merokok. Okeylah, kalau tak boleh nak berhenti merokok tak apa, nak isap rokok terpulang pada anda, nak bakar duit anda kan. Tapi ikut peraturan lah. Kalau dekat kedai makan tu, jauh daripada kawasan kedai, 3 meter sekurang-kurangnya. Zuki Beri dari Kuala Terengganu sedang bekerja shift malam. Selamat bekerja Zul. Yang bekerja selamat bekerja. Jangan kata orang tu mengular ya. Jangan jadi ular. Jadilah pekerja yang contoh, pekerja contoh, pekerja yang berdedikasi. Farif Hakimi juga turut bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, kita sambung kembali kenangan anda, kenangan menangis di tepi bucu katil. Menerusi lagu ini, lagu daripada bersembahan Shima, Setelah Aku Kau Miliki.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya.

semua lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Jui. Lemon Tea dengan Kekasihku Diambil Orang. Oi, pedih oi. Puas kita tanam, puas kita jaga kan, akhirnya diambil orang sehingga meninggalkan sebuah luka. Ya betul, luka yang menyakitkan itu bukan yang nampak di luar tau, tapi yang robek-robek di dalam. Dalam mana? Dalam hati. Diam-diam, pelan-pelan, tidak terlihat di mana lukanya, tapi begitu terasa sakitnya. Oh, jangan main-main luka dalam hati. 2.30 minit pagi waktu ini. Ada yang katanya tempatnya hujan ni sekarang ni bang. Sejuk je. Alhamdulillah, syukur. Kalau kita lihatkan cuaca juga semakin baik kan. Jerbu juga semakin baik. Cuma ada satu dua kawasan yang mencatatkan bacaan tidak sihat. Tapi lain-lain dikabarkan baik. Ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor dan juga Sepang, wilayah Persekutuan Putrajaya. Negeri Sembilan di Port Dickson dalam tempoh 3 pagi nanti hingga 6 pagi. Manakala di negeri Perlis, seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Kota Star, Kubang Pasu dan juga Ian, Kelantan, Gua Musang dan juga Kuala Kerai, Terengganu, di daerah Besut, Setiu, Hulu Terengganu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan juga Marang, Sabah, di Sandakan, Tongod, Pahitan, termasuklah di Labuk juga Sugut, di kawasan pedalaman, di Pensiangan, di Sub, Kuala Penyu dan juga Beaufort, Kudat dan juga Pitas, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Muat turun mai cuaca je, senang. Semuanya sekarang ni zaman di hujung jari, nak bayar pun di hujung jari. Zaman sekarang orang tak bawa cash, orang tak bawa tunai. Semuanya bawa handphone, dia main scan je, tint. Oh, begitu juga nak tengok keadaan cuaca. Semuanya di hujung jari zaman sekarang. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Ada yang melaporkan diri, Zabidi, Goten Stans, Mawar Jingga, Azri Aziz, Mr. Evo, Salizal, Yong Iza, Green Tea, Fatimah Man, Naik Kota, SB Mat Taib dari Bintulu. Siapa lagi? Wawan ni. Kita ada Hamidah Ahmad, Bad SB masuk, abang lori kita ni, pam pam pam, abang tanker pun sama, pam pam pam. Saya sangat respect dengan pilot-pilot darat se-Malaysia tau. Kalau nampak saya je mesti bagi horn punya, mesti bagi horn untuk geng berhantu. Kita sambung lagi menangis tapi berjagatil. Ramai yang tak sabar lagi, katanya tisu masih banyak lagi ni bang. Kalau tisu dah habis jangan risau, ada tualah. Isak Mudin, Felda Aitawal 5. Okey, jom terus layan. Ini lagu daripada persembahan Datuk Ziana Zain. Dulu kita panggil dia Kak G, sekarang panggil Tok G lah. Okey, Tok G dengan Mada Berhelah. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi.

Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

sudah. Umbrella dengan ramalan gubernur belaka. Kadang-kadang perkara yang kita tak sangka boleh berlaku dalam hidup kita kan. Kadang-kadang pertemuan yang kita sangkakan hingga ke akhir hayat akhirnya terlerai di tengah jalan. Dan kalau kita mencintai tanpa memiliki, itu adalah apa dia? Adalah sebuah luka sebenarnya. Kalau kita merindui tanpa bertemu, itu adalah sebuah duka. Walaupun kita tak ada hak lah untuk memiliki dan juga merindukan si dia, tetapi cinta dan kasih sayang ia yang selalu ada. Sampailah kita rasakan pemberi rasa cinta itu mencabutnya kembali di hati kita. 2:59 minit pagi. Oh, diam tak diam kita menghampiri jam 3 pagi sebenarnya. Untuk kita berada di hari Sabtu 3 Oktober 2026. Sekejap lagi kita akan melangkah di jam yang keempat pula. International Camp Buruh Hantu. Bukan jam yang keempat, jam yang ketiga. Sabar, sabar. Abang Mani macam tak sabar nak balik je. Tiba-tiba dah masuk jam keempat. Jam yang ketiga nanti. Dan semua okey lagi, geng-geng berhantu. Ada yang masih segar lagi mata. Ada yang terbayangkan kenangan-kenangan lama. Bagi mereka yang nak ke SIC, untuk hari ini dan juga esok, kena ikut peraturan-peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak SIC Sepang International Circuit. Jangan bawa senjata ataupun barang-barang yang boleh mencederakan orang lain, barang-barang ataupun senjata yang berbahaya, bahan terlarang, botol ataupun tin dan juga bekas kaca, makanan dan juga minuman dari luar, drone, laser dan juga selfie stick, walkie-talkie dan juga radio scanner. Ada juga yang nak kata nak bawa basikal, skuter dan juga skateboard. Itu tak boleh. Termasuklah bahan promosi belanjaan tanpa kebenaran. Itu antara peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak SIC. Ada juga perbuatan-perbuatan yang dilarang di sana, berkelakuan tidak selamat ataupun mengganggu orang lain. Masuk ketika di bawah pengaruh alkohol, ini memang tak boleh. Memang tak boleh. Ingkari arahan petugas dan juga pihak keselamatan, halang laluan pintu masuk, pintu keluar ataupun tangga, masuk ke kawasan tanpa tiket yang sah. Ada juga yang nak masuk, tak nak beli tiket tapi dia nak masuk. Dia cuba juga masuk. Ada banyak berlaku, bukan saja dekat SIC, dekat stadium bola sepak pun sama juga. Banyak perkara begitu berlaku. Dia tak nak beli tiket tapi dia nak masuk. Jasmida Jonin ataupun Waknah daripada Yani Riza, Fiza Riza Rohayati Nayan melaporkan diri. Kasudah buruk, ni Abang Lori luncur katanya. Norma Dayana Rukia 65, Su Alimon, Ismi Pal, kita ada Zaila Rose, Aini 67, Manai FC, Zumi, Hasham Membiana, Nur Aina, Mama Ayang. Kita juga ada Ainon Putih, Rinova, Adnan Cik Will, Katina Abdul Karim. Mantap semua yang hadir, makin pagi makin ramai, makin pagi makin makin ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Acu Niza juga turut bersama-sama. Kita juga ada Rahman Ahmad, anak utara channel, kita luncur terus bersama dengan Pak Manis. Janji dengan saya kan, kita teman-teman sampai pukul 6 pagi. Sambung kembali menangis tepi bucu katil melalui lagu ini pula. Lagu daripada komposinya Yankee Rim, Rahman Niki Ardila, menerusi lagu ini. Lagu yang agak lama kita tak layan sebenarnya, Mama Aku Ingin Pulang. Terus layan, terus dengarkan Nasional Buruh Hantu di National FM, sentiasa di hati.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

Kumpulan Skrin dengan lagunya Orang Yang Ku Sayang Sayang. Orang yang kita sayang tiba-tiba menghilang, sakitnya sampai sekarang kita terasa kan. Ya, sakitnya terasa kita dirangkul oleh luka, dikuatkan oleh rasa. Dan kita kadang-kadang ketawa untuk terus berpura-pura menutup luka yang semakin membara. 3.30 minit pagi untuk pada waktu ini. Dan terima kasih juga untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Alhamdulillah, ramai yang teman saya seantero Malaysia, seantero dunia juga menerusi RTM Klik. Geng-geng berhantu memang terbaik. Alhamdulillah, pada 25 September yang lepas, Tabung Haji telah pun mengeluarkan surat tawaran untuk haji tahun depan kan, untuk tahun 1448 Hijrah 2027 Masihi. Ramai yang dah terima surat tawaran, alhamdulillah, syukur. Ada juga yang tak terima lagi. Ada juga yang katanya nak buat rayuan. Dan rayuan bagi musim haji tahun depan telah pun dibuka semalam. Dan juga permohonan hanya perlu dibuat menerusi THI Jari. Dan setiap rayuan perlu memenuhi syarat baki minimum RM15,000 dalam akaun tabung haji, serta melengkapkan keperluan berkaitan pasport Malaysia dan juga Saudi Visa Bio. Jadi penuhan syarat ini tidak menjamin tawaran haji, tapi kelulusan rayuan adalah tertakluk kepada merit dan juga kekosongan tempat. Bagi yang terpilih, keperluan tersebut perlu dipenuhi bagi membolehkan urusan permohonan visa haji diproses. Jadi kalau nak memohon rayuan, tengok dulu baki dalam tabung haji. Ada RM15,000 tak? Lebih? Lebih? Okey, alhamdulillah. Boleh buat permohonan rayuan. Kalau kurang tu jangan. Jadi kalau ada cukup duit dalam tu, RM15,000 ke atas, boleh buat rayuan. Mudah-mudahan rayuan kita diterima. Mudah-mudahan kita dipanggil Allah SWT untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan fardu haji. Geng-geng berhati semua okey. Mantap semua. Hadir melalui live TikTok di Facebook yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai juga waktu ini. Kamal ada antaranya. Azlan Nordin ada, Maktub, Siti Khalijah, Nona Manis ada, Zaza, Iris Chome, Cik Mat, Rosita Awang dari Kuantan, Lina Marina, Chef Zed dari Nilai melaporkan diri bersama dengan saya. Mama Mira ada, Nuri, Didi Sheila, Cik Ayu Chomel, Baby Emma, Abang Long Awang dari Bintulu, Amak II dari Ampang, KPBG, Saiful 85, Kak Ia, kita ada Master Rider, Bogan Villa, Ambar Blues, lagi siapa, Nur Mira, Zaril, oh ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak. Okey, yang ada dekat live tak, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju. Mizil 85 katanya masih on lagi. Ramai yang masih on lagi. Ramai yang nak sambung menangis sepi bucu katil. Tapi waktu ini sampai pukul 4 pagi, kita hentikan seketika menangis sepi bucu katil, boleh tak? Sebab apa? Sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu dengan hashtag ni adalah kenangan lalu, koleksi 80-an. Lagu-lagu yang lama tapi malah segar kita dengarkan pada waktu ini, yang boleh mengimbau, membangkitkan kenangan lama tau. Tapi kadang-kadang bila kita rindu, bukan pada tempatnya, tapi pada saat itu, pada momennya, momen yang bukannya, kadang-kadang momen itu hanya sederhana tau, tapi ianya pernah membuatkan kita benar-benar bahagia. Tentang kita ketawa di pinggir bukit, di tepi sawah, berlari tanpa beban dengan kawan-kawan kita kan, dan pulang ke rumah dengan hati yang tenang, gembira selepas bermain dengan kawan-kawan. Ini semuanya tinggal kenangan. Kalau diberi peluang untuk anda, adakah anda mahu kembali pada kenangan itu? Saya rasa lah

kita nak dewasa? Bila kita belajar tu, bila nak habis belajar, bila nak kerja? Tapi bila dah kerja, alangkah baiknya zaman belajar. Alangkah baiknya zaman kecil. Zaman kanak-kanak kan tak terfikir pun beban. Bila dah dewasa ni terfikir beban. Bila dah kerja, baru kita tahu erti kehidupan kan. Tapi apapun, itulah kehidupan. Silih berganti. Kadang-kadang kita di bawah, kadang-kadang kita di atas. Efeknya kenangan lalu, menerusi lagu ini dahulu. Lagu daripada Kumulan Wheels, Dalam Kenangan. Terus layan, dengarkan Nasional Kebur Ratu sampai pukul 6 pagi.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.2.

lagu ciptaan Chris Vedham, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Headwind dengan segalanya mungkin. Ya betul, segalanya berkemungkinan dalam hidup kita kan. Perkara-perkara yang tak dijangka boleh berlaku. Kadang-kadang apa yang kita rancang tidak menjadi. Dan segalanya mungkin. Tapi apapun kita terus berusaha. Jangan putus harapan. Jangan putus semangat. Semangat yang paling penting. Lagu ini membawa kita tepat jam 4 pagi untuk kita berada di jam yang kelima. Lagu itu mengakhiri koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Banyak yang kita lalui. Kita pernah ketawa bersama dengan kawan-kawan kita. Pernah kita berkongsi cerita dan juga pernah kita merancang masa depan bersama kan. Kini semuanya tinggal kenangan yang hanya mampu dipandang dari jauh. Kadang-kadang dengan kawan-kawan kita, kita terpisah lama tau. Yalah, selepas sijil pelajaran Malaysia, kali terakhir kita jumpa kawan-kawan, kemudian kita melangkah ke Menara Gading. Menara Gading yang berbeza. Kemudian kita melalui sebuah proses kehidupan, berkahwin dan sebagainya. Kawan kita juga begitu. Kawan kita dapat kerja nun jauh di utara, kita di selatan. Berpuluh-puluh tahun tidak berjumpa. Sekali berjumpa, masing-masing dah bercucu. Betul. Saya sendiri pun dengan kawan-kawan saya kan, bila dah jumpa je, oh, saya dah bercucu tau Nazar. Ya ke? Berapa orang? 3 orang dah. 3 orang cucu dah. Alhamdulillah, syukur dipanjangkan usia. Dipanjangkan usia untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut oleh Allah SWT, insyaAllah. Jangan lupa kita masih lagi berada dalam tahun Malaysia 2026. Dan Alhamdulillah, untuk sampai Ogos ini saja, Malaysia telah pun merekodkan 28.8 juta pelancong antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Ogos, iaitu meningkat 1.8% berbanding tempoh sama tahun lalu. Pencapaian itu sebenarnya kalau kita lihatkan mencerminkan daya tarikan berterusan Malaysia sebagai destinasi pelancongan, selain mengukuhkan kepentingan kerjasama pelancongan antarabangsa. Dan prestasi positif ini mencerminkan kita sebagai salah satu tempat yang orang luar mahu pergi. Sebab apa? Sebab Malaysia cantik, rakyatnya baik-baik, ramah mesra rakyatnya dia. Pelbagai makanan, pelbagai budaya yang kita tampilkan, keunikan itulah yang menjadi salah satu punca kenapa pelancong-pelancong dari luar negara suka datang ke negara kita. Dan saya cukup suka sebenarnya kalau pelancong ramai datang ke negara kita. Bukan apa, ekonomi setempat juga terus melonjak, terutamanya bagi mereka yang meniaga kedai-kedai makan kan, perhotelan, chalet dan sebagainya, rumah tumpangan, apa lagi peniaga-peniaga kraftangan, semuanya mendapat kata orang tu impak yang positif. Bintang 98 di melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Mid Kompom, ada Kuan Yun, Nizam Omar, Nurul Aini 86, Azhar Ijam dari Jelebu, Adik Kens, ada Rozi Hassan, Sabariah Awang, Inah 1075, Zilati, Rosmi Shaz, Shalmiza. Kita ada Mariana, ada Dila juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, mantap. Mael juga baru datang. Zirafira tetap setia. Ladies, taxi driver Niza juga baru muncul melaporkan diri. Oh, ramai pilot-pilot darat. Izan pilot darat pun terkesan. Okay, jom kita sambung lagi menangis tepi bucu katil. Ramai yang katanya tak sabar lagi nak menangis je bang. Tapi sebelum kita sambung menangis tepi bujuk hati dengan hashtagnya Saru Mawar, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu daripada Udin Narayan, Al-Kayani dan juga Kumar Sanu. Ada sebuah lagu dalam filem Dakan. Terus layan Game Berhantu.

Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rokayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaran canggih.

Bumi Putra Rokes dengan lagunya Dari Sinar Mata. Dari mata turun ke hati, betul ke? Ada ungkapan seumpama itu. Katanya dari mata turun ke hati. Cuba tanya geng-geng buruh hantu, betul tak dari mata turun ke hati? 4.31 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama dengan National FM. Ada yang baru bangun tidur tu, terbuai mimpi yang indah bang. Bila dah terbuai mimpi yang indah tu, terus terbangun nak sambung lagi tidur, nak dapat mimpi yang sama. Tak boleh, saya pernah juga Kita kan bila dapat mimpi yang indah, bila terjaga je, alamak, kenapa boleh terjaga ni? Cuba tidur balik nak dapatkan mimpi tu, sambungan dia. Kata orang tu, episod yang kedua pula tak dapat kan. Jaganglah kita dapat. Alima Ahmad katanya betul dari mata turun ke hati. Farid Abdullah katanya kalau tak ke hati, dia turun ke bawah lagi. Ke mana? Ke lutut? Rantau panjang. Dulu pekan rantau panjang ni sangat-sangat popular tau. Terkenal dengan perniagaan kan. Dan rantau panjang merupakan antara pekan sempadan yang hidup dengan aktiviti perniagaan dan juga menjadi denyut ekonomi penduduknya. Namun seiring perjalanan masa, masa premis yang dulunya meriah kini sepi dengan jumlah pengunjung yang semakin berkurangan, manakala peniaga yang masih lagi bertahan terus mengharapkan sinar yang baru tau. Jadi cadangan menyambung jajaran laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang yang diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim sebenarnya bukan saja dilihat menyediakan pilihan pengangkutan baru, malah harapan untuk merancangkan kembali kegiatan ekonomi di pekan itu. Jadi bagi mereka yang telah pun puluhan tahun mencari rezeki di situ, ECRL bukan hanya tentang landasan dan juga tren tetapi peluang untuk melihat rantau panjang kembali sebagai sebuah pekan yang sibuk, meriah dan juga menjadi tumpuan pengunjung. Betul? Saya masih ingat lagi ya. Dulu saya duduk dekat Johor. Penghujung-penghujung tahun 80-an. Pergi ke mana? Kita nak pergi rombongan ke Kelantan. Jadi antara pekan yang kita singgah adalah rantau panjang. Macam-macam dibelinya. Ada Prio, ada Toto. Tapi saya tak belilah. Saya panggil itu sebagai rombongan Makcik Kiah. Makcik-makcik Kiah lah yang beli. Sampai kadang-kadang bila saya terfikir kan, dekat Johor, dekat tempat kita ni tak ada Prio ke? Sampai dekat rantau panjang pun beli. Dekat rantau panjang Bengkalang Kubur dan sebagainya kan. Tapi itulah itulah orang perempuan Bershopping berpisah tiada dengan wanita. Shopping itu berpisah tiada. Tak percaya pergi bawa wanita pergi ke tempat shopping, ke tempat shopping kan. Pergi satu beg, balik empat beg. Okay, terima kasih untuk yang buruh hantu Rashida Halidi. Ada ejen White Gluta House Kak Ia, Apa Isari K, Muhammad Faiz Rahman, Abang Lori, Ismila, Wan Afif, Zuleika Azurin, Johari MK, Suhaimi Harun, Zam 67. Kita ada Mazna dari Lawas Sarawak. Kata Renova, lumrah perempuan bang suka berbelanja. Yalah, Tasio Tashimada, Amek Kembar Ain, Dungun Terengganu.

je kata orang tu idea nak menghabiskan duit. Okay, jom kita sambung lagi menangis tepi bujuk katil dengan lagu-lagu terbaik. Hasilnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini, lagu dan lirik ceritaan Ria, lontaran suara Comel. Menerusi lagunya Andai Hatiku Bersuara. Terus dengar, terus layan Nasional Gemburuh Hantu sampai pukul 6 pagi. Berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

0: WhatsApp message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

0: Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, stand by suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES.

komposernya Wan Zhu, X-Ray dengan Tiada Lagi Bicara, menutup tirai menangis tepi bujur katil. 5:07 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi untuk anda yang terus bersama-sama dengan Nasional FM pada waktu ini. Ada yang baru bangun tidur, alhamdulillah syukur. Bangun tidur untuk mengejar impian, ramai yang mempunyai impian kerana impian itu adalah percuma. Tapi tak ramai yang mahu membayarnya dengan usaha untuk mencapai impian tersebut. Dan semoga hari ini, pagi ini, kita akan ditemui dengan kebahagiaan dari setiap sudut sebenarnya. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari semalam, insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 3 Oktober 21 Rabiul Awal akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.55 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan, 4.58 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh 5.19 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.53 minit pagi. Kuala Terengganu 5.47. Kuantan Pahang 5.47. Kota Baru Kelantan 5.51. Johor Bahru Johor 5.44. Bandaraya Melaka 5.50. Seremban Negeri Sembilan 5.51. Shah Alam Selangor 5.53. Manakala Ipoh Perak 5.56. Jurustan Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 5.58 minit pagi. Itu waktu penting untuk kita di awal pagi ini, waktu yang sangat-sangat penting terutamanya bagi umat Islam. Jadi salam subuh untuk anda yang dah masuk waktu subuh di sana, terutamanya di kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Raudah juga akan menyusul seketika nanti seperti biasa, 5.15 minit pagi. Raudah yang telah disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Haji Jafri Abu Bakar Mahmudi dengan tajuknya Rumah Tangga Bahagia Cerminan Buat Negara Berkat, bahagian yang ketiga. Dan raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Al-Mushinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir juga lagu-lagu yang terbaik untuk anda. Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat mendalam. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat memberikan pengajaran dan juga pembelajaran untuk kita. Kalau kita dengarkan, kalau kita tahu akan erti maksud lagu itu. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Persembahan daripada kumpulan Senario, Sebelum dan Sesudah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Berhantu di Nasional FM.

Nabi SAW bersama dengan Aisyah selepas hijrah. Nabi keluar waktu hijrah, Nabi hijrah pada usia Nabi 53 tahun. Nabi duduk dengan Sayyidina Aisyah lepas daripada tu. Maksud umur Nabi 55-56 tahun ni. Tahu tak Sayyidina Aisyah kata apa? Kami mandi sebejana. Mandi sekali. Satu bekas tu. Mandi sama-sama. Pak Long, malam ni cuba ajak mandi sekali. Kita jumpa esok, kita mandi sekali. Malu kata buang tebiak untuk ni nak mati. Dia sungguh. Cuba. Hang curah aku, aku curah hang. Memin lah yang tu. Simbah-simbah yang. Nabi SAW kata, Allahumma sayyidina Muhammad, Sayyidina Aisyah cerita, kami berjalan sama-sama dengan sahabat-sahabat ramai-ramai. Tiba-tiba, Allahumma sayyidina Muhammad, Nabi kata, Nabi kata apa? Jom kita lumba lari. Ajak Sayyidina Aisyah lumba lari. Sayyidina Aisyah kata, jom. Sayyidina Aisyah kata, waktu tu saya masih kurus. Nabi ajak lumba lari. Lawan lari, Sayyidina Aisyah menang. Yeay, macam tu lah kot kan? Lepas tu berlalu sekian lama. Waktu tu aku dah gemuk, kata Sayyidina Aisyah. Tiba-tiba Nabi kata apa? Jom lumba lari. Ajak lumba lari dia sini. Dia kata, aku dah gemuk dah waktu tu. Sayyidina Muhammad. Kemudian Nabi pun lawan lari juga. Lepas tu waktu tu Nabi menang. Nabi kata, ha ni balas yang hari tu punya. Indahnya suasana tu. Lumba lari suami isteri. Malong, malam ni balik, jom ajak lumba lari kat rumah. Ni, dia kata, jom abang lawan lari. Kawan tu sakit jantung. Lari-lari lagi. Telefon lah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi hujung-hujung usia Ustaz, lumba lari dengan saya. Tuan-tuan tengok macam mana indahnya suasana kehidupan dalam rumah tangga Nabi SAW. Yang kita jadikan contoh bagaimana Nabi membina hubungan keluarga itu. Hidup dalam keadaan bergurau senda, bermesra-mesra. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan balik rumah. Tuan-tuan sembang apa dengan suami? Orang lelaki-lelaki ni, dia ada stok dia setiap hari tu ada lebih kurang 8,000 patah perkataan. Orang perempuan, dia ada 40,000. Kita pi mesyuarat, pak kerja. Balik-balik habis stok dah, tak ada. Ini, nak makan apa? Ha, kerja apa hari ni? Ha, dia pun tak ada word. Dia cakap habis stok dah, dia punya patah perkataan selesai dah. Orang perempuan, dia banyak lagi. Lepas tu sambil tengok drama pun dia bercakap ni. Tengok cerita Korea. Ha ni laki semua lagu ni lah. TV tu pun kenal cakap kan dia. Dia banyak stok dia bercakap. Tapi tuan-tuan bayang tak? Tuan-tuan balik rumah tiap hari, tuan-tuan sembang apa? Ada yang sama-sama kerja, sembang masih kerja. You tahu tak bos air ni? Hey, tak tahulah stress tu dengan dia. You tahu tak ni? Kita punya calculation ni apa semua. Ada orang pasal sembang masih kerja. Ada orang sembang. Macam-macam lah kita duduk sembang. Pernah tak kita duduk bersembang benda yang boleh mengeratkan hubungan kita suami isteri? Sampai kita dah tak ada benda nak cakap apa dah. Ada yang sampai balik langsung tak bercakap dah. Kau ni hai kau ni, kau ni hai kau ni. Lagi satu saya nak cerita tuan-tuan. Tuan tahu tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni selalu take for granted. Tahu take for granted apa? Bila kita dah berkahwin berapa lama, kita dah tak tidur sekali dah. Dan kita rasa okey. Tuan tahu tak? Anak-anak, Allah sebut dalam Quran, ada tiga waktu dia nak masuk bilik kita, dia kena minta izin. Tuan-tuan tahu tak ni? Kita mengaji kan? Anak masuk bilik kita kena minta izin tau. Mak, nak masuk bilik saat? Tiga waktu. Pertama, sebelum subuh. Yang kedua, lepas zuhur. Yang ketiga, waktu zuhur, tengah hari. Waktu tengah hari. Yang ketiganya, waktu lepas isyak. Ni tiga waktu yang anak kita setiap kali nak masuk bilik kita, dia kena minta izin. Mak nak masuk bilik saat? Mak kata, boleh pun masuk. Itu anak yang belum baligh. Kalau anak yang dah baligh, pada mana-mana ketika dan bila-bila masa nak masuk bilik mak, kena minta izin. Nombor satu saya nak tanya, tuan-tuan amal tak apa yang Allah cerita ni? Yang Allah perintah ni? Amal apa Ustaz? Dapat anak bukan minta izin. Mak ambil anak, tidur dalam rumah, dalam bilik tu. Kita ambil anak, tidur dalam tu. Akhirnya apa? Suami nak sentuh isteri, segan anak duk ada. Isteri nak sentuh. Sampai satu hal, orang perempuan dia hilang interest. Dia dah tak ada interest kat suami dia. Tuan-tuan, sebab tu Allah marah sungguh. Orang perempuan yang memalingkan belakang dia. Bukan maksud pergi beralih tidur peluk bantai kat sana. Tak. Memalingkan belakang itu dengan maksud dia menolak ajakan suami dia. Kita boleh gunalah apa-apa alasan pun. Tak larat ke? Penat ke? Macam-macam lah.
Gunalah macam-macam alasan. Allah saja tahu pasal apa kamu tolak. Dan waktu tu kamu duduk dalam laknat malaikat sehinggalah suami kamu, suami kami redha boleh. Kita letak anak kita celah-celah tu. Kalau tuan-tuan hidup terus tak apa, kalau mati macam mana? Hari tu suami kita nak pegang kita, kita kata alahkan. Tahu tak penat? You seorang saja penat. Penat you tak tahu. Tidur malam tu suami kita ni dalam keadaan kecewa. Takdir malam tu meninggal. Dalam keadaan para malaikat sedang melaknat dia pasal dia memalingkan daripada suami dia. Namanya subhanallah. Tuan-tuan, ambil anak tak tengah-tengah. Mai dua orang, makin jauh suami tu. Mai tiga orang, suami duduk bawah lah. Lah ni tahu suami kita tak mana, tidur lah. Dia tidur luar lah. Dia pun duduk kat luar, kita pun duduk kat dalam. Ni nak pesan. Selagi suami kita tu ada, dia tu suami kita. Selagi isteri kita ada, itulah isteri kita. Duduk sekali, jangan duduk berasing. Tak boleh. Ha ni Muhammad. Tak boleh. Tanggungjawab suami isteri. Don't take thing for granted. Salih Muhammad. Faham tuan-tuan? Itulah yang membina mawaddah, membina kasih sayang dalam rumah tangga. Bukan setakat dia ada, ada waktu dia nak sentuh, nak berpegang tangan, nak berjalan bersama, nak bermesra, nak apa. Tak boleh nak mesra pasal apa? Pasal ada anak-anak. Bila anak dah besar-besar dah, dia pun dah tua dah, kita pun dah tak berhajat kat dia, dia pun tak berhajat kat kita. Tuan-tuan, jangan sampai keadaan dia macam tu. Ambil berat bab-bab yang macam tu. Ustaz Muhammad ingat lah, Nabi kata apa? Umur 7 tahun ajak semayang, umur 10 tahun pisah tempat tidur. Pisah tempat tidur tu bukan pisah tempat tidur dengan kita. Pisah tempat tidur anak perempuan dengan anak laki-laki. Pisah tempat tidur dengan kita. Tempat tidur kita ialah tempat tidur kita dan suami kita, kita dan isteri kita. Tu tempat tidur kita. Anak kita bukan tidur di tempat kita. Allah ajak ingat tu, nak masuk bilik kena minta izin. Anak belum baligh nak masuk bilik kena minta izin. Anak yang dah baligh pada setiap waktu nak masuk bilik mak ayah kena minta izin. Pasal apa? Pasal bilik mak ayah itu ialah bilik peribadi mereka. Pasal apa kita tak jadi macam tu? Pasal kita take for granted. Dia dah suami aku, tak usah duk kisah dah. Dia isteri aku, tak usah duk kisah dah. Nak berhias apa ni? Ustaz Muhammad dah duk dah 20 tahun, 30 tahun dah. Nak berhias apa lagi? Terima je lah. Suami dia kata apa? Makan lah elok sikit di rumah. Anak 6 dah. Dia kata lagu tu. Bukan cerita anak 6 ke 8 ke? Cerita dia berhias lah. Suami berhias untuk isteri, isteri berhias untuk suami, barulah dapat keluarga yang mawaddah. Sekali-sekali pergi berjalan berdua-dua. Ha ni, pergi honeymoon, ulang tahun perkahwinan yang ke-38. Ya, dua-dua orang pergi Cameron Highland. Atuk dengan nenek nak pergi bercuti honeymoon. Jangan siapa pun ikut ya. Okey. Pi balik-balik atuk dengan nenek mengandung. Sama bayar pula dengan cucu. Mana tahu mawaddah. Yang keduanya tuan-tuan, rahmah. Rahmah ni apa? Rahmah ni tuan-tuan, Salih Asim Muhammad, bererti anugerah, kurnia, belas kasihan, rahmat. Jadi rahmah yang jenis dalam rumah tangga ni, dia kasih sayang yang lembut, siap berkorban untuk menafkahi, untuk melayani, untuk melindungi siapa yang dia cintai. Orang yang ada rahmah dalam rumah tangga ni, antara benda yang dia tak buat ialah dia pertahankan pasangan dia. Kalau apa-apa yang nak jadi pada suami dia, nak jadi pada isteri, dialah yang mempertahankan. Berbeza pula dengan orang yang tak ada rahmah, dia pula pergi buka aib suami dia. Dulu ada satu zaman PKP itu tu, dia tulis apa? Masak tak jadi. Masak tak jadi. Dia buat satu page dekat dalam media sosial tu, dia masak tak jadi. Kisahnya waktu zaman PKP tu, semua pekat lelaki pun tak pergi kerja, suami pun tak pergi kerja, duduk di rumah sama-sama. Lalas suami tu pergi pakai baju kelawak tu. Dia tak ada benda apa nak buat, dia boleh pakai baju isteri dia. Dia pergi masuk dapur, dia nak masak untuk isteri dia. Suami ni effort dia nak masak kat isteri, dia tak pernah-pernah duduk masak. Bila masak-masak tak jadi, si isteri tu pi ambil gambar tu, pi post dekat media sosial. Nak masak kono, masak pun hangit.
Tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak kita sedang buat apa? Kita nampak macam bermain-main, tapi sebenarnya kita sedang melukakan hati dia tanpa kita sedang. Effort dia buat kat kita tu, kesungguhan yang dia nak buat kat kita tu, kita perlekehkan. Bukan takat pelekeh, kita pi tunjuk pula kat umum. Dia pun gelak je, he he he he, dia gelak. Oh, banyak benda kita duk cakap dengan orang, kita burukkan pasangan kita. Pi cerita, tahu tak suami aku, duk pi kat ofis sembang sama-sama kita. Cerita pasal suami, cerita pasal isteri. Dengan Nabi SAW sebut apa? Orang yang paling buruk nanti di yaumul qiyamah ialah seorang suami atau seorang isteri yang menceritakan apa yang berlaku kepadanya, kepada suami dia, kepada isterinya, dalam rumah tangganya, kepada orang lain. Duk cerita buruk. Kadang-kadang, Allahumma sayyidi Muhammad, kita cakap tu tuan-tuan dengan anak-anak kita. Ya? Anak kita kena tangkap apa-apalah, buat perangai apa-apa. Saya kita panggil lah, pergi nasihat sikit kat anak. Lepas tu, sayyidi Muhammad duk nasihat tu. Saya kata, mak ni kata apa? Alah abang, ni ayah kamu ni dulu ni lagi teruk pada kamu tau. Dia pula pergi duk buka rahsia tu suami tu. Banyak kali kita duk buat tu, kita kan sedang. Kadang duk sembang anak-anak kita ada masalah suami isteri, saya cerita kat anak, ayah kamu tu dulu apa dia tak buat, dia lukakan hati mak ni. Waktu kamu tak ada lagi ni, dulu dengan siapa apa, dia duk cerita buruk kita tau. Tahu tak apa yang akan berlaku waktu tu? Yang pertamanya, anak kita akan hilang hormat kat kita. Anak akan hilang hormat kat ayah. Anak akan hilang hormat kat mak. Yang keduanya, anak kita akan buat satu perkara yang salah dan menggunakan alasan tu untuk dia buat. Ayah saya pun buat dulu. Contoh, macam mana dia tahu ayah dia buat dulu ni? Mak dia yang cerita. Sumber tu, sumber premier tu, sumber paling utama tu, siapa cerita ni? Mak sendiri cerita, bukan orang lain. Mak tahulah perangai ayah macam dulu. Akhirnya anak dia buat salah tu dan dia menggunakan alasan ayah dia buat tu untuk dia buat benda yang sama. Sebab tu jangan cerita. Orang yang ada mawadah ni tuan-tuan, ada rahmah ni, dia akan mempertahankan keluarga dia tu, mempertahankan pasangan dia, mempertahankan anak-anaknya, mempertahankan dengan sungguh-sungguh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka ini disebut sebagai sifat rahmah. Allahumma

0: Kamal FM.
1: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
2: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
1: Dan bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
2: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
1: Jadi pakai jersey, ajak kawan, stand by suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
2: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
1: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
2: Bersama YTL, Right Band, Yes dan Ilmu Chat.

Diri oleh S. Amin Syahab. Iklim dengan suci dalam debu. 5.41 minit pagi. National Game Buruhan tu hampir sampai ke penghujungnya. Kerana pukul 6 pagi nanti, saya akan serahkan ruang udara National FM kepada rakan saya untuk National Hujung Minggu 6 pagi hingga 12.30 hari, iaitu Nazri Fahmi, ya. Jadi berbagai perkongsian menarik juga akan dikongsikan oleh sahabat saya, penyampai seterusnya, juga menghiburkan anda di awal pagi sampailah ke tengah hari nanti, ya. Jadi, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Anda memang yang terbaik. Terima kasih kerana menjadikan National FM tempat anda untuk mencari maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar, juga mendapatkan hiburan-hiburan yang terbaik. Kerana yang terbaik itu bermulanya di RTM. Kami bersiaran 7 hari seminggu, 365 hari setahun, 24 jam sehari, dengan pelbagai segmen yang menarik untuk anda. Jadi terima kasih kerana terus menyokong kami di sini. Tanpa anda, tanpa pendengarnya, siapalah National FM, kan? Jadi semakin hari semakin ramai yang memilih National FM. Alhamdulillah, syukur kerana sokongan anda kepada kami di sini. Yang nak ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Saya tahu ramai yang nak ke tempat kerja, walaupun ramai yang off, yang tak kerja hari ini, tapi ramai juga yang akan keluar mencari rezeki, terutamanya mereka yang bekerja di sektor keselamatan, sektor kesihatan, abang-abang lori, kakak-kakak lori, abang-abang bas, pilot-pilot darat yang lain, pemandu-pemandu teksi, pemandu grab, semuanya bekerja, semuanya mencari rezeki. Kerana hidup ini bukannya mudah, hidup ini keras tau. Mencari rezeki tidak semudah sebagaimana yang diperkatakan. Tak ada rezeki yang datang bergolek, semuanya kena usaha. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.53 minit pagi nanti. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita terus perkukuhkan perpaduan yang ada. Kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Semoga Malaysia akan terus aman, damai, makmur, sejahtera, dan jaga dan peliharalah kemerdekaan ini. Syafiq Adeni katanya baru sampai tempat kerja. Alhamdulillah dah sampai dah. Yang nak balik dari tempat kerja juga, berhati-hati di jalan raya. Kita kena ingat bahawa jalan raya itu tempat menghubungkan antara satu tempat ke satu tempat yang lain. Bukan tempat untuk berlumba, bukan tempat untuk mencari maut, ya. Saya tinggalkan anda dengan sedikit kata-kata ini. Diam yang kuat. Macam mana diam yang kuat, ya? Diam yang kuat menjadi satu kekuatan sebenarnya. Dan kekuatan itu tak datang dari kata-kata, tapi dari diam yang menahan diri. Tak semua harus kita balas, tak semua perlu diperjelaskan. Biarkan Allah dan waktu yang menunjukkan kebenaran. Diam bukan bererti kalah, tapi tanda kita sudah pun dewasa. Memilih tenang saat orang lain sibuk membuktikan diri mereka. Dan Alif Zaid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Radio Brescia. Behang FM. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا الله يا تهن كمي. Sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu. Demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah. Sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah, ya Allah, rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini, atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabah al-salihin wa masa'ana masa' al-salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
1: Radio Malaysia,
0: Pahang FM.

0: Teruskan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.

0: Malaysia. Pahang FM.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Hari ini kita nak berbincang tentang Al-Quran bukan kalam Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'izamah. Bala qadirina 'ala an nusawwiya banana. Maksudnya, adakah manusia mengira bahawa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulang mereka? Bukan demikian, bahkan kami mampu menyusun jari-jemari mereka dengan sempurna. Sidang pendengar yang dirahmati, apa yang ulama tengah tentang ayat ini? Ayat ini Ustazah nak fokus tentang penciptaan manusia semula selepas manusia ini dimatikan ialah melalui jari-jari mereka. Wahbah Zuhaili menyebut dalam kitab tafsirnya, ketahuilah oleh kalian bahawa orang kafir ini menyangka bahawa Allah tidak berkuasa mengumpulkan tulang belulang setelah bercerai-berai yang kemudian dihidupkan kembali untuk kali yang lain. Maka ketahuilah bahawa Allah Maha Kuasa atas apa yang dianggap menakjubkan atas hal itu. Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa mengembalikan jari-jemari dengan sendi-sendinya secara sempurna, di mana tidak ada yang menyamai satu sama lain. Apa yang Zaza nak fokus kat sini ialah Dr. Wahbah Zuhaili menyebut bahawa tidak ada yang menyamai satu sama lain. Maksudnya kat sini nak beritahu bahawa Allah mampu menghidupkan kembali manusia walaupun kita dah reput, walaupun kita dah hancur dalam tanah, tetapi Allah mampu menjadikan kita kembali dalam keadaan sama seperti yang sedia ada ini dan tidak akan menyamai sama satu sama lain. Apa yang Al-Quran sebut ini sebenarnya berada, Rasulullah menyebut itu pada zaman ketandusan teknologi. Sebenarnya Rasulullah tidak mungkin mengetahui masa hadapan tentang teknologi cap jari yang dicipta oleh Sir Francis Scott pada tahun 1980, yang mengatakan bahawa penemuan yang mengatakan bahawa jari manusia ini tak sama. Sehingga kan pada masa itu terciptalah bermacam-macam mesin untuk menggunakan cap jari untuk mengesan penjenayah. Jadi teknologi cap jari ini sangat selari dengan ayat Al-Quran yang menyebutkan bahawa Allah mampu menjadikan manusia hanya dengan cap jari mereka. Hebatnya Al-Quran, jadi sangat tepatlah apa yang dikatakan bahawa Al-Quran itu bukan kalam Muhammad. Kerana mustahil Nabi Muhammad SAW itu mampu menelik masa depan identiti manusia, dan mustahil Nabi Muhammad itu tahu teknologi yang akan muncul pada masa akan datang. Melainkan benarlah Al-Quran itu datangnya daripada pencipta manusia, iaitu Rabbuna Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

0: Malaysia, Pang FM, satu pilihan. Dan alhamdulillah pagi ni, assalamualaikum, selamat pagi, salam hujung minggu semuanya. Syukur masih lagi diberikan kesihatan yang baik pagi ni ya. Ha, dan alhamdulillah seperti biasalah menerusi zona aktif 6.10 pagi kita hari ni, hujung minggu anda untuk hari Sabtu 3 Oktober 2026 bersama dengan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, anda ditemani bersama-sama dengan sayalah ni ya, Atira Wahab. Tak lama pun 4 jam je bersama-sama dengan saya ya. Harap anda sudi-sudilah teman saya pagi ni. Okey. Baik, lagu yang baru saja berlalu sebentar tadi, gandingan Ajay dan juga Nurul, Seiring dan Sejalan. Seiring sejalanlah kita. Walaupun dah berkahwin dan usia perkahwinan pun dah lama, tetap perlu erat seiring sejalan. Jalan tu berpegangan tangan tau. Ini tidak ada juga. Sebelum kahwin, kemaik, berkepit dah. Lepas kahwin, seorang kutub utara, seorang kutub selatan, walaupun duduk rumah, satu rumah je ke dah. Nak katanya, tak erat macam dulu. Tak naklah begitu. Okey, biar usia perkahwinan makin lama, hubungan jangan makin jauh ya. Seiring sejalan, orang kata, susah senang bersama. Kalau boleh, sampai tua, insyaAllah. Amin, amin, amin ya, ya Rabbal Alamin. Dan juga tangan tu masih mencari tangan yang sama. Oh, kita sweet pagi-pagi ya. Baik, walaupun apa-apa pun yang anda lakukan hari ini, moga-moga dipermudah urusan anda. Okey, dan seperti biasalah, hari ini jam yang pertama kami nak kongsi bersama dengan Rodong kita.
1: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
2: tajuk utama akhbar.
0: Untuk paparan tajuk utama akhbar yang pertama pagi ini, menerusi utusan Malaysia, mangsa kemalangan belum tahu kakak adik meninggal dunia. Murid tahun 6 yang terselamat dalam kemalangan di Jalan Perpaduan masih belum mengetahui bahawa kakak dan adik bongsunya telah meninggal dunia dalam nahas berkenaan. Kakak sulung mangsa Nurul Aina Ibrahim, 28 tahun, kongsikan perkara tersebut belum dimaklumkan kepada Nur Hayati Kalisha, 12 tahun, kerana keadaannya masih kritikal dan perlu menjalani pembedahan. Setelah sedar, kami masih belum beritahu keadaan dan masih kritikal dan sedang menerima rawatan. Dalam kejadian pada pukul 7.40 pagi semalam, dua beradik Eliana Nasuha, 19, dan Suhaila, 10 tahun, maut selepas motosikal yang ditunggang mereka terlibat kemalangan dengan sebuah kereta dipandu wanita berusia 19 tahun. Salam takziah daripada kami, Pang FM, untuk keluarga ini. Jadi kita beralih pula menerusi My Metro. Pemandu lori terkejut bungkusan sampah rupanya bom mortar. Pemandu lori sampah terkejut selepas bungkusan berat diambil dari timbunan sampah di Sungai Balak Kajang sebenarnya mengandungi 3 biji bom mortar. Lebih mencemaskan apabila pemandu lori Roro itu membawa bungkusan itu pulang ke rumahnya di Kampung Dato' Ahmad Razali. Mad Razwan Ghani, 41 tahun, kongsikan. Dia bekerja seperti biasa pada pukul 4 pagi Jumaat lalu untuk memungut dan membuang sampah. Dan ketika tiba memaklumkan kejadian itu kepada jiran dan terus menghubungi polis. Dia mula mengeluarkan barangan daripada bungkusan itu satu demi satu sebaik tiba di rumah dan terkejut apabila menyedari objek berkenaan menyerupai bom. Dan kemudian memaklumkan kejadian itu kepada jiran yang terus menghubungi polis. Itu menerusi My Metro. Dan kita beralih pula menerusi Cosmo. 4 jam bersesak tunggu bas, belum jumpa jalan pulang. Kegembiraan menyaksikan aksi Formula One bertukar menjadi pengalaman memenatkan buat sebahagian pengunjung apabila mendakwa terpaksa menunggu sehingga 4 jam untuk menaiki bas lepas selesai acara di litar antarabangsa Sepang. Dan keadaan itu dikongsikan seorang pengguna threads, Elias dan underscore Aniel, yang memuat naik beberapa rakaman memperlihatkan orang ramai berhimpit dan beratur panjang di kawasan menunggu bas ketika hujan. Dan menurutnya, dia mula beratur kira-kira pukul 5 petang namun hanya berjaya menaiki bas pada pukul 9 malam. Dan dia turut meluahkan rasa kecewa dengan pengurusan pengangkutan pada hari pertama acara berkenaan. Selain bimbang keadaan lebih sesak pada hujung minggu sekiranya tiada penambahbaikan dilakukan. Itu menerusi Cosmo. Dan yang terakhir sekali, Aichi Nagoya 2026, 9 emas Malaysia diambang cipta rekod baharu. Malaysia mengutip 3 lagi pingat emas pada hari yang ke-14 Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 untuk menyamai pencapaian terbaik negara dalam sejarah penyertaan pada temasya sukan terbesar di Asia itu. Kejayaan itu membolehkan Malaysia mengumpul 9 pingat emas sekaligus menyamai jumlah yang diraih pada edisi 2010 di Guangzhou, China. Dan kini Malaysia diambang mencipta rekod baharu dan sejarah mungkin tercipta menerusi acara pedal beregu lelaki dan hoki lelaki yang berasi perlawanannya pada hari ini. Walau apapun, kita nak ucapkan tahniah.
2: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
0: Ya, Malaysia boleh. Anda kebanggaan kami untuk wira-wirawati negara kita. Apa-apa, kita doakan yang terbaik untuk sukan pada hari ini. Moga-moga sasaran kita untuk menduduki 10 emas berjaya. Dan kalau kita lihat hari ini, kita di tempat yang ke-10. Wow, dah cukup membanggakan kan? Baik, kejap lagi menerusi Zona Aktif juga. Pukul 7 pagi, kita akan terbang sekejap ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama kita dengarkan utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Dan macam-macam lagi kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Okay, seketika kita nak bersama dengan Amir Masdi. Bakal kekasih katanya. Terus layan Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

0: Hai, saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

3 Oktober 1999, kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 1999, dua penerjun tempatan, Kapten B. Abdul Rahmat Omar dan Leftenan B. A. Aziz Ahmad mencatat sejarah negara apabila menjadi kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Tepat jam 9.30 pagi, terjunan dilakukan dari ketinggian 300 meter. Terjunan ini dilakukan bersama-sama Martin Dumas, seorang perunding terjunan base berpengalaman. Kejayaan ini membolehkan nama mereka dicatatkan dalam Malaysia Book of Records sebagai kumpulan penerjun base pertama di Malaysia. Terjunan base berbeza daripada terjunan udara biasa dari pesawat kerana ia dibuat dari pelantar tetap. Base ialah singkatan kepada buildings, bangunan, antenas, antena, spans, rentang atau jambatan dan earth, bumi. Terjunan ini lebih sukar kerana ketinggian minimum biasa untuk terjunan udara ialah 800 meter, manakala terjunan dari menara ini memberikan masa yang sangat singkat untuk penerjun membuka payung terjun dengan selamat. Acara terjunan base sempena ulang tahun ketiga menara berkenaan akan dijadikan acara tahunan dengan menjemput penerjun dari seluruh dunia.

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.

0: Aktif 6.10 pagi. Kembali lagi bersiaran bersama-sama dengan saya Nila Atira Wahab, teman anda. Jam yang kedua dah kita dan sekarang pun dah masuknya pukul 7.20 minit pagi tepat pada waktu ini. Saya temanan wujud minggu anda hari Sabtu 3 Oktober 2026 bersama dengan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Jadi kita mulakan pagi kita hari ini dengan perkara-perkara yang positif, cakap yang baik-baik dan yang paling penting exercise senaman muka tu.
1: Senyum selalu senyum, senyum denganku, tiada seindah senyuman.
0: Senyum-senyum selalu tau. Kalau kita senyum ni, selalu ni, kita nampak awet muda. Gitu. Apa-apa pun, saya doakan moga perjalanan sepanjang hari kita pagi ni, hinggalah tengah malam nanti, insyaAllah, membawa keberkahan dan juga dipermudah urusan kita, okey? Buat anda yang sedang memandu, pandu berhati-hati. Nak ke mana tu? Juga saya doakan moga anda selamat sampai ke destinasi. Ingat ya, patuhi arahan jalan raya, patuhi peraturan-peraturan jalan raya ya. Jangan kalau kita rasa dekat atas jalan raya tu kita rasa hebat, kita lah raja segala perjalanan kita. Yelah, kita tak ada kan? Inilah waktunya saya nak memecut lebih daripada yang sepatutnya. Jangan, okay? Berhati-hatilah memandu, okay? Baik, pagi ni kita nak tengok jugalah ya keadaan kualiti udara sekitar negeri Pahang. Nak-nak lagi untuk godong-godong kita yang mungkin pagi ni nak pergi bersenam, nak pergi membeli belah, nak pergi beli sarapan pagi ya. Kalau kita tengok indeks pencemar udara setakat pukul 7 pagi tadi, kalau di rompin tahap bacaan IPU-nya, indeks pencemar udaranya, kualiti udaranya adalah tahap berwarna hijau sederhana, bacaannya 52, dan yang seterusnya di Jerantut sana tu ya, tahap indeks pencemar udara adalah 55. Di Indramayu Kota Kuantan 57. Diikuti pula Balok Baru Kuantan tahap bacaan indeks pencemar udara ataupun kualiti udaranya adalah di tahap 59, 4 berwarna hijau, iaitu tahap udara sederhana. Dan yang terakhir sekali kita kata meloh ya, tahap bacaan IPU-nya adalah 42. Wow, bagus. Ha, good. Okey. Berwarna biru, iaitu tahap bacaannya 1 hingga 50. Itu adalah tahap bacaan yang baik, yang bagus. Oh, seronoklah ya orang warga Temeloh ya. Dapat merasai kenikmatan tahap udara ataupun kualiti udara yang baik. Jadi bila kita dah Allah anugerahkan kualiti udara yang baik ini, gunakan dengan sebaik-baik yang mungkin, okay? Hirup udara yang segar kerana dapat orang kata menyihatkan tubuh badan kita juga kan, secara tak langsung. Jadi untuk awam juga, tahap bacaan IPU-nya mungkinlah akan berubah jugalah ya setiap masa. Jadi sentiasa semak maklumat terkini daripada Jabatan Alam Sekitar. Dan kena lebih berhati-hati juga, jaga kesihatan. Anak-anak lagi untuk rakan-rakan pendengar kita yang mungkin berada di luar Temeloh tu ya. Keadaannya, kualitinya sederhana. Terutama untuk golongan-golongan yang sensitif terhadap pencemaran udara, okay? Tapi dalam masa yang sama, saya nak ingatkan juga ni, jangan kita leka dengan situasi kes demam denggi. Jadi waktu hujung-hujung minggu, waktu cuti, waktu anda sedang berehat ni, apa kata kita bersukan sikit atau keluarkan peluh sikit kan. Kita bersihkan halaman rumah tu tak lama pun. Kalau rasa lemak, panih lah tirai ya. Panih. Puh palih. Kan? Sekejap je keluar rumah tu, 10 minit je ya. Kemah-kemah lah perkara yang patut dikemah tu, yang bertakung ke sana ke sini itu ya. Tengok-tengok lah di kawasan tempat yang memang berkumpulan, berkemungkinan akan adanya juntik-juntik dan sebagainya. Okey. Baik, kejap lagi kita nak bersama dalam Radio On The Way. Yang mana nak hubungi kita boleh sahaja 7.30 minit pagi nanti. Anda boleh kongsikan keadaan trafik dan cuaca di tempat anda. Ini dia Iman Troy, Bunga Kamboja. Terus layan Pang FM.

0: Radio Malaysia
1: Farah. On the way.
2: Jangan biarkan perjalanan anda sunyi.
0: Sertai kami dalam Radio On The Way.
2: Setiap Sabtu pukul 7.30 pagi,
0: kongsikan cerita perjalanan anda, trafik dan cuaca.
2: Kami belanja dua lagu pilihan anda, okey?
0: Sembang Jalan Raya.
2: Hiburan pagi anda.
0: Radio Malaysia Pahang FM 7.30 pagi. Terima kasih kepada anda kawan terus kekal setia bersama-sama dengan kami Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Dan waktu sekarang kita dah masuk ke segmen Radio On The Way. Yang mana hari ni dengarkan kita sekarang ini mungkinlah nak pergi ke tempat kerja, nak beli sarapan pagi, bercuti, atau apa-apa sajalah ya. Anda boleh kongsikan bersama-sama dengan saya pagi ni keadaan trafik dan cuaca di tempat anda sekarang ini. Dan juga bolehlah kalau on the way tu nak ke mana, nak buat apa kan, ataupun on the way tu nak bekerja mencari rezeki macam saya sekarang ini berkonti juga kan. Boleh je. Dua talian kami buka untuk anda pagi ni, 0951401124 ataupun 0951401125. Baik, pagi ni kita nak ambil panggilan ni. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Kak Nas.
3: Ya, yeah, hi Atira, on hi, the way.
0: Ya, yeah, Kak Nas tu on the way nak ke mana tu Kak Nas?
3: Kak Nas daripada Kampung Padang nak ke Taman Impian, tempat Kak Nas mencari rezeki di gerai MBK.
0: Kalau nak tahu
3: bodoh. Sejak ya Tira ya.
0: Ya saya.
3: Hai Negeri Pahang, good morning, have a great day.
0: Ala comel. Hai Kak Nas, Negeri Pahang miaut. Apa-apa Kak Nas, terima kasih banyak ya bersama-sama dengan kita dalam Radio On The Way pagi ni. Okey, untuk makluman pendengar-pendengar kita, Kak Nas kita ni seorang peniaga. Jual nasi ayam, ya. Dan Kak Nas patutnya start memasak pukul berapa ni?
3: Kak Nas akan sampai kat sana pukul 8 pun. Kak Nas kena biasa setting ikut masa. Pukul 11 mesti siap, insyaAllah. Tapi ayam Kak Nas memang tak bergantung banyak lah. Sebab masak satu Kak Nas akan gantung. Masak lagi satu Kak Nas akan gantung sebab ayam tu akan rasa panas.
0: Maksudnya kita nak bagi kesegaran, kepanasan panas itu biarlah berpanjangan lah kiranya, betul tak?
3: Ya, sebab kita walaupun RM1 Atira, kita ambil duit orang. Betul. Orang cakap sikit tak apa, tapi berkat insyaAllah.
0: InsyaAllah, mantap lah Kak Nas. Inilah peniaga yang jujur menjaga kualiti makanannya.
3: Cik, hari ni cantik. Jalan clear untuk ke Pantai Timur. Tapi tak tahulah, boleh Kak Nas buat pesanan?
0: Boleh, silakan Kak Nas.
3: Saya dengar ada event di Terengganu untuk rider-rider. So saya mohon kepada semua rider, kalian semua pergi untuk event. Sebab kalian semua peminat motor, bike or kecil ke tak kisahlah. Tapi tolong jangan bunuh diri di jalan raya. Okey, semalam ada sekumpulan anak-anak yang mungkin dalam 21 tahun ataupun 19. Saya dah menegur sebab saya tengok dia seolah-olah nak membunuh diri. Ingat, ayah, isteri di rumah dan keluarga. Tolong ya, saya support semua apa. Okey Atira.
0: Okey, itu dia pesanan daripada Kak Nas. Kita berhati-hati memandu. Jangan rasa kitalah raja jalanan kan Kak Nas kan. Nak memucuk je kerjanya kan. Jadi berhati-hati di jalan raya godong-godong kita tau. Ingat nyawa itu adalah berharga ya. Sekelip mata, sup-sup-sup-sup je kita salah langkah tu. Dah orang kata buk padahnya tak Kak Nas tak. Apa-apa pun Kak Nas, moga dipermudah segala urusan Kak Nas pagi ni. Cuaca dekat Taman Impianku di Jalan Sungai Lembing tu okey?
3: Cantik. Kita dah nampak awan dah tak ada jerebu.
0: Alhamdulillah.
3: Biasa kan berjerebu.
0: Yelah, betul lah. Kalau saya tengok pun kualiti udara kita pun alhamdulillah. Okey, sederhana. Ya, tak adalah macam sebelum-sebelum ni. Dalam kualiti udaranya tidak sihat dah. Apa pun ganas. Semoga dipermudah segala urusan pagi ni. Dimewahkan rezeki. Jolah godong-godong pendengar-pendengar kita support Kak Nas punya masakan. Nasi ayam apa Kak Nas?
3: Nasi ayam Seri Pahang.
0: Nasi ayam Seri Pahang godong.
3: RM5 saja. RM5 saja.
0: RM5 je. Murah je. Okey Kak Nas. Berhati-hati memandu tau.
3: Terima kasih.
0: Okey. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Okey, itu dia. Kita bersama dengan Kak Nas kita. Ya. Dan pagi ni sebenarnya WhatsApp saya hari ni kan, keadaan cuacanya okey kan. Dan antara yang terawal jugalah bersama-sama dengan saya. Kak Nas minta lagu The Power of Love, Celine Dion. Pagi-pagi. Nak mood tenang katanya. Okey. Dan kejap lagi pukul 7.45 minit pagi. Macam biasalah kita ada khabar paham nak dikongsikan bersama-sama dengan anda. Terus layan Radio On The Way. Berhati-hati memandu. Voice.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Atira Wahab dalam Kabar Pahang edisi pagi 3 Oktober 2026. Sorry, berita utama. RTM perkukuh sekolah angkat Madani di Kuantan. RTM tingkat peranan dalam era kecerdasan buatan AI. Berita sepenuhnya. Jabatan Penyiaran Malaysia RTM memperkukuh kerjasama bersama Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Metodis Kuantan menerusi inisiatif Sekolah Angkat Madani dengan peruntukan RM100,000 bagi menaik taraf infrastruktur dan fasiliti pembelajaran. Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia, Dato' Ashwad Ismail berkata, 6 komponen utama dilaksanakan termasuk penyelenggaraan pusat sumber, makmal komputer, sistem siaraya, pasukan pancaragam serta program Kem Gilap Sinar SPM dan program Sekolah Sejahtera Murid Bahagia. Beliau berkata kerjasama itu turut membuka ruang kolaborasi antara orkestra RTM dan pasukan pancaragam sekolah selain memperkukuh pembangunan bakat generasi muda dalam era kecerdasan buatan atau AI. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Peluncuran Sekolah Angkat Madani 2026 di Dewan SMKP Metodis Kuantan semalam. Sementara itu, penyampai, pengacara, wartawan dan pencipta kandungan Radio Television Malaysia RTM perlu terus menjadi penghubung antara masyarakat dengan pihak berkepentingan dalam menebani perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan atau AI. Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia, Dato' Ashwad Ismail berkata, warga penyiaran perlu membantu masyarakat mendapatkan penjelasan serta mempercepatkan usaha mencari penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi. Dalam kunjungan itu, Dato' Ashwad turut beramah mesra bersama warga Jabatan Penyiaran Pahang dan menyertai sesi rakaman vodcast Let's Go. Beliau ditemui pemberita ketika mengadakan kunjungan ke Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan semalam. Berita ini disiarkan dari konti utama Pahang FM.